السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

Hadirin jamaah sholat yang berbahagia, dimohonkan kepada para jamaah sekalian untuk kesempurnaan ibadah sholat id kita agar tidak meninggalkan saf sholat sebelum selesai mendengarkan khatib menyampaikan kedua khutbahnya. Kami ulangi lagi, dimohonkan kepada jamaah sekalian untuk kesempurnaan ibadah sholat id agar tidak meninggalkan saf sholat sebelum selesai mendengarkan khatib menyampaikan kedua khutbahnya. Terima kasih.

عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من عشر ذي الحجة. أشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة، صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لن ينال الله لومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat, Aidin wal Aidat, para jemaah salat hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah kalimat yang sempurna menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah yang lain hanya pantas memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci oleh Allah dari seorang hamba adalah sombong dan membanggakan diri. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah yang maha besar, hanya Allah yang pantas disembah, hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jutaan kaum muslimin di seluruh pelosok negeri dan seluruh bumi berkumpul di lapangan, di masjid, di musala, semuanya mengucapkan kalimat yang sama: takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka bersyukur, bergembira, namun terkadang bercampur haru, karena di saat seperti ini kita sering diingatkan akan kerabat keluarga kita, akan orang tua kita, saudara-saudara kita. Pada waktu-waktu yang lalu kita hadir bersama orang tua kita, namun hari ini keduanya sudah tiada. Mereka mendahului kita menuju alam kubur, dan tinggal kita yang meneruskan cita-cita dan perjuangan mereka. Di tahun-tahun yang lalu kita bersama anak-anak kita,
Namun hari ini boleh jadi ada di antara kita yang sudah tidak bersama lagi dengan anaknya, karena justru anaknya yang telah mendahuluinya. Ada suami yang tidak bersama dengan istrinya, karena istrinya sudah mendahuluinya ke alam kubur. Sebaliknya ada istri yang tidak lagi bersama suaminya hadir di tempat ini, karena suaminya lebih dahulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul kerinduan untuk bersama mereka, tapi kerinduan tinggallah kerinduan. Kerinduan kita hanya dibalut dengan linangan air mata, karena tidak mungkin kita kembali bersama mereka. Kita hanya mengikuti dan meyakini suatu saat nanti kita akan menyusul mereka semua. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, tidak dapat ditunda dan tidak dapat dimajukan meskipun hanya waktu sesaat. Surah Al-A'raf ayat 34. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang istimewa karena ada dua ibadah yang dilakukan di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kemarin jutaan orang berkumpul di Padang Arafah dengan pakaian yang sama, dengan ucapan yang sama. Mereka memenuhi panggilan undangan Allah, membuktikan ketaatannya menunaikan ibadah haji dengan pakaian yang sama, sebagai pertanda bahwa di hadapan Allah semua adalah sama. Orang kaya ataupun miskin, pejabat ataupun rakyat, orang terkenal maupun orang biasa, semuanya menundukkan diri, bertafakur, bertawajuh dengan penuh tawadhu dan khusyuk, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita doakan semoga semua jemaah haji mendapatkan haji yang mabrur, makbul, dan diterima semua amal ibadahnya. Kita pun berdoa semoga yang belum menunaikan ibadah haji atau umrah diberikan kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah haji atau umrah di tahun-tahun yang akan datang. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surah Ali Imran ayat 97. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, Idin wal Idat yang dirahmati Allah, ibadah besar kedua adalah ibadah kurban. Dan ini pun merupakan napak tilas dari perjalanan seorang manusia besar, Abul Anbiya, bapaknya semua nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah, satu malam Nabi Ibrahim bermimpi, beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Lalu ketika bangun, beliau menyampaikan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satujuduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkan apa pendapatmu. Ismail kemudian menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pun menyampaikan kepada istrinya, pakaikan baju anakmu, saya akan berangkat berdua. Berangkatlah berdua menuju Jabal Kurban di Mina. Sampai di sana Nabi Ibrahim hanya mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dipalingkan matanya, dibaringkan anaknya di atas pahanya Ismail. Nabi Ismail pun berkata, wahai ayah,
Ikalah kedua tanganku, jangan sampai saya kesakitan dan meronta yang akhirnya akan menyakiti badan ayah. Maka ayahnya pun menuruti permintaan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail mengatakan kembali, ayah, jangan tatap wajahku, jangan sampai muncul perasaan iba dan engkau tidak dapat menjalankan perintah Allah. Ayah, sampaikan salamku kepada ibuku. Belum sempat saya membalas jasanya, belum sempat saya mengabdi kepadanya. Cukuplah pesan Nabi Ismail. Air mata tumpah menyaksikan keluarnya. Akan terjadi penyembelihan yang besar. Tidak ada kata yang keluar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kecuali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pedang sudah terhunus, siap-siap akan menyembelih kepada anak semata wayangnya yang 80 tahun dinantikan, kemudian diberikan nikmat oleh Allah. Malaikat-malaikat pun bersedih, malaikat-malaikat bermohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan hambamu Ismail, selamatkan Ibrahim. Mereka telah membuktikan ketaatannya, dia telah membuktikan bahwa dia ridha akan perintahmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima, mengabulkan doa para malaikat dan makhluk-makhluknya yang ada di langit. Kemudian menggantikannya dengan seekor kibas. Nabi Ibrahim alaihissalam menarik pedangnya yang ternyata yang disembelih adalah seekor kibas yang besar. Menyaksikan kejadian ini, Nabi Ismail hanya dapat berteriak, bertakbir, mengagungkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail pulang ke rumahnya dengan ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siti Hajar yang menunggu di rumahnya dengan perasaan sedih karena dia tahu anaknya akan hilang, anaknya akan mati disembelih ayahnya karena memenuhi perintah Allah. Begitu mendengar suara suaminya bersama suara anaknya mengumandangkan takbir, ia pun nangis terharu bercampur bahagia sambil juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, Aidin wal Aidat rahimakumullah. Menurut akal sehat, Nabi Ibrahim akan memilih menyelamatkan anaknya daripada memenuhi perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim mengabaikan semua itu. Norma akal sehat dilawannya demi ketaatan dan mengharap ridha Allah. Beliau lebih memilih cinta dan taat kepada Allah melebihi cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, cinta kepada segalanya. Oleh karena itu, hari ini kami mengajak, mari kita mengambil contoh dari pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita korbankan semuanya demi cinta kita kepada Allah. Semoga dengan hikmah pengorbanan dari Nabi Ibrahim, lahirlah Ibrahim-Ibrahim baru di bumi pertiwi ini. Mari kita korbankan Ismail-Ismail kita. Karena boleh jadi Ismail kita dalam bentuk jabatan, Ismail kita dalam bentuk kekayaan, Ismail kita dalam bentuk anak dan istri, Ismail kita dalam bentuk kepopuleran, Ismail kita dalam bentuk benda-benda duniawi. Hari ini saatnya kita korbankan Ismail. Kita korbankan Ismail-Ismail kita. Kita penuhi perintah Allah, lebih mendahulukan cinta kepada Allah dan cinta daripada cinta kepada selain Allah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilai mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakrahu ay yauda fil kufri kama yakrahu ay yukzaba fid dar. Dari Anas, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga hal, barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, benci kembali kepada kekuburan sebagaimana benci ia dilemparkan ke dalam api neraka. Maka kesimpulan dari khutbah ini adalah mari kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan ibundanya,
yang begitu patuh dengan perintah Allah, yang rela mengorbankan apa saja yang mereka miliki, bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan untuk Allah, untuk meraih cinta dan ridhonya. Begitu juga dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam, contoh seorang anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai kita melupakan jasa kebaikan orang tua. Karena sekarang ini banyak orang yang sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan pekerjaannya, dengan teman-temannya. Ada yang berani membentak dan menyakiti orang tuanya, padahal setiap tetes keringat ayah adalah untuk kita. Setiap keriput di wajah ibu adalah pengorbanan untuk membesarkan kita. Berapa kali kita sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita lupa untuk datang menjenguk orang tua kita. Berapa kali kita dapat mengajak teman, memberi hadiah, berbagi kepada orang lain, tetapi pelit memberi hadiah kepada kedua orang tua. Berapa kali kita dapat menulis panjang di media sosial, tapi malas menulis pesan singkat untuk menanyakan kabar orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita semua seperti keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallah li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sabi'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likafatil muslimina wal muslimat min kulli zambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

0: Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-a'yada bil farahi wa surur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi al-malik al-dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الذي كان خلق القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم يا الله. Pada hari ini kami berkumpul, kami tinggalkan semua yang kami miliki, kami hadapkan wajah kami, diri kami kepada-Mu. Kalau dalam hidup ini ya Allah banyak salah dan dosa yang pernah kami lakukan, maka ampuni kami, maafkan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Terbayang ya Allah, pada saat-saat hari yang berbahagia seperti ini, kami masih berkumpul bersama mereka, kami cium tangan mereka, kami cium kening orang tua kami. Tapi saat ini ya Allah ya Rabb, ada di antara orang tua kami telah kembali kepada-Mu. Maka ya Allah, jadikan kubur mereka menjadi taman dari taman surga-Mu. Jangan Kau azab mereka karena kesalahan mereka ya Allah. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami yang sedikit ini dibandingkan nikmat yang begitu banyak yang telah Kau berikan kepada kami. Bimbing kami ya Allah, agar setiap langkah kami, nafas kami, kami gunakan untuk mengabdi, untuk berbakti, untuk taat kepada-Mu, memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara dan kota kami ini. Allahumma ya Allah, pada saatnya nanti ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Wafatkan kami ya Allah ketika kami sedang sujud di hadapan-Mu. Wafatkan kami ya Allah ketika kami sedang berbuat baik. Wafatkan kami ya Allah seperti wafatnya Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya Allah, kabulkan doa kami semua, karena Engkaulah yang Maha mengabulkan dan menerima doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi khutbah sekaligus doa yang disampaikan oleh Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin yang bertindak sebagai khutib pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan dari pantauan kami, seluruh jemaah sholat Idul Adha di Masjid Agung sudah mulai beranjak untuk meninggalkan pelataran masjid untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan selanjutnya pendengar, dari pihak panitia Masjid Agung Palembang pada hari ini juga akan melanjutkan kegiatan dengan penyembelihan hewan kurban sebanyak 13 ekor sapi dan 7 ekor kambing yang nantinya akan diselesaikan pada hari ini untuk kemudian akan didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan. Diinformasikan sekitar 2.000 lembar kupon ini disiapkan oleh panitia untuk pembagian paket daging kurban, dan dari total kupon yang disiapkan sekitar 700 hingga 800 kantong daging diprioritaskan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan Masjid Agung, khususnya untuk warga Kelurahan 18 Ilir dan 19 Ilir. Dan panitia mengatakan bahwa pendistribusian daging kurban diharapkan dapat berjalan tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar masjid. Dan dengan berakhirnya salat Idul Adha 1447 Hijriah, maka berakhir pula laporan kami dari Masjid Agung Palembang sebagai penanggung jawab Kepala RA di Palembang, Rahma Juwita SOS MSI, Supervisor Kabak TU dan CFT Ahli Madya, Produser Ketua Tim Pemberitaan Asri Diana Kusumawati SOS, Pengarah Acara Aditya Brianto SH, Pengarah Siaran Helaria, Pengarah Studio Ardiansa ST, Pengarah Pemancar Suni, Reporter saya Ria Pridani, Penyiar SI Operator Bunga, Teknik Lapangan Agung Agus Khairullah dan Azizul Hakim, rekaman Sherly Rama Wijaya, dan unit manager Santa Lucila Awati undur diri dari ruang dengan Anda. Dan kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya kami kembali ke studio Pro 1 RRI Palembang.
2: Ya baik, terima kasih rekan Rian Apridani. Pendengar, demikian ya baru saja kita ikuti pelaksanaan khutbah dan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, Palembang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kumandang takbir, saya Kepala RRI Palembang, Rahma Juwita SOS MSI, dan segenap angkasawan angkasawati RRI Palembang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mari tebarkan kebaikan dan semoga kita selalu diberi kemudahan untuk tetap istiqomah dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari eratkan silaturahmi dan tebarkan kebaikan kepada sesama di momen penuh berkah dan kebahagiaan ini. Dan semoga semangat berkurban selalu tumbuh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita keteladanan, kepemimpinan, dan ketakwaan Nabi Ibrahim serta keikhlasan Nabi Ismail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya, Sumatera Selatan.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget. Ingat Pro 4 bersama Kolo Cerasit. Inilah info selengkapnya.

Dedulur Sabudayo, informasi pertama, masyarakat Indonesia sangat menanti-nantikan kabar kelanjutan pencairan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra dari Kemensos RI. Mengingat hingga saat ini belum ada pengumuman resmi pemerintah terkait kelanjutan pencairan BLT Kesra 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Simak syarat cara daftar hingga cek status penerima BLT Kesra 26 Kemensos dengan mengakses cek bansos kemensos.go.id. Sebelumnya pemerintah telah menyalurkan BLT Kesra sebesar Rp300.000 per bulan. Dulu Sabudayo, untuk informasi selanjutnya, suasana hikmat warnai salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Ribuan umat muslim menunaikan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal hari ini Rabu 27 Mei 2026. Ibadah berlangsung hikmat sejak pukul 7 dengan kehadiran jemaah dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka turut hadir melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat di Masjid Istiqlal. Menteri Agama Nazaruddin Umar yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal ikut mengikuti jalannya ibadah tersebut. Sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal dipimpin oleh Imam Ahmad Asyarudin Ibrahim. Sementara itu, badan imam dipercaya kepada Muzakir Abdurrahman untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah.

0: demikian info sedengar ingin perempat bersama Kulo Jarasid. Ini selanjutnya kita lanjutkan acara-acara selanjutnya.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya, Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Mancek bice, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalonya ado. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae, Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemes denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan

Ayo dolun, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik dulur-dulur, sahabat budayo masih tetap di perempat ya. Suara budayo Sumatera Selatan masih bekal bersama Kulo Cek Rasid. Udah ngedul dulur dari jam 5 tadi sampai jam 10 KG ya. Dulur-dulur sahabat budayo di jam 8 ini, Cak yang Cek Rasid spill tadi, kita masuk di anjang sana ya. Kalau tadi kita sudah sholat Idul Adha, balik ke rumah, lah sudah makan. Nah, pasulah lah santai-santai nih ya. Apurian kabar memang pengen di langkeng dalam nih. Monitor dak dia. Siap-siap lah mah. Nak dikurban ke kamu tuh weh. Pede dulur. Dulur pacak bergabung berinteraksi dengan kami di Perempat bersama Cukulo Cek Rasid di 0711-351-656. Bagi dulur nak cerita ke segala sesuatu yo. Mungkin tadi soal diri ada cerita cak mano atau juga nak nyepil sedikit berapa banyak hewan kurban yang ada di daerah kita, di kampung kita, di musala kita, di masjid kita. Ayo bergabung ke sini di 0711-351-656. Halo, assalamualaikum. Cak enak mundur ya. Jadi dulur dia tuh lagi. Di 0711-351-656. Lanjut masuk lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Dengan Putra Jalur,
0: Cek. Wih, Putra Jalur. Apa kabar, Cek Putra?
1: Alhamdulillah, Cek Rasid, Cek Wano.
0: Alhamdulillah, baru sudah makan?
1: Sudah makan.
0: Baru sudah?
1: Ketupat,
0: Cek. Iya, Cek. Tapi bukan ketupat, Cek, lontong.
1: Lontong.
0: Lontong. Oh, rumah belum pajak, Cek, bikin apa namanya? Bikin ketupat tuh, ya. Jadi lontong dulu. Nah, sudah belajar.
1: Kalau Cek janurnya sekarang.
0: Iya, Cek. Tapi jualannya banyak, Cek, sebenarnya.
1: Jualannya banyak terompangnya ya.
0: Banyak, iya, banyak kalau di gitu nih. Tinggal ada dosen itulah.
1: Iya.
0: Cek mana tadi Cek Putra salat Idul Adha ada enggak? Sama-sama, Cek Putra. Aku juga lahir batin yo. Kalau ada salah-salah kata selama ini.
1: Di mana dia berada? Katanya mohon maaf lahir batin.
0: Yo, sama-sama, Cek.
1: Acara kita, Cek.
0: Kita ada membahas masalah yang Idul Adha barusan ini, Cek. Cek Putra tadi salat enggak?
1: Salat, Cek.
0: Alhamdulillah. Di daerah kita, Cek. Hewan kurban ada yang dikurban enggak, Cek? Ada kurban enggak?
1: Ada, Cek, cuma enggak banyak di RT kami.
0: Itu di RT di itu, Cek, ibaratnya di priwiri pribadi apa dikumpul jadi sikok di masjid, Cek?
1: Di masjid, Cek.
0: Oh, di masjid, eh. Iya. Dikumpul jadi sikok baru di bagi-bagi ke warga, eh?
1: Iya, dibagi-bagi ke, dan kalau cuma RT ya RT, kalau lebih ya RT lain. Ya.
0: Oh, mak itu, eh.
1: Sebab setiap masjid itu ada galau, Cek, di
0: sini. Seandainya, Cek, kalau aku boleh ngambil kesimpulan, Cek, misalnya yang kurban ini RT 1, berarti, Cek, dibagi ke dengan RT 1 bayar, Cek, ya?
1: Iya.
0: Kalau
1: banyak, pajak ke RT 2, Cek.
0: Oh, baru sebab ke daerah lain pula, ada RT lain, eh?
1: Iya, Cek.
0: Nah,
1: itulah di sini,
0: ya. Iya. Bagus juga, Cek, eh. Cek mano, berapa ikut sekarang? Ada kurban di daerah kita? Sapi, kambing?
1: Sapi, kambing dua.
0: Yo. Tapi warga situ tercukupi dengan hewan kurban sebes itu, eh. Sapi sama itu.
1: Biasanya walaupun banyak cukup, bikin cukup, Cek.
0: Benar. Yo, benar, Cek. Masuk akal, Cek. Karena, Cek, kalau daerah Cek Rasid itu, eh. Kita tuh kadang-kadang ngumpul dulu, Cek, berapa warga. Terus tuh, nah kaget, berapa pun daging itu baru dibagi ke, Cek, sesuai dengan berapa warganya itu.
1: Iya, Cek.
0: Jadi ada, kalau dang banyak kurbannya, pacak lebih dari setengah kilo deh, eh. Pacak sekiluan.
1: Iya, kalau banyak lebih dari setengah kilo.
0: Iya.
1: Caru dikit.
0: Bener, Cek, bener. Kalau sama berarti, Cek, kebijakannya, Cek, eh.
1: Iya, aku dengan Cek Rasid ini susah masuk. Bepadu kemarin tak masuk, Besanjo, Ding.
0: Iya.
1: Dengan Cek Yolan itu susah nih, Mas.
0: Cek Yolan, eh. Ngapa lagi kira?
1: Ah, keriting, Cek, rame.
0: Oh, rame yang melo, eh.
1: Iya.
0: Iya lah kalau kayak itu, Cek.
1: Cek,
0: oi.
1: Cek Rasid di Tangkrama itu di mana? Sunyi setapat atau sunyi pedado?
0: Aku di Tangkrama tuh Cek Putra tahu itu dah, Cek? Apa namanya, Cek? Helm, pabrik helm.
1: Pabrik helm?
0: Yo.
1: Tahu.
0: Nah, masuk di situ loh, Cek, pabrik helm.
1: Kukira di Sungai Sedapat itu yang banyak miara sapi itu nah, Cek.
0: Oh, tidak nyampe, Cek, tidak nyampe ke sana. Aku tuh pangkal sini lah, Cek.
1: Iya, iya.
0: Yo, masuk ada Indomaret itu kan? Masuk dari samping Indomaret itu lah, lorong Indomaret tuh.
1: Tanya
0: gue
1: di situ,
0: gak
1: ya pasti tahu ya.
0: Oh, insya Allah. Tapi aku nih tidak ada belum terkenalnya sih, Wong Cek. Masalahnya banyak lah di kantor pergaulannya, dari pagi sampai jam 5 pada balik, kan?
1: Oh iyalah.
0: Eh, ya. Tapi ya Sabtu Minggu paling-paling kan, Sabtu juga itu mudik ke terus aja. Ada itulah Wong rumah, ada bisnis sedikit eh. Jadi mana yang rumah Sabtu subuh balik gitu ya. Tapi Sabtu sorenya habis bakda asar balik lagi Palembang mah itu.
1: Susah juga nemu jarasin.
0: Setelponan itu lagi tuh sejanjian ya, janjian bae. Kayak di mana kita bertemu. Apalagi kalau lemak di RRI itu nah. Pacak kopi-kopi gitu.
1: Iya.
0: Tinggal nyari musuhnya bae dah eh. Kalau kopi banyak di sini nih.
1: Banyak ya.
0: Banyak, kalau kopi banyak panas banyak di sini gulo ado.
1: Oh,
0: iya, tinggal cari musuh itulah. Cek Putra nak denger lagu apa pagi ini, Cek Putra?
1: Lagu apa ini?
0: Bebas gitu, lagu daerah jangan lagu daerah tapi Cek Putra maksudnya. Lagu daerah boleh, Sumatera Selatan, Nusantara boleh.
1: Nusantara boleh.
0: Aja. Boleh.
1: Sewong
0: kuto
1: aja.
0: Iya. Oke, sip. Kirim untuk siapa kira-kira?
1: Yo untuk saya ukuto ini untuk Mang Penlangkan bay ini khusus. Mang Penjasing ada Akbar Adi Sukorami boleh kan kirim ini?
0: Boleh Cek.
1: Nah, ya di Betung Iwan bareng Yeni Hendra Wadodo CCTV juga di Talang Betu ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Miswan Wapet. Mengujuk 035, mengujuk Sako, Sisi Nadia, untuk Juni, untuk Eli, Akbar, Pak Sobari, Putra Banten, Pak Uzan, siapa lagi Cek? Oh, Bang Napi
0: ya.
1: Robi, terima kasih ya, Dak. Ada kita juga di sini lagi, Ani di Kenten. Nah, sisanya untuk galau-galau.
0: Untuk galau-galau, ya.
1: Bungkus
0: lanjut.
1: Siapanya? Izin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Oke. Okay.
1: Selamat memasak daging kurban
0: nih. Sorry kaget ya.
1: Iya. Makan jangan lupa kesila, kayak keselak.
0: Nah benar Ian.
1: Untuk jarak sih sama tugas.
0: Sama.
1: Ya baliknya hati-hati, semoga sehat selalu. Panjang umur banyak rezekinya.
0: Amin, ya. amin ya rabbal alamin.
1: Mudik itu ke dusun mana, Cek?
0: Dusun Ketiau Cinta Manis.
1: Oh, Cinta Manis.
0: Iya.
1: Bisnis apa, Cek, di sana
0: gitu? Uang rumah tuh ada jualan pakaian, Cek, di kalangan.
1: Oh. Heeh. Iya. Itu baik, Cek, dusun.
0: Oke, siap, Cek Putra.
1: Atas waktunya, makasih waktunya. Hai, lagunya ditunggu, Cek.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Putra Jalur eh. Dulur kita lah lama lah masuk Cek Putra Jalur nih. Alhamdulillah hari ini bisa masuk ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Dengan siapa nih, Cek?
2: Dari Sapo, Marasil
0: ya. Iya, Cek. Kita siapa, Cek?
2: Siti Aisyah.
0: Siti Aisyah yang galak disebut ke SP itu ya? Bukan?
2: Iya.
0: Wah. Ya.
2: Itu yang apa utanya ngamflet. Dia itu kalau kenyebutnya utanya ngamflet.
0: Nah, awak, oi Cek, Cek si Cek Aisyah tuh di jadi favorit dia.
2: Ya cara dia.
0: Ngefansnya sama Aisyah. Aku jujur Cek, aku penasaran Cek sebenarnya. Yang manalah Aisyah? Masalah jarang kan masuk dengan Cek Rasid kan?
2: Iya, bukan cara kriting Cek.
0: Nah. Alhamdulillah.
2: Gitu ya.
0: Iyo.
2: Aku di Palembang, di Talang Kelapo.
0: Oh, Talang Kelapo, eh?
2: Iya, aku keponannya Pak Hasan.
0: Pak Hasan.
2: Tanah Mas.
0: Iyo.
2: Tapi aku jarang balik. Aku dinasnya di Pendopo.
0: Pendopo.
2: Iya, di Pendopo Baturaja.
0: Oh, Pendopo Baturaja, bukan Pali, bukan, eh?
2: Iya Pali, itu maksud Pali.
0: Oh iya, pendopo Pali maksudnya ya?
2: Iya, Pali, Tanabang, gitu kan. Mm-mm. Terus Sebang Matang, Lamang Dangku. Nah, gitu kan. Masuk juga Gunung Jempol.
0: Oh iya. Cek Aisa, tahu cek, aku kan itu cek, wong rumahku wong Tanabang.
2: Oh, wong Tanabang.
0: Selatan. Tanabang Selatan.
2: Di Pali.
0: Iya. Bumi Ayu.
2: Iya. Kalau kalau bahasa itu termasuk bahasa lat. Deh, capek ke.
0: Mudah-mudahan cek itu ya. Tapi itu lebih lebih ke daratan cek kalau yang cek itu tuh. Kami tuh bahasa au.
2: Aku ada tugasnya di situ.
0: Di dinas apa, Cek?
2: Biasalah. Ngajar.
0: Oh, ngajar. Eh. Oh, iya. Ngajaran. Oh, alhamdulillah, Cek. Guru tuh, Cek. Guru tuh, Cek. Insya Allah, Cek. Itu amal-amal jariah dari guru tuh, Cek. Ngalir terus, Cek.
2: Itu kan aku baru masuk radio ini tahun 2003.
0: 2003. Wah, sudah lama nih, Cek.
2: Tapi kalau di Palembang ini barulah. Karena masuk saya kalau di sini terangian.
0: Kalau di pendopo, Cek?
2: Iya, di pendopo ini terangian.
0: Nah, iya.
2: Malah aku di Palembang tuh meresek.
0: Di Jalan Kelapa meresek?
2: Iya, meresek.
0: Ah, enak ngomong ke Cek.
2: Jadi kok kurang ajar nih. Aku pengen enak ngobrol dengan Cek ini.
0: Iya.
2: Cek ini siapa?
0: Cek Rasid.
2: Cek Rasid.
0: Iya.
2: Aku pengen ya enak ngomong. Aku lagi ngomong dengan saya berdua. Alang ke
0: susahnya
2: susahnya kepo pula kamu ini. Kalau tak single sosial, woi mulutnya marah-marah.
0: Wow, itu ya.
2: Langsung nepon mama. Berdua kali dia sebetulnya sama aku.
0: Oh iya. Oh sudah pernah ketemu eh?
2: Sudah ke rumah. Waktu lebaran puasa ya. Kita kan balik kan.
0: Yang bulan puasa tadi ya?
2: Iya.
0: Subhanallah.
2: Pengennya dia ketemu juga aku kasih alamat ke rumah lah. Nah ke rumah. Terus itu keduanya aku diajak sama dia ke rumah dia kan. Uji aku di rumah mama ada siapa? Kati susah pernah, dah galak aku ngomong kita berdua. Takut. Iya, kenapa ya? Dia kan gak pernah merasakan. Kita kan belum pernah apapun.
0: Oh, kalau Cek itu, Cek. Ajak itu, Cek. Ajak.
2: Iya, aku ada ponan, gak ada. Ayolah, ajak ke ponan kembe.
0: Ajak dulur kita yang ditugailin, no.
2: Siapa yang ditugailin?
0: Cek Ita. Nah, dia tuh... Itunya apa pawangnya Cek Ita.
2: Oh.
0: Iya, kalau Cek Ita nangkat itu ngangkat telunjuk, nah langsung lesu lah itu dia. Iya, kalau sama Cek Ita itulah itu itunya pawangnya. Kalau Cek Ita diam dia. duduk.
2: Jadi aku ada ke rumah kakaknya be aja kan. Nanti ngomong kakaknya aja lah nak ke rumah Taimon. Kalau aja jekut kata siapa takut lah aku ya. Kalau aja ngajak keponakannya tuh kan. Aja sama keponakannya. Ay keri juga lah. Aku kan belum sama deh. Selama ini belum istilahnya tuh belum pernah merasa Cek itu nak. Belum pernah kenal dengan lamang gitu ya. Taknya kan apa mama itu sering nasihati ya. Nanti terlibat batas zaman sekarang cewek kan banyak macam-macam.
0: Iya.
2: Jadi dibatasi ya kan. Kemarin tuh dia nak ke ini kan ke pendopo kan. Ucap aku jangan. Salah. Enggak enak salah kata kan.
0: Oh iya iyalah kalau Cek itu. Oke Cek Aisyah ya. Apa ya Aisyah?
2: Banyak korban situ.
0: Kalau di dekat aku ini limo sapi, 3 kambing.
2: Iya. Kalau tempatnya pegawai Aisyah ini ada 15 sapi ya.
0: Astagfirullahaladzim, subhanallah, ya. Anak banyaknya, Cek.
2: Iya, RT5. Kambing ada 22.
0: Iya.
2: Nanti kalau enggak ini dilempar ke RT7.
0: Oi, Cek. Coba Cek minta pahas sih kok, Cek.
2: Nah, oh, kalau dekat-dekat korek 4 kan. Udah oh. Sarapan belum, Cek?
0: Alhamdulillah baru selesai, Cek. Tadi
2: sarapannya apa?
0: Lontong. Kan ada cemil-cemilan, kacang-kacang lah. Kalau cerasa itu kan senang kacang.
2: Kalau Aisyah tuh semarin tuh bikin dewek sarangnya kan. Dari kelapa separuh, dari pandan separuh. Bikin dewek enggak pernah beli.
0: Oh, jatuh ya. Oke, okay, enggak ada Cek itu. Oke, okay, Cek Aisyah. Mau dengar lagu apa Cek Aisyah pagi ini?
2: Ada lagu Cerasa enggak?
0: Belum, Cek, belum ada.
2: Belum ada.
0: Nah,
2: kalau doa ke bae. Ini minta lagu
0: apa tuh?
2: Apa ya? Kanji tua berah.
0: Oh, kanji tua ya?
2: Posel ke tuh Simon ne?
0: Oh, dah.
2: Tak lah dia dah marah.
0: Oh.
2: Kemarin iya. Kan aku dah kangen meratinya. Kau nepon mak aku.
0: Oh, semangat. Gua
2: tak banyak gawe. Kok nepon dulu mesti aku kan?
0: Iya.
2: Nah, ini kirim lagi ya.
0: Kirim lah.
2: Untuk siapa tuh? Celi ya. Terus itu yang di mana tuh? Tanah Hitam tuh siapa?
0: Siapa tuh?
2: Yang di Hitam, Tanah Hitam apa?
0: Wah Hitam tuh Cik Asmi, Cik Aspin.
2: Iya, itu sering ngajar aku juga ya, dua laki bini tuh ya.
0: Iya.
2: Terus itu Cici, Akbar sama istrinya.
0: Yang suka bangun juga galak.
2: Neville. Oh iya, ya, suka bangun juga ya.
0: Siapa ya? Lupa aku suka bangun tuh ya. Apa ya? Siti, Nadia. Banyak pulut namu dia tuh. Iya, banyak dulur dia tuh. Siti, Nadia, Mawar. Markona.
2: Kenapa Markona dibilang gitu?
0: Nah, itu lagi kita tanya sama Aspin ya. Ngapo dia pakai namanya?
2: Oh ya, minta maaf dulu ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Maaf ya, berarti. Tahu ini baru kali ini kita kenalan.
0: Oke,
2: ya.
0: Siap.
2: Lalu sama tahu ada Aisyah meleset bicara ya. Juga untuk mak aku Asma ya di samping Kramil, sorry kemarin nggak bisa mampir. Terburu-buru kan kita jemput adik aku kan, adik
0: sepupu
2: di Lilin.
0: Oke. Okay.

0: nongso.
1: tapi ngangenin nih kan?
0: Hah?
1: Ngangenin enggak budak itu?
0: Ah, tidak juga. Belum rencana. Mau bebas dulu.
1: Wah, jangan terlalu bebas lah.
0: Nah, saya ingin bebas dulu. Kalau sudah berkeluarga kan susah.
1: Ah, tidak juga, Cek. jangan ada pikiran Cek itu, Cek. Iya.
0: Ya,
1: siap.
0: Oh, enak juga ya ngobrol secara set.
1: Oh, Cek, banyak micin aku nih, Cek.
0: Tapi kalau aku dengar dia tuh dibilang halo ganteng. Aduh, kok aku memang ya nih bing rasanya ini ganteng nih.
1: Tidak, Cek, sebenarnya, Cek. Faktanya tidak, Cek. Itu tuh Cek Sisi oh, biasanya itu, sih.
0: Pak Pendi bilang kan ya.
1: No, wah oh, itu Cek, ya, mang Cek kita tuh.
0: Itu sahabat lama itu.
1: Oh.
0: Kalau nak ke rumahnya bolehlah, dia bisa bikin kue.
1: No.
0: Iya, pintar itu. Oh. Mamang itu
1: suka
0: itu.
1: Oh, bolehlah mamang itu ya.
0: Iya. Yang mana mamang itu sama Pak Pendi yang digaseng ya.
1: Iya.
0: Ya, semua semuanya aja dari A sampai Z. Sedih saya ingat suara. Oh iya, lupa nenek aku. Gak marah pula nenek.
1: Oh, nah, marah nenek itu.
0: Ya, nenek aja rela ya.
1: Oke.
0: Kayak dia marah, ngapa kok salah pokoknya. No. Ya, lah batu perembang kita keluar. Bahaya itu. Ya, itu beca ya.
1: Oke, Cik Aisyah. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dulu kaget kita lanjut lagi ya dari jam 9 kaget be. Karena sekarang lah jam 49 menit lepas dari jam 8. Kita putar ke dulu lagu permintaan kita tadi dari Cek Putra Jalur, Sebong Kuto dan Cek Aisyah. Kanji Tuo. Wah, kan musuh takut aku.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid. Inilah info selengkapnya.

Dulu Sabudayo, informasi pertama, Bank Muamalat melakukan silaturahmi bersama RRI Palembang guna mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkenalkan jajaran serta program kerja yang akan dijalankan ke depan. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal kerjasama strategis antara RRI Palembang dan Bank Muamalat. Kegiatan tersebut disambut langsung Kepala Stasiun RRI Palembang, Rahma Juwita, bersama jajaran manajemen dan pengurus koperasi RRI Palembang. Silaturahmi berlangsung hangat dengan pembahasan sejumlah peluang kolaborasi dalam bidang edukasi dan literasi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Stasiun RRI Palembang, Rahma Juwita, menyebut baik silaturahmi yang dilakukan Bank Muamalat. Menurutnya, sinergi antara media dan lembaga perbankan sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas.

Dodol Sabudayo, informasi selanjutnya, tradisi minum kopi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Palembang kembali diangkat oleh komunitas sahabat cagar budaya SCB Palembang melalui kegiatan budaya kuliner Masak Tepi Sungai 2026 yang tahun ini mengusung tema Kopi dan Roti. Acara tersebut akan berlangsung pada 20 sampai 21 Juni 2026 di Kampung Perigi 2 Ulu Palembang. Pendiri dan penggerak SCB Palembang Robi Sunata mengatakan, tema kopi dan roti dipilih karena memiliki hubungan erat dengan budaya masyarakat Palembang sejak masa lampau. Menurutnya, kopi bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga bagian dari perjalanan sejarah dan identitas kota.

Sekian info sedengar Ingat Pro 4 bersama Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download pacak melalui media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi download untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar download melalui WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.

kita peloi? Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

EBC dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemes dengar kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Allah.

0: Baik dulur, masih di perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cer ACT. Wah, beberapa alat tenturan lagu tadi, terakhir Parcuma. Parcuma ini gak cuma Cer ACT nyenenginnya, caknya lah ada ketularan pula. Wong Gandus, CLI, wah. Kemarin sudah berapa kali ku denger ke CLI, cak macam-macam Parcuma. Tapi sayang kemarin Wak Dolanya salah puter dah eh. Bukan yang Percuma yang ini caknya CLI kemarin eh. Yang cewek versi cewek eh. Tapi mungkin sama bahaya Celi ya. Baik dulur, sahabat budaya. Masih Cek Rasit tunggu ke di 0711-351-656. Interaksi kita di acara kita Idul Adha ini ya. Cek Yola, sering berdengar-dengar. Kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minnal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama dulurku.
1: Jangan lah sudah nikmat ini, jangan daging korban.
0: Aidah. Belum. Balik ini, caknya langsung lagi ke masjid.
1: Jadi dalam kerabat itu banyak juga daging korban lagi nih.
0: Ah, iyo. Kalau nak itu, payu ke masjid kami, baik.
1: Gaya. Bongkar kecil, baik, kaya ambil isinya.
0: Baik itu, eh.
1: Obat asam urat.
0: Wah. Kebetulan aku panitia juga nih, cek.
1: Tidak, tidak jadi panitia. Kita kan untuk pengawas, wey.
0: Wah itu, eh?
1: Iya.
0: Oh, yuk. Ada berapa ikut, cek, itu?
1: Untuk di langkah dalam ini, tahun ini, alhamdulillah banyak, ceknya. Ada 9 sapi.
0: Wow, pakam. Ya,
1: untuk di langkah dalam ini, sapinya 9, kambingnya 6. Ya, pokoknya alhamdulillah. Mungkin masyarakat tuh lah sudah banyak, ada rezeki banyak.
0: Yo.
1: Sudah banyak berkorban kan, ya. Ya, rata-rata kalau korbannya di acara kebanjir kalau di langkah dalam nih.
0: Iya, ya?
1: Iya, kebanjir kalau jadi di situ kakek banyak, seluruh panitia lah sudah dibentuk. Kakek seluruh panitia itu lah ngawih kenyawa itu kan.
0: Rencananya, cek, hari inilah ya?
1: Bukan, besok baru.
0: Besok. Ngapa, ya, cek?
1: Mungkin kalau panitia itu kan kepengen sanjuan dulu kan hari ini kan. Ya, karena hari pertama mungkin... Kalau besok tuh dari mungkin sudah subuh kalau sudah mulai nyembelih.
0: Oh, mak itu.
1: Ya karena 9 sapi kan.
0: Yo,
1: alhamdulillah kakek kalau cerasin ke sini mudah-mudahan ada bagian. Ya, pokoknya kalau makan daging korban tuh untuk tahun ini ya mungkin ada jatah lebihnya dari sekali makan mungkin kan.
0: Alhamdulillah ada eh.
1: Jadi kalau yang sudahnya kadang-kadang itu karena uang banyak kadang-kadang cucung datang. Ya paling banyak ngirup kuahnya banyak gitu.
0: Itu eh.
1: Ya udah banyak kan mana ngirup kuahnya.
0: Iya.
1: Kuahnya kecil
0: gitu. Adonian cek.
1: Iya. Isi yang kamu makannya aku ngambil kuahnya baik.
0: Oh ya Allah.
1: Iya. Ya cuman jadi rame rasanya baik kan.
0: Iya benar nih cek.
1: Itu kan cuma rasanya di bibir, di lidah kan.
0: Iya.
1: Iya semua tapi di perut. Kati apa-apa
0: lagi. Itu
1: besok mau mana. Baunya mau mana macam itu kan.
0: Iya. Rasa cuma di lidah sekejap air eh.
1: Iya. Pokoknya lagi korban tuh kita nikmati bersama tuh di bulan-bulan anu haji ini kan.
0: Iya.
1: Jadi anu di bulan anco hari raya Idul Adha ini kita saling menikmati di mana pun berada kan ya.
0: Oh.
1: Yang penting kan dekat kata Pak CCS itu kan di lokasi dia di Salang Kelapu Brabiko katanya.
0: Tadi udah lupa pula aku cek.
1: Berapa belas? Belas kan rasanya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah berarti kan di uang Salang Kelapu nikmati daging korban galau.
0: Banyak deh.
1: Iya, yang boleh ketemu.
0: Pacak pula dari tadi itu. Ojenyo mang itu tuh mang cek kita tuh pacak bikin kue. Oh iya.
1: Ya benar, kalau bikin kue itu kue yang kecok pacak kita bikin.
0: Oh.
1: Ya kalau yang sebenarnya kue betino yang kecok itu gawe gitu. Cuma kita kan rajin juga kalau ngawas si wong betino berbuatan tuh ya pacak gitu akhirnya kaca itu dia.
0: Iyo. Aku juga cek. Ada kawan aku gawe di hotel dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, sekarang dia cek bisnis kue cek. Lanang?
1: Iya.
0: Iyo.
1: Ya kalau aku ini kalau pernah aku Pak Kedian itu aku kirim ke di nomor kau itu kan boleh jual.
0: Oh iya benar.
1: Nah itu boleh jual itu asli itu buatan aku itu.
0: Itu eh?
1: Iya. Ya selain dari situ kalau buat wajib itu pajak juga mau wajib aku.
0: Oh. Ya, kalau
1: wajib, iya.
0: Kalau kami di dusun
1: pajak kalau terpaham ya, cak bumbu, cak goreng-goreng pajak kalau mau.
0: Pajak, oh lemak ya.
1: Tapi spesialnya untuk makan,
0: kira sih. Iyo, iyo, iyo, iyo.
1: Karena kita ini umumnya sifatnya pemakan walaupun anu miskin-miskin itu miskin tidak miskin ya tidak boleh-boleh kalau kelas tengah itu tidak satu bawahan tidak
0: iyo kalau soal makan tidak kelaparan tidak eh iyo
1: kalau makan itu masih dijejo
0: masih dijejo
1: ya biasa gorengan orang tua ini banyak-banyak kepengen dia tu kan.
0: Iya, walaupun dikit-dikit sebenarnya eh.
1: Iya, kalau banyak kepengen kita dah muatnya dah baca. Ya akhirnya kan nonton wae, nonton punya wong.
0: Iya,
1: mana-mana. Kita baca buat kan muat dia tu kan.
0: Ai lemak ada bacaan.
1: Kita karena kita hari ini kan lebaran jadi minal aidin wal faizin.
0: Sama-sama Bang Syek.
1: Iya. Seluruh keluarga Cirasid yang ada di dalam keramat khususnya untuk keluarga Cirasid ya. Ya minal aidin ada Cendaya juga mungkin Cilaham, ada Cendola ya. Ya Yohan juga sih sering-sering tiap hari kan masuk terus cerita yo. Heeh. Jadi cabang Mang Sapran itu kan pokoknya gitu sahabat-sahabat gitu kalau tuh.
0: Yo.
1: Yo. Mang Sapran kemarin tuh ke tempat aku. Iya, ke tempat aku ada fotonya aku kirim.
0: Iya.
1: Foto dengan pengantin.
0: Nah,
1: itu Mang Sapran. Jadi alhamdulillah Mang Sapran ya karena ya waktu kan acara kemarin tuh sahabat dia juga sama dengan aku. Kami berdua dengan dia tuh waktu dia di KKN waktu tempoh hari. Iya, beliau tuh kan PTL itu dia tuh dulu kan. Dari PTL. Tapi alhamdulillah sekarang kata apalah pengantin apa belum enggak tahu ya. Tapi gua besar tetap begawi ya.
0: Iya.
1: Ya walaupun enggak begawi kan kalau lah pengantin kan masih ada duit. Iya. Tapi dia belum punya mantu katanya. Anaknya kan 4. Bersego apa? Ya kemarin tuh yang ajaknya ke sini anaknya nomor 2 katanya.
0: Iya. Kalau Mang Benny lah habis galo lah laki bini galo.
1: Masih risiko lagi bujang ya.
0: Oh masih risiko bujang?
1: Iya, ntar ku cari ke telak keramat kayak gitu.
0: Iya. Baca dia. Iya.
1: Mungkin pendengar kita pagi ini lagi nih mandi anu cu ketupat.
0: Iya.
1: Apa dia renang apa segala macam kan ya. Jadi pagi ini lagi sibuk-sibuk apalagi Eli kan ya namanya ngeluruh anak,
0: ngeluruh Robi
1: kan itu kan. Jadi kalau Robi tak perlu sibuk mungkin lagi dia tidur dia.
0: Sama Cak Nadia, Nadia juga masih sibuk, masih tidur.
1: Iya kalau Nadia kan dia kalau pagi ini tidak suka bangun juga cuma belum suka tidur belum. Iya kan, ya karena anu lebaran kan ada remote tamu, gak ada remote anu kulitku itu untuk apa kalau tidak ada remote tamu kan?
0: Dia tuh katanya cek Mang Benny jam 3 dia remote tamu, makanya dia masih tidur sekarang nih.
1: Iya kalau jam 3 nanti lagi tamu. Iya kembali itu pun bertamu. Iya, apalagi saya pipit kan ditabur kan,
0: mungkin
1: nanti lebih juga yang anu cuma membantu, terus turun tangan dia kan.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan baik siap bit Nadia yang lahir batin ya semuanya.
0: Iya.
1: Ya aku ini kalau ada nomor WA ada aku tuh kadang-kadang kadang-kadang anu wae kalau tidak WA ada tuh kan. Apalagi Iwan Kereta Pati, Wapit itu ada kalau nomornya nomor WA aja.
0: Tapi libur sekarang hari ini Iwan KTP ya.
1: Oh Iwan KTP ini lah sudah banyak. Kemarin kan nanti kan mau ngurin duit baik.
0: Iya.
1: Iya di mana mana kan mau ngurin duit. Tuh hari ini nikmati dia.
0: Nikmati, tidak ngetel lagi kakinya hari libur dulu.
1: Iya tapi bininya diantar ke nyokor di daerah di sana. Di Dewi Anmen ya Iwan KTP.
0: Iya.
1: Ya jangan mana nak pula pun orang lain. Semalam di ngolak aku ini aku pulang ngolak dia.
0: Iya. Oh semalam dimasuk di semalam
1: Iya masuk dengan Cikaya semalam. Aku masuk yang sana. Aku masuk ya masuk juga kali aku dengan Cikaya semalam.
0: Iya.
1: Aku dia mau ngelihat kan lihat jalan api. Ya kalau Mbak Siti Aisyah tadi kalau alamatnya memang di Selang Lapor ya. Tapi tempat gawinya di Lampung dia tuh. Di kan di Polsek Lampung, nah dia tuh pegawai situ kan, poluan dia tuh. Yo jangan cerah sih macam-macam, nama kita narkoba ditangkap kan gitu.
0: Woi,
1: iya. Memang kalau si anu Aisyah tuh nomornya ada dua dengan, tapi nomor telepon aku minta nomor WA tidak ada kirim. Ya kalau nomor WA kan gitu, ya, walaupun kita ada ketemuan di lokasi di tempat masing-masing, yang jelas kan mungkin saya sekali kan video call gitu kan. Jadi sudah terjadi cerasit anak beranak aku ini paham pokoknya. Iya sudah putar ke lagu apa kan cerasit
0: aidanya apa dia banyak ke
1: cerasit oleh tahu aku di uangnya kan uang ganas jadi kan lagunya ganas solo. Ya itu baik kalau salamnya seluruh baik pendengar Radio 4 aku tidak ucap satu persatu yang jelasnya ini kan hari lebaran, minal aidin wal faizin. Kalau selamun hari sudah kato, disengaja pun tidak sengaja, tetap ya kan kita tetap saling memaafkan dia juga.
0: Ayo sama-sama nace.
1: Ya jadi seluruh pendengar, seluruh penyiar juga, langsung saling. Iya apa dia kata tu Ya penasaran namanya. Ya penasaran omong kan, penasaran cerita. Ya kadang-kadang tu uji kita adalah benar aku tu. Nah tengah penuh salah aku cerita sih.
0: Iya benar-benar.
1: Yo, jadi kita kan ada hari baik, bulan baik hari ini kita saling memaaf sama itu kan.
0: Benar-benar.
1: Semoga ya apa yang terjadi pada saat sebelumnya. Dan saat ini juga melepaskan dosa-dosa itu. Yang jelas untuk ke depan nak buat mualah banyak-banyak lagi. Ya kan Pak, ya kan masih ada lebaran, lebaran puasa depan kan. Yo, kita
0: lagi, ya, iya iya. Penesan bae ini deh. Iya, jangan diturut ini ya.
1: Iya. Yo Simon tadi cek itu lah ya Simon ya.
0: Iya Simon.
1: Anu galak-galak juga Simon.
0: Iya.
1: Dari kadang-kadang komplainan
0: masuk radio. Oh, jangan ambil hati deh.
1: Itu sudah biasa.
0: Iya.
1: Yo jangan dah. Ya dodong sungai lain.
0: Oh, dodong lama enggak masuk ya.
1: Sekarang.
0: Hah?
1: Dodong di Pusri.
0: Oh, Pusri ya.
1: Iya. Tak tahu kalau kat Pitung tu kemarin di rumah Aspin, tak tahu lah balik apa belum.
0: Ayo, itu budak ganteng itu, Cek.
1: Iya, ngumpul
0: ya. Iya.
1: Dewe juga lagi bujang apa
0: dia. Iya, budak ganteng itu.
1: Iya, ganteng-ganteng nian ya itu mungkin.
0: Iya.
1: Masuk.
0: Oke, Om Fendi, salam Om Fendi sama uang rumah, sama keluarga di Langkah Dalam ya.
1: Iya, dia tahu dengar-dengar juga cerita kita.
0: Oh, iya eh.
1: Iya. Ya mudah-mudahan baik, salam untuk keluarga di rumah Cik Rasid.
0: Mudah-mudahan
1: selalu.
0: Mm-mm.
1: Ya, diberikan rezeki yang banyak.
0: Mm-mm.
1: Yang jelaskan dipanjangkan umur tadi.
0: Amin. Ya benar-benar.
1: Terlalu panjangnya.
0: Yo, berarti jangan nyusah ke barang ini.
1: Yo, jadi mudah-mudahan yang jelaskan kita menghindari dari penyakit.
0: Yo,
1: ya, banyak-banyak minum air putih. Mm-mm. Jangan aman. Aduh, ini kan lebaran banyak gemuk-gemukan.
0: Makan
1: santan segala macam. Nah, kurang baik.
0: Kurangi. Kan?
1: Yo. Ya kalau aku anu cerasin
0: kemarin. Apa dia?
1: Begawi di rumahnya aku dewe. Kerebut aku lontong aku termasuk masa arbit anu ayamnya aku kalau.
0: Makannya?
1: Iya makannya kalau kalau. Ya dah makan dewe dah habis juga. Aku masak melebih kemarin kalau ayam.
0: Oh iya.
1: Iya masak melebih yang hitam. Kan tak ada pakai santan kan pakai banyu air dia.
0: Oh iya sama. Yo.
1: Jadi rebusan ayam dulu, kita nak dulu, dibuat kaldu, kaldu kan, kaldu ayam dia tu. Nah, baru kita kaldu dari anak baru kita campur gitu lagi. Nah, itu baru sedap rasanya tu. Nah, itu biasa lagi ya.
0: Oke, Mang Pendi.
1: Salam untuk galau-galau baik, salam untuk penyiar radio perempuan di mana pun aku dapat saja buku seko-seko. Tiap hari lah ketemu terus.
0: Iya iya iya.
1: Walaupun di udara kan. Salam keluarkan baik.
0: Iya iya.
1: Itu biasa salam untuk anu keluarga Cirasi lagi monitor mungkin di rumah ya.
0: Siap.
1: Innalaidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama.
1: Itu biasa saya nak permisi mungkin ada yang nak masuk pulau.
0: Ayo.
1: Ya mungkin kita harus cari hijau kebaikan lagi bagi. Iya iya. Aku dengar lagi pertama Cirasi lagi mana Fisya Penny itu. Masuklah. Ditantangnya terus ada tantang. Ya kan di perempuan aku pasti masuk. Tidak tidak. Ya kena bentar. Ya itu pasti aku nak.
0: Oke Mene.
1: Ya selamat. Terima kasih waktunya buat Cik Rasid. Tetap sehat terus. Tetap ganteng ya. Aku tahu Cik Rasid uangnya ganteng.
0: Wah ya.
1: Apalagi anak bujang itu. Anak bujang itu ganteng anak bujangnya dari
0: aku. Iya.
1: Iya. Cik Rasid cepat ikut lah Cik Rasid anaknya ya. Anak bujang anak gadis itu?
0: Iya.
1: Iya, sudah syukurlah mudah-mudahan kaget. Gadis kan apa sih?
0: Apanya?
1: Gadis bujang.
0: Gadis bujang, yang bujang... Ya,
1: cepat dapat jodoh kan beliau kan.
0: Yang dicerasin. Bulan depan, sudah bulan depan.
1: Di pelaminan saya itu kan, ya. Dengan besar.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, itu baca. Terima kasih waktunya. Mungkinlah sudah agak terlalu lama juga yang ngobrol tadi dengan cerasin. Ya, mungkin orang lain kepengen masuk juga. Dan cuman lah, beda. Pagi ini dah katanya di sekolahku.
0: Itu ya?
1: Nah, berarti waktu sibuk kalau.
0: Sibuk kalau, Mak.
1: Jadi biar
0: kelas.
1: Jadi saya kena aku nak balik dulu.
0: Payo.
1: Yo, doa aku selamat di jalan.
0: Oh yo yo yo.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Pendi Langkah Dalam dulur kita Ah, dah. Di Bugi, Mang Pendi siapa ni lagi? Caknya ada masih ada? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, aku macam ceritanya Pak Pendi ni.
0: Oh, dah.
2: Tukang kue ni kan, dia tukang lagi panah, dia tu lagi hadir kue.
0: Nah itu eh?
2: Iya. Tapi yang kedua ni ya?
0: Iya.
2: Yang ke jam 9 kan?
0: Kita siapa Cek? Cek bagus dengar suaranya Cek.
2: Eh?
0: Siapa kita Cek?
2: Itu Aisyah.
0: Nah Aisyah lagi ni?
2: Iya.
0: Wah, iya.
2: Jadi kan jam 9 kakek masuk lagi ya.
0: Iya.
2: Jadi masuk kalau saya tadi tak bisa. Kuasa lagi.
0: Kesempatan.
2: Apa kabar, Cik?
0: Alhamdulillah baik, Cik Syah.
2: Ya.
0: Yeah.
2: Sudah kenyang makannya?
0: Sudah tadi.
2: Ke rumah lah Pak Benny, kaget di apa? Dibawain daging.
0: Daging eh? Oke deh.
2: Dia Cai, masakan pinter, masak apa bebasnya.
0: Oke deh. Caisa mau pesan lagu lagi?
2: Iya, lagunya lagu ini bebas ya.
0: Bata.
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Ya, judulnya Hatulu Katulu.
0: Tulung.
2: Katulu.
0: Perulung tak tulung ya. Oke deh.
2: Ada tak?
0: Ada, insyaallah ada.
2: Ah ya. Kalau be ya, okay, yang ngata apa ngebek fotokopi Pak Pendi tadi. Pak
0: Mang Pendi tadi ya?
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Ya. Gitu be ya.
0: Yo, Cik Aisyah.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Aisyah eh. Di Bugi Cik Aisyah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa kau?
3: Ah, tetangga dewe.
0: Jadi cak cak ada kenal dulu kita ni, oi.
3: Iya, ini suara dulu eh.
0: Iya.
3: Sudah dah kira sih.
0: Oh, astagfirullahalazim. Aku jingok semalam ada di WA-nya ini.
3: Iya, ada semalam di WA.
0: Aku jingok. Nuri aspin turun aspin dari rusak. Iya, itu.
3: Rompet buruk dia.
0: Ribet buruk. Oh, dah. Apa kabar, Dado?
3: Alhamdulillah, Cik Alasid.
0: Apa dia kegiatan?
3: Banyak potongan hari ini.
0: Dapat duit kok, cuman.
3: Jadilah.
0: Ayo. Cik mana? Di itu? Di Talang Jambi?
3: Talang Jambi. Nunggu ini mah ya, nunggu antaran baik, Cik Alasid.
0: Oh, tidak jadi panitia gitu?
3: Tidak,
0: Cik
3: Alasid.
0: Yolah.
3: Semalam deh sampai jam berapa masih gawe.
0: Oh.
3: Iya dah. Sekarang lebaran target.
0: Mak itu eh.
3: Iya.
0: Kecapean pula dah eh.
3: Oh, bukan lagi ya sih.
0: Oh, iya dah.
3: Salat be jam 9 gede tadi.
0: Oi, bang siang kan bangun?
3: Iya, siangan.
0: Oh.
3: Pagi ada siang jam 1 jam 12.
0: Heeh.
3: Iya. Gimana ya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Ini lagu apa ya? Aku ini baru ketemu waktu pagi.
0: Lagu Nusantara boleh, Sumsel boleh.
3: Sumsel boleh.
0: Terserah bebas. Sumsel, Nusantara.
3: Minta ini apa? Abangku Jauh. Abang balik apa Abangku Jauh? Lagu Jambi.
0: Abangku Jauh rasanya dah eh.
3: Iya.
0: Enggak galak itu siapa? Cek Ita enggak minta lagu ini Abangku Jauh ni.
3: Oh iya, Abang Jauh ni memang kejauhan maksudnya.
0: Kejauhan nanti abang ini.
3: Yang dekat dari kita.
0: Tak tengok lagi abang ni. Tak tengok sawa awar-awar ni.
3: Iya.
0: Cak warna ungu eh. Bukan lagi warna abang, warna ungu apa warna apa
3: ungu,
0: itu.
3: Ungu iya,
0: abu-abu. Ayo En, Ichen. Nak kirim siapa En?
3: Kita kirim sedikit bedo yang masa dari Mang Pemang.
0: Ada
3: Kaisa tadi.
0: Iya.
3: Ada nadi juga bukan galau-galau lah gitu.
0: Galau-galau dah eh.
3: Nah, adik itu tu balik lah dari tempat ini ya bos.
0: Jaspin. Jaspin ni masih iya. Situ dia.
3: Kan semalam masih tawar tempat tawar.
0: Oh, kalau belum balik kalau itu dah eh.
3: Iya. Dan ini lemak balik dari waktu pagi dah latih dia tu kan.
0: Oh, Cendra lah pernah sana bos.
3: Belum aku.
0: Oh, ngapa tahu tuh?
3: Tahu deh.
0: Oh.
3: Kan di Pak Ajo lama dulu tinggal.
0: Iya.
3: Iya.
0: Aku kemarin kesana pas itu mamaknya meninggal eh. Baru tahu di sini tempatnya. Tapi aku tuh memang lah terabu-abu eh situ Waitam.
3: Cuman kita nggak ada dekat tapi dan datang.
0: Iyo, Adonian.
3: Iyo, perang ini bae kan.
0: Bukan kamu di Pak Ajo tuh di mana?
3: Aku di belakang LP kemarin. Bukan di LP-nya.
0: Ay, kalau penghuni dalamnya kalau tak?
3: Bukan di belakang pas yang pagar LP itu rumahku dulu.
0: Oh, aku dulu di SMA 11 cik. Jadi pahamnya aku Pak Jatuh insyaallah.
3: Oh iya. Aku 5 tahun di sana.
0: 5 tahun nih?
3: 5 tahun aku.
0: Aku dari kamu sebut itu tahu aku dari swadaya belakang itu tahu. Nah,
3: aku tuh pelamboyannya nah, pasien pelamboyan.
0: Di pelamboyan nih?
3: Pelamboyan pinggir jalan itu nah betul.
0: Nah,
3: ini cek lagi lah di Juaan rumahnya.
0: Ada selain kantor LP ada kantor apa lagi sih di belakang situ tuh?
3: Iya, bingung nih banyak nih kantor tuh.
0: Oh iya.
3: lepas yang tak pantak turun tanjakan kan gelap banjir gitu.
0: yang turunan itu kamu tu eh?
3: Iya, tapi yang tidak di pucuknya masih
0: pucuknya kan? Pacak ni ni dah banjir
3: jadi. Tidak jadi, biar rumah tu dah banjir.
0: Iya, lewat dia tu eh?
3: Iya, biar dia ada dawe kalau banjir. Pokoknya kita kira membuat gagal lah eh.
0: Iya.
3: Pokoknya minal aidin dan faidin ni. Maaf dari batin, maaf ke eh.
0: Sama-sama cek.
3: Kalau kita ni kalah. Penasaran sengaja, dia sengaja kan lah.
0: Iya.
3: Tidak sengaja. Tidak mungkin tidak sengaja kan.
0: Iya, tapi maaf-maaf ya eh.
3: Ya mohon maaf baik.
0: Iya.
3: Buat cik Rasif itu minal adin juga eh.
0: Sama Cendra.
3: Buat kalau perempat eh.
0: Iya. Salam juga sama keluarga kita di Tanah Jambi yo.
3: Iya, agak main jalan ke rumah.
0: Iya cek, sama-sama cek.
3: Iya, aku dalak lah nak jalan mengundang para
0: penggemar punya waktu eh.
3: Ngumpul kan gitu. Bergesa-gesa ngibah ke ini kan, Aspen kan.
0: Iya. Kita ngibah ke dia biasa hari ini.
3: Iya. Itu lengkap ya lah sih. Yang jahat-jahat itu dia kan.
0: Iya. Tapi tak ketik baiknya maksudnya aku bohong itu.
3: Iya, tak ketik.
0: Naik dia sudah universiti.
3: Selamat undang
0: ya. Iya, Camo Sandra.
3: Lancar-lancar gawinya ya. Banyak rezeki juga.
0: Amin, sama-sama yo.
3: Itu baca tu.
0: Oke, Cendra.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima sikot lagi di belakang Cendra ya. Karena sudah tiga lagu ya. Sudah ada pinta aja pendek tadi. Bawa potong ibu pelido. Satu ada... itu. Tulung ke tulung. Tulung mak tulung. Sudah abang ke jauh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tidak apa-apa, aku dah dapat lagu, tidak apa-apa. Tidak apa, bukan yang diharapi aku dimasuk ni.
0: Katanya masih teduk.
4: Siapa?
0: Teduk ni hari, ya, Wak.
4: Katik-katik, kalau lanjut berita hoax itu.
0: No, jom uji wong waitem. Dia tu teduk yang bangun pucuk jam 1, katanya.
4: Dia tu... pecah nak tahu galau sih. Icak-icak je tu kan dia tu tahu galau tentang segala sesuatu tentang aku ni kan. Tapi sayang salah galau dia tu.
0: Caknya yeah. Lah dipasang galau CCTV di tip-tip titik sudut itu.
4: Katik-katik dia tu macam-macam dia baik. Tak dikata ke kalau aku akrab dengan dia tu kan. Apa komunikasi intens dengan dia kan.
0: Wah.
4: Iya. Mabai.
0: Ai berarti salah aja Aspin juga kamu tidur tinggi hari budak suka bangun tuh. Tidak ada rupanya. Apa mumpung itu bae dang lagi lebaran bae.
4: Dia tuh ngaku-ngaku macam-macam dia bae. Dia tuh kemarin sahur puasa Arafah kemarin nih. Katanya aku yang bangun nih.
0: Wah.
4: Iya. Ku biar ke bae, ku dengar ke bae dia tuh masuk ku dengerin bae.
0: Enggak capo dia.
4: Iya, omong kosong segala omong kosong yang dia omong ke
0: Ui, dah.
4: Pokoknya dia tuh jangan dibantah.
0: Jangan dibantah ya?
4: Iya, jangan perlu dipercaya.
0: Kalau dibantah tambah laju deh.
4: Iya, jangan dibantah, jangan perlu dipercaya.
0: Tambah iget ya?
4: Nah, denger gue tahu be itu dalam hati kalau dia ngomong.
0: Oh, itu ya?
4: Iya.
0: Oh iya,
4: sebelumnya
0: nak berbatin sama sama. Iya, Cek Mawar. Iyo. Aku sama Cek Mawar tetamu re, galak itu ngato-ngato eh. Mohon maaf ya Cek Mawar. Iya, tetangga kita bedol lur itu.
4: Iya, tapi monya dusur itu.
0: Itu
4: kan bakso pakai
0: borak. Borak. Makai pas Mawar itu yang ngomong ajak. Makai aku kubel itu si apa? Si Iwan. Iwan. Masih monitor aku nih aja. Iya, karena mbak kemarin
4: mau waktu ngincer nih, Andi kan kenal sama Cik Rasid kan?
0: Itu loh, jago tuh.
4: Iya, itu nak ini, nawari jadi pelanggan dia kan ada, pelanggan bakso borak.
0: Nah itu dia, aku belum ada itunya, anti borak tuh. Belum terbeli, aku belum anti borak tuh. Kalau setelah terbeli, lemak juga. Kalau, aduh.
4: Ngapo?
0: Cahadu dulu kita Iwan ini, enggak pasang-pasang pejit. Beda koplo juga.
4: Ada dia di situ?
0: Ada.
4: Suruh balik. Apa di situ?
0: Ah, tak tahu lah aku
4: ganggu,
0: itu.
4: Ganggu baik.
0: Iya.
4: Iya.
0: Kangen apa katanya?
4: Oke, tak suruh balik. Ngapu di situ?
0: Iya.
4: Ganggu
0: baik
4: di situ.
0: Iya. Oh iya, lagu apa dulu ya? Kita putar nian lah juga.
4: Oh, dapat lagu jadi aku nih.
0: Dapat dong. Iya.
4: Lagu.
0: Lagu itu Sumatera Barat teh? Aku pengen denger juga.
4: Sumatera Barat.
0: Iya.
4: Aku dia tapi.
0: Masing. Aku nak nyari-nyari nih.
4: Jangan yang galau-galau.
0: Iya, siapa yo?
4: Sumatera Barat nih galau ini galau-galau kan.
0: Iya. Lagu-lagu yang seneng nak itu, Nat?
4: Apa?
0: Lagu yang seneng apa, Nat?
4: Kalau yang itu baik si Nona be yang agak ini agak-agak rancak-rancak dikit lagunya kan.
0: Si Nona teh.
4: Iya. Ria Amelia, Ria Amelia.
0: Oh, Ria Amelia, oke, siap. Ah.
4: Ya. Jadi lagu ini menceritakan tentang aku nih yang sebenarnya lagu ini kan.
0: Gaya kau, Nat.
4: Iya, bagi yang ngerti tapi dengan lirik lagunya kan.
0: Iya, iya.
4: Kalau enggak ngerti ya sudah. Enggak usah melo-melo, aku enggak ngajak ngomong. Kita kalau
0: enggak
4: diajak
0: ngomong, diam bae,
4: jangan
0: enggak punya percaya. Dia kan kita balik ke rumah kan kita lewat rumah dia mana, kita mampir ya. Kita gari ya, ayo ya. Iya. Tapi susahnya dia nih sombongnya itu wan. Iyo dia nih tutup pintu. Aku nak ngomong. Itu dah boleh pukunyut. Ah, gelok yang cuci galo katanya. No. Oro.
4: Iya.
0: Isinya. Oh, itu ya.
4: Memang akan tinggal menggelok kalau lebaran aja. Oh,
0: itu.
4: Iya, yang basah-basah apa ini?
0: Oh, itu banyak. Yang
4: kering-kering.
5: Kita cek disuruh bawa isinya, cek.
0: Oh, itu ya.
4: Isinya buat dewe.
5: Ah.
4: Iya, kalau pengen makan kue gelok kan?
0: Iya.
4: Bawa isinya, kaki geloknya aku pinjam ke.
0: Oh, lemak rasan kau.
4: Kalau
0: nak
4: ada galau tempat
0: Mangenda
4: tadi.
0: Heeh.
4: Ada galau situ.
0: Eh, kau tak tahu pula. Lah
4: pernah sana
0: pokok?
4: Ah, belum pernah ke sana.
0: Hmm?
4: Lah pernah aku ke sana.
0: Oh,
5: aku belum.
0: Ngapa dek langsung tanam keramat?
4: Apa? Yo kan belum ada undangan dari Cik Rasid. Kalau ada undangan dari Cik Rasid, mampir aku.
0: Iya, Pak. Iya, Pak. Iya,
5: Pak. Oh, iya, Pak. Iya,
0: Pak. Iya,
4: Pak. Iya, lah, kita nih. Ada undangan kita nih. Datang-datang mau nyobek kaget di kelompok liang.
0: Katanya kalau lebaran tak perlu undangan.
4: Oh, iya, kalau lebaran. Kalau lebaran, iya.
5: 8-12 ya, Pak.
4: Emang kondangan.
0: Ay, boleh lah kode-kode kamu nih.

0: lagu lah tu eh.
1: Iya. Okey Nat.
0: Ya.
1: Iya.
0: Salam
1: untuk keluarga di Sukabangun Nat eh.
0: Ya.
1: Sama mama papa. Eh, mama papa boleh lah kau ni nak. Pakai mama papa pula kau ni nak.
0: Kalau mama papa 50,000 jajan sehari. Mati. Iya. Tidak. Tidak mama papa gitu.
1: Iya, salam semua adiknya juga eh.
0: Iya.
1: Ya.
0: Tetangga aku dah nak salam juga pun.
1: Iya, salam juga Cak Siti, Cak Mamar.
0: Siapa? Oh, itu bukan tetangga, itu adik-beradik.
1: Adik-beradik itu ya. Oh,
0: iya.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Oke okay, Nat ya.
0: Iya Nat.
1: Iya Nat.
0: Kamu Iwan ya?
1: Iya. Iya,
0: tugas dia korakur di situ ya.
1: Iya.
2: Akor kami oi.
0: Iya, akor ya.
1: Iya.
2: Ada 8 jam. Heeh.
0: Iya, kalau ada akor tadi aku panggil wasitnya kayak wah, satu
1: suruh. Oh ya, ada berarti ada kebaikan juga Pak tuh item teh ujinya buruk galung itu.
0: Iya, aduh kebaikan tapi mayar dia tuh. Oh, itu.
1: Ya, oke okay deh. Iya.
0: Oke
1: lah kalau gitu
0: ya.
1: Iya.
0: Sudah
1: jadi
0: lagi itu akrab ya.
1: Iya, benar Nat. Oke Nat.
0: Ya, makasih
1: Cak. Yo.
0: Gimana?
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaget aku. Bye dah dulur. Cak Rasid sekalian mohon pamit. Di hari ini edisi Sriwijaya pagi ini Rabu 27 Mei 2026. Cik Rasid kalau ada salah-salah kata, Cik Rasid mohon maaf dan kepada Allah Cik Rasid mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso. Kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi, Sriwijaya pagi. Sedengar lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita Sosemesi, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Di mana bae berado siang ini Sriwijaya siang berkawan sama Cik Mita ya. Dari sekarang pukul 10 sampai selesai kage pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa, tidak cak biasa sih, berbeda dari hari-hari lainnya ya. Hari ini spesial Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin yang hari ini berkurban. Kurban apa nih? Sapi atau kambing? Tapi jangan pernah kurban perasaan ya. Nah, mungkin nantinya kita akan terima telepon ya untuk mengisi acara kita siang hari ini. Mungkin teman-teman, dulur-dulur ada cerita atau yang lagi jadi panitia kurban, boleh deh laporan pandangan mata, atau mungkin ada laporan-laporan lainnya mencak kemacetan, terus juga keramaian di mana-mana. Yang pasti SPBU rame ya hari ini karena pada antri bensin besok nak mudik caknya. Nah, sebelum kita terima telepon, pelah kita bersama gema ketakbir di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, gimana hari Raya Idul Adha-nya hari ini? Apalagi atau masih sibuk nih menyembeli? Atau sudah mulai bagi-bagi nih? Mungkin di beberapa daerah juga ada yang belum menyembeli hewan kurbannya hari ini ya.

0: Yang tumpah ruah sampai ke Jembatan Ampera. Jadi ini puluhan ribu warga Kota Palembang terpantau melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin sampai ke Jembatan Ampera. Jadi jemaah ini mulai memadati ikon Kota Palembang ini sejak pukul 6. Dan barisan saf sholat ini membentuk sepanjang jembatan hingga menghubungkan kawasan seberang ulu dan seberang ilir yang sengaja ditutup sementara untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah hari ini ya. Pelaksanaan sholat sendiri diikuti Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda Palembang. Dan yang bertindak sebagai imam tadi pagi ada Ustadz Abdul Siddiq yang juga pastinya memimpin sholat dengan hikmat dan dilanjutkan dengan khutbah mengenai makna pengorbanan dan keikhlasan. Jadi hingga pukul 8.30 jemaah sudah mulai membubarkan diri secara tertib dan arus lalu lintas di seputaran Jembatan Ampera pun bertahap mulai dibuka kembali. Berarti saat ini sudah mulai lancar lagi yo. Dan juga panitia kurban di Masjid Agung ini nyiap ke 2.000 lembar kupon paket daging kurban untuk dibagi ke masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Agung. Nah, jadi totalnya hari ini ada 15 ekor sapi dan 7 ekor kambing yang akan disembelih di Masjid Agung Joyowikromo. Kayaknya kita terima dulu dah sih telepon yang masuk ini ya. Kira-kira siapa lah nak bercerita apa lah pagi ini ya, siang ini. Halo.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Putra Kelana.
0: Wah, Bang Putra, masih di seputaran jalan tol?
1: Masih, cuman sekarang ini kita libur, jadi balik di Sakatigo.
0: Oh, balik Sakatigo?
1: Iya, sekarang.
0: Oke, lebaran nian, Bang, eh?
1: Nampaknya lebaran nian, main-main.
0: Ada?
1: Kita sini
0: dah.
1: Apa kabar kita?
0: Alhamdulillah baik, Bang. Iya.
1: Kabar kita sehat selalu.
0: Iyo, mak inilah ya. Lebaran kita masih nak ngawani dulur. Siang dikit lagi kita bagi ke sapi. Malam dikit kita berangkat mudik. Cak mana Bang di Sakatigo ada berapa banyak hewan kurban, Bang?
1: Kalau di Sakatigo nampaknya banyak nih. Sapi ado.
0: Kambing
1: ado.
0: Iyo.
1: Cuma kalau kita berarti kan berapa-berapanya itu kan? Tapi nampaknya ada.
0: Ada bang ya?
1: Iya ada.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau di Sakatigo ini termasuk masih kental kan itu kan? Adat-adat itu kan? Termasuk ramai lah. Alhamdulillah ya banyak lah yang korban-korban itu kan?
0: Iya.
1: Kalau di tempat Cik Mita?
0: Tempat Cik Mita hari ini 6 sapi, 2 kambing kalau tidak salah. Iya, komplek.
1: Ya, syukur lah kita.
0: Walaupun
1: ada dapat korban ya dapat. Mudah-mudahan yang korban itu dapat.
0: Iya, tidak apa-apa lah kalau cak itu bang ya.
1: Giliran kita.
0: Ah?
1: Belum giliran kita.
0: Ya mudah-mudahan tahun depan ya. Mudah-mudahan, amin. Amin rezekinya berlimpah bulan tahun depan.
1: Kita bersyukur apa yang ada.
0: Tak apa-apa. Ada nak kirim-kirim bang? Pagi ini bang?
1: Nampaknya kalau kirim-kirim ini nampaknya waktu sudah mepet.
0: Pokok
1: semua-semuanya. Kru-kru perempat. Semua selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat pen-pen juga. Nampaknya twing-twing.
0: Twing-twing dia.
1: Minta juga selamat siang, selamat bertugas. Pokok semua pen juga selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Amin. Lagu apa bang?
1: Lagu Roma deh.
0: Lagu.
1: Justru masih lebaran kita minta ini deh. Yatim Piatu.
0: Yatim Piatu.
1: Adalah Roma Irama.
0: Roma Irama. Oke, ditunggu ya, Bang.
1: Mohon maaf lahir batin ya.
0: Amin.

0: Mbak Jimita, kebagian terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi ada Bang Putra Banten ya, dari Sakotigo. Memang sih kita tuh udah memperhatikan biasanya berapa banyak sapi dan kambingnya, tapi seru be karena rame ya. Padahal kita dengar ke dulu beberapa lagu yang bakal Cik Mita putar ke sebelum kaki kita ke ragam informasi lainnya.

Tebi dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita terima lagi coba telepon ya. Kira-kira ada siapa dan di mana ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Wong
0: Sungai Lain. Oi, Cik Ita.
1: Maaf lahir batin
0: ya. Ya Allah, lama udah bersuwo nih.
1: Iya, berapa abad?
0: Iya, sibuk banget kayaknya.
1: Iya dong.
0: Iya
1: tentang
0: ya.
1: Wanita karir.
0: Karir ya?
1: Bukan karir, karir.
0: Hai, dah ya Allah. Ida jadi panitia kurban apa, Cek?
1: Saya kena nunggu baik, Cek, di uang.
0: Lah ketemu ke bumbu. Sama Bece Mita sudah menyiapkan bumbu-bumbu basah.
1: Iya.
0: Berharap nih encaknya tuh, eh. Dapat kami kupon sih kok. Halo, Cik Ita. Halo. Halo. Cik Ita. Oh, terputus. Eh, kita terima lagi yang nak masuk di 3516556 atau ke WhatsApp juga boleh. 0897-7884-884 ya. Kalau Cek itu Pela dulu kita dengar ke lagi Gema Takbiran ya siang ini. Sembari kita menunggu bersama kagak ada beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

0: Oke pendengar, kembali lagi kita di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Gimana perkembangannya siang hari ini? Mungkin kalau kita tunggu informasi dari dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, nampaknya lagi pada sibuk ya, lagi pada sibuk bantu-bantu di masjid dekat rumah, atau mungkin di komplek rumahnya lagi potong-potong sapi. Hari ini positif ya, A1 kayaknya dibagiin langsung ngerendang deh. Tapi ada beberapa orang memang yang kayaknya terlalu capek untuk ngerendang hari ini, jadi disimpan dulu di kulkas seperti itu. Tapi ya kita terima lagi telepon. Barangkali yang satu ini mau cerita tentang suasana Idul Adha di sekitarnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Pak Jainal.
0: Pak Jainal di
1: Pangkalan Balai.
0: Pangkalan Balai. Gimana euforia hari ini Pak Jainal di Pangkalan Balai?
1: Di Pangkalan Balainya ya ramilah. Cuacanya panas.
0: Panas ya cuacanya hari ini ya?
1: Oh, panas.
0: Panas banget. Iya. Tapi
1: di Palembang gimana sih, Cak?
0: Iya sama, panas juga sama cuacanya Pak Zainal. Tapi tambah
1: hati panas,
0: apa?
1: Hati kita panas gak?
0: Oh tidak.
1: Tidak. Tapi kalau Cik Nita yang mati habis pulsa tadi tuh panas hatinya.
0: Caknya itu tuh, caknya tadi tuh sinyal deh, caknya lebih ke sinyal. Iyo.
1: Yo, mohon maaf lahir batin ya.
0: Oke Pak Zainal.
1: Ya, kalau ada kata-kata yang salah, yang menyakitkan hati, kan mohon dimaafkan.
0: Siap. Pak Zainal, gimana di sana? Cuaca panas, ya. Tapi orang yang sedang bertugas selaku panitia kurban, semangatnya seperti apa, Pak Zainal?
1: Oh, biasa baik kalau semangatnya.
0: Banyak sapi, Pak Zainal?
1: Tidak banyak tahun ini.
0: Tidak banyak ya. Tapi ado ya.
1: Ado be.
0: Siap. Pak Zainal.

0: Ya juganya siapa yang di bukit itu? Rizwan ya.
1: Rizwan.
0: Ya, ya juganya Rizwan ya. Iya juganya siapa lagi? Ya juganya Nadia juga ya.
1: Iya Nadia.
0: Iya Nadia juganya ini Hendra Widodo juga. Iya juganya Manguju Sako juga Manguju 035 ya.
1: Mm-hmm.
0: Iya juganya Mbak Aisyah juga di Talang Kelapa sama Bang Simonnya juga ya. Mm-hmm. Mang Yasin juga ya.
1: Iya.
0: Oh Mang Yasin.
1: Mang Yasin.
0: Ah, juganya ya Pak Dulmanap juga, juganya Pak Pendi juga ya.
1: Mm-hmm.
0: Juganya semua-semualah Cik Nisa.
1: Semua-semuanya, ya, oke.
0: Okay. Tapi statement disenggul galo.
1: Siap.
0: Ya, spesial untuk Cik Nisa, semoga sehat selalu untuk keluarga ya.
1: Uh-uh.
0: Murah rezekinya, Cik Nisa tidak ada tanpa halangannya ya.
1: Amin.
0: Ya, mohon maaf lahir batin semua. Apa namanya?
1: Perempat.
0: Ya perempat. Mohon maaf lahir batin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya.
1: Iya.
0: Ya terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Pak Zainal ya. Dan dulur pendengar perempat dari Palembang, kita dengarkan dulu beberapa lagu religi ya. Yang mana kita sama-sama menanti ke beduk dan azan zuhur yang hari ini akan berkumandang pukul 12 lewat 2 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami ya di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan bersama mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Yang mana hari ini akan berkumandang pukul 12:02 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di siang hari ini. Kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kita lanjutkan acara kita dengan beberapa lagu religi dan juga ada takbiran ya pastinya dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Adha di 2026.
1: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: Ketupat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk pendengar Perempat RRI Palembang. Tentunya masih seputar Hari Raya Idul Adha. Nah, cuman kita sebagai masyarakat yang merasakan Hari Raya Idul Adha ya, kali ini kita satu informasinya dari Lapas Sekayu yang menerima bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Muba. Dan informasi ini kami kutip dari laman kami rri.co.id. Jadi di sini pendengar, dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha, Lapas Sekayu ini menerima bantuan hewan kurban berupa satu ekor sapi dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Selasa lalu. Jadi penyerahan hewan kurban ini dilaksanakan di Masjid Raya Baitul Makmur Sekayu. Jadi hewan kurban ini diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin, ada Bapak Abdurrahman Husin, Kepala Kalapas Sekayu, dan diwakili oleh stakeholder lainnya. Jadi momentum Idul Adha dan pembagian bantuan ini hendaknya menjadi sarana mempererat kebersamaan serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dan diharapkan juga masyarakat yang belum menerima bantuan dapat memperoleh kesempatan pada waktu mendatang. Sementara bagi masyarakat yang tahun ini sudah menerima bantuan, diharapkan dapat memanfaatkannya dengan baik serta terus menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Dan di sini disampaikan juga bahwasanya Kalapas Sekayu mengapresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemkab Muba atas bantuan hewan kurban yang diberikan kepada Lapas Sekayu. Menurutnya momen Hari Raya Idul Adha ini menjadi pengingat penting tentang nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial terhadap sesama. Pendengar, siang hari ini kita masih di hiburan dan informasi sampai mendekati pukul 2 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.

0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, pendengar, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang nyalurkan bantuan 30 ekor sapi kurban pada masyarakat di wilayah operasional setempat untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi di sini dikatakan bantuan hewan kurban tersebut disalurkan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan nilai total mencapai 730,8 juta. Bantuan hewan kurban tersebut disalurkan kepada masyarakat di sekitar jalur operasional, yakni Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Prabu Muli, Kabupaten Muara Enim, Lahat, dan Lubuk Linggau. Pihaknya sudah melakukan pemetaan lokasi penerima manfaat agar penyaluran hewan kurban dan distribusi daging kurban dapat tetap tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyalurkan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Raya Baitul Makmur Sekayu Selasa lalu. Penyerahan dilakukan secara simbolis Wakil Bupati Muba Abdurrahman Hussein pada para penerima. Penerima tersebut terdiri dari Forum Pondok Pesantren, Pengurus Masjid Kaum Disabilitas, Lembaga Permasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan, hingga insan media. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah Pro 4.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengah dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Cek dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita Sosemesi, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang siang hari ini dengan program acara hiburan dan informasi. Nantinya akan ada beberapa informasi kami sampaikan untuk dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang. Dan jangan lupa kaget, kita di pukul 14 kita ada di acara Besanjo.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang dimanapun berada.

Jadi pendengar, Sumatera Selatan ini menerima 18 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jadi seluruh sapi ini dipastikan dalam kondisi prima dengan bobot fantastis. Bahkan beberapa di antaranya mencapai berat 1,1 ton. Sapi tersebut dipersiapkan untuk 17 kabupaten dan kota tingkat provinsi, seluruhnya memiliki berat di atas 950 kg. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel mengatakan proses seleksi dilakukan sangatlah ketat guna memastikan kualitas hewan kurban yang akan diterima masyarakat benar-benar terbaik. Menurutnya tahun ini terdapat perubahan mekanisme bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat. Kalau sebelumnya bantuannya diberikan untuk daerah tertentu, untuk saat ini seluruh kabupaten atau kota serta pemerintah provinsi mendapatkan alokasi masing-masing satu ekor sapi kurban dari presiden. Jadi salah satu sapi dengan bobot terbesar bernama Arjuna yang dipilih sebagai sapi bantuan untuk tingkat provinsi. Arjuna terakhir ditimbang beratnya 1 ton 179 kg. Setelah ditimbang ulang, ada kenaikan hingga sekitar 5 kg. DKPP Sumsel sengaja mengutamakan sapi berbobot besar karena dianggap menjadi indikator utama kesehatan hewan. Selain faktor bobot, proses penilaian juga dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan kondisi tubuh secara menyeluruh. Dari sini Presiden juga meminta penyaluran dilakukan di kawasan padat penduduk agar manfaat daging kurban lebih dirasakan masyarakat luas. Untuk tingkat provinsi, sapi kurban akan disalurkan ke Masjid Taqwa, sedangkan bantuan untuk Kota Palembang diberikan ke Musola Nurul Huda. Pendengar, kembali kita di hiburan dan informasi sampai mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Abah, udah, Abah. Gua sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwinda Sari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, pendengar, sapi simental milik Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, menjadi daya tarik warga yang datang ke Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Joyowikromo. Sapi ini memiliki berat 1,4 ton. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun ikut antusias untuk melihat hewan kurban di masjid terbesar di Kota Palembang ini. Mereka antusias untuk mengambil foto dan memberikan makanan hewan kurban yang sudah datang sejak sore hari kemarin. Diketahui sebanyak 15 ekor sapi dan 11 ekor kambing dititipkan ke Masjid Agung untuk dikurbankan dan dibagikan. Pihak yayasan sudah menyebarkan 3.000 kupon daging di dua kelurahan, yaitu 18 dan 19 Ilir. Salah satu hewan kurban yang menjadi favorit warga yakni milik Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, Polda Sumsel menyalurkan ratusan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban akan disalurkan ke pusat kota Palembang hingga ke pelosok wilayah jajaran. Kapolda Sumsel menyerahkan secara langsung hewan kurban secara simbolis di hadapan para jemaah dan warga di Masjid Al-Aman Komplek Pakri, Rabu 27 Mei. Penyerahan ini sekaligus menjadi awal dari seluruh rangkaian kegiatan penyaluran ratusan hewan kurban Polda Sumsel pada Hari Raya Idul Adha 1477 Hijriah. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Mita Dwinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengah dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Buayo, buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya, acara kita bersanjo.

0: 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar payu, nak besanja di Hari Raya Idul Adha sama Cik Mita, boleh di line telepon 0711-351-6506 dan juga boleh lewat WhatsApp di 0897-7884-884. Kita angkat penelpon yang pertama ya. Halo.
1: Halo Cik Mita, aku sayang cantik.
0: Waduh.
1: Oh, lahir batin Cik.
0: Maaf lahir batin juga Cik Asmi.
1: Iya Cik. Mudah-mudahan keluarga Cik Mita sehat.
0: Amin. Amin.
1: Iya.
0: Cik Asmi sehat-sehat juga ya.
1: Alhamdulillah Cik. Iya Cik, sama-sama Cik.
0: Iya, sama-sama. Cik Asmi, Cik mano hari ini?
1: Hari ini mendung-mendung manja
0: ke. Ay, manja nih aneh caknya tuh. Woi,
1: begawi yo lebarannya.
0: Woi, masih buka.
1: Oh. Lebaran besar, tidak mudik. Ay, dan.
0: Lebaran ini tidak mudik pula, eh.
1: Tidak mudik pula, nah.
0: Kacau nian ini. Laju,
1: kacau,
0: eh.
1: Kacau, Cik Mita.
0: Tame dak sana, Cek, Pak Jo, Cek.
1: Oh, tidur
0: kalau-kalau,
1: Cik. Tidur, eh? Iya, di depan. Aku di kamar, Cik.
0: Iya. Tidak nyinggok sapi, apa? Dapat ini?
1: Ini sudah asar, Cik.
0: Oh, sudah asar kaget ngembeknya? Iya.
1: Dapat pukul 3.
0: Mantap!
1: Iya, Cik.
0: 3, eh?
1: Cik.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi tadi lah uang dulu, Cik. Ada uang menjok daging dari senduluan.
0: Oh, lah sudah ada yang bagi keduan, yang mungkin yang motong dewek, eh? Iya, motong dewek, eh?
1: Cek, uang tadi, Cek. Adulah kalau Cek segini, Cek.
0: Betul-betul. Jadilah, Cek. Alhamdulillah.
1: Sapi, Cek.
0: Oh, isi, yo, mantapnya, nih, tuh.
1: Iya, kudengar tadi di masjid tuh itu sapi 2, kambing 12 ikut.
0: Bu, banyak kambing, ya? 12 ikut, eh?
1: Banyak, Cek.
0: Banyaknya, itu. Tegawi, apa tidak, uang itu? Tak tegawe antar sini.
1: No iya Cek.
0: Antar sini yang lah di lah ini berarti ya bi.
1: Kalau tahun tadi banyak Cek, kambing sapi Cek, palak ni banyak segala uang ambil kambing.
0: Iyo eh. Mak ni aneh. Baik Cek Asmi nak lagu apa Cek?
1: Lagu ini baik Cek. Lagu Gubuk Asmoro baik.
0: Gubuk Asmoro.
1: Iyo.
0: Siapa nyanyinya nih?
1: Nak lupa pula Cek aku Cek.
0: Coba Cik Mita cari ke. Lah pernah belum request lagu itu? Belum pernah request eh?
1: Sudah sama Cik Dola.
0: Oh.
1: Cik Dola dengan Cik Yowan.
0: Cik Dola sama Cik Yowan. Coba lah kita cari. Ada spesialnya?
1: Spesialnya untuk Cik Mita sekeluarga lah. Ya, semoga sehat selalu lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Kalau mereka tuh Cik Mita.
0: Ada dong.
1: Assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi 351656. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini Mbak. Apa? Gemetaran ini. Pedagang baru Mbak.
0: Siapa pula ini?
2: Aldo.
0: Aldo. Al.
2: Iya.
0: Di mana Aldo?
2: Iya Mbak.
0: Di mana Do?
2: Ini Mbak.
0: Di mana?
2: Masih grogi yang gemeteran.
0: Iya, rumahnya di mana rumah?
2: Oh, rumahnya ya di rumah. Oh, alamatnya maksudnya. Oh, alamatnya di KM 10, Mbak.
0: Oh, ya sudah.
2: Iya, Mbak. Salam kenal, Mbak ya.
0: Iya, sama-sama nak lagu apa?
2: Oh, ini masih kaku. Ngomong aja agak gemeteran.
0: Iya.
2: Iya. Maaf, Mbak ya.
0: Nak lagu apa?
2: Lagunya lagu daerah aja boleh, Mbak.
0: Sumsel Nusantara boleh.
2: Iya, lagu daerah judulnya Salam Tiram.
0: Oke.
2: Okay. Salam Tiram.
0: Kirimnya ada untuk siapa ini? Iya, ada. Kirimnya ada untuk ya? Siapa ini?
2: Gimana, Mbak?
0: Spesialnya untuk siapa kirim-kirimnya?
2: Spesialnya enggak ada, Mbak. Karena masih baru, belum banyak kenal.
0: Oke.
2: Okay. Cuma sering denger itu, nah, yang kayak yang mau pulang kemana ke SKP, sekolah bangun tuh.
0: Iya.
2: Siapa namanya, enggak tahu, saya lupa saya itu.
0: Mm-mm.
2: Ya, itu yang sering saya dengar nama dia itulah.
0: Ya, oke. Okay. Ada lagi?
2: Ya. Ada lagi, baru cuma sering dengar-dengar aja, Mbak.
0: Oke, okay. Terima kasih ya Aldo.
2: Gimana, Mbak?
0: Terima kasih ya.
2: Oh iya, terima kasih. Salam kenal, Mbak ya.
0: Iya, salam kenal maaf kembali.
2: Maaf lahir batin, Mbak ya.
0: Iya, maaf lahir batin juga.
2: Iya, kalau suara Mbak ini kayaknya imut-imut orangnya.
0: Mm-mm.
2: Iya, nyaring suaranya enak sih.
0: Iya. Terima kasih ya.
2: Iya, pasti cantik Mbak ini orangnya. Iya, Mbak ya.
0: Hah?
2: Orangnya cantik kayaknya sih.
0: Amin.
2: Kalau dengar suaranya.
0: Amin.
2: Amin ya, mudah-mudahan ya.
0: Amin.
2: Kalau nanti ketemu kan enggak tekanjat saya.
0: Oke, ada lagi Aldo. Itu baik. Ya,
2: itu aja, Mbak.
0: Oke, terima kasih.
2: Masih gemeteran ini, Mbak.
0: Iya. Terima kasih ya.
2: Iya, terima kasih, Mbak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jingga di WhatsApp kalau ada ya. Halo.
3: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini pendatang baru, Mbak.
0: Baru. Tawa-tawa.
3: Tadi putusnya ya.
0: Ngapo putus tadi? Sinyal kan?
3: Sinyal.
0: Itulah kata kami.
3: Nah, ini anak nyial ke uang-uang lebar, nak lemak ngomong.
0: Iya. Manca ini tak panjang waktu nak bercerita.
3: Iya.
0: Hai,
3: namanya Bu Sanjo. Dengar-dengar. Ada kue tak, Mbak?
0: Ini lebaran haji, tak kati kue. Ada air mineral bae, menggala.
3: Jadilah itulah yang obatmu. Obat haus.
0: Cuma nama nak minta daging, dak kate.
3: Ya Allah. Motor itu.
0: Memang nih motor itu. Mana minta?
3: Tapi kebanyakan mawak sapi.
0: Iyalah oleng nih. Aidah, sebelum terputus lagi oleh sinyal, Cik Ita nak lagu apa dulu?
3: Lagunya Doa Untuk Umak.
0: Doa untuk
3: Umak. Doaku untuk Umak apa deh?
0: Dari mana itu? Palembang ya? Kumbreng ya?
3: Aku untuk Umak, enggak tahu siapa penyanyinya
0: tadi. Doa Umak.
3: Doa Umak
0: ya. Heeh, Sandi. Samo Madi.
3: Lama enggak dengar
0: ya. Lagu itu. Spesial untuk siapa ini, Cek?
3: Spesialnya untuk abangku yang pasti maaf lahir dan batin dan juga untuk keluarga galau-galau kita yang pastinya keempat untuk jagoan kita
0: iya lagi jengok sapi dia caknya
3: ya Allah lagi senang-senang nyanyian itu
0: iya yalah
3: itulah adik malah penelpon kan katanya ada anaknya tuh kan ada jatah ada melo apa join lagi kita tuh tak nengok sapinya punya sapinya tadi di tengah
0: ada kejengukan dia
3: tadi masuk dalam kandang itu.
0: Kalau
3: diterajang kayaknya
0: itu. Iya, itulah tadi tuh abis sholat id katanya nak lihat sapi ibu, sapi kita kan nomor satu. Iya, kata kami. Pergilah dia.
3: Lagi lucu-lucunya kan anak-anak itu.
0: Ya pengen tahu. Dulu tahun kemarin cuman tahu-tahu baik, tak berani lihat.
3: Masih belum berani nak nyingok
0: kan.
3: Ini lah nekat-nekat dia nak nyingok sapi.
0: Cerita ini iyo di sana berapa banyak sapi cek?
3: Ya tak tahu aku cek.
0: Tak keluar.
3: Di masjid kami tadi cuma kambing wiko langgar katanya.
0: Oh langgar.
3: Tapi masjid lain banyak.
0: Tak dapat dari ini, tak dapat dari kota.
3: Tak tahu.
0: Bukan panitia
3: Kurang saya dapat dari masjid-masjid yang lain itu kan banyak kan.
0: Iyo,
3: penanggar kami ini bayang yang cuma duit kok.
0: Jadilah.
3: Kambing.
0: Iyo.
3: Biasanya banyak. Tidak tahu, mungkin lari kemana-mana kalau nyumbang lain pulau.
0: Iyo benar. Tadi juga banyak yang bertaburan di jalan berlari galoh, nak dipotong.
3: Nah,
0: sudah banyak lah banyak video-videonya yang berlari ke jalan. Iyo, tahun kemarin kan masuk toko biru dia. Tahun ini dia ke jalan, ada yang masuk dam. Ada yang melok sholat.
3: Sudah, jadilah itu.
0: Banyak cerita mentiap Idul Adha, pasti ada baik.
3: Yang lucu yang enak melok sholat itu.
0: Iya, langsung bubar, wong, gak jadi lah Jo. Lah takut dulu, kira sepak ke dia. Ada. Oke, Cik Ita, terima kasih. Iya, olehnya antri di belakang, nak dateng gak lo ke rumah ini, padahal kati apa-apa. Iya, terima kasih, Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon dengan tiga lagu pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: bah. Wih dah, bah. Gak sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

angkloh uma. Kaku ingat gumbak uma.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di Besanjo ya. Kali ini ada yang Sanjo dari WhatsApp. Ada Mang Fendi di Langkan Dalam. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin Cik Mita. Aku nak Besanjo tempat Cik Mita saya selalu. Amin. Minta lagu pantun Palembang buat Cik Mita saya selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita cari ke dulu lagunya tadi, pantun Palembang. Dodolor yang lain boleh masuk dari WhatsApp, boleh masuk dari telepon juga boleh ya. Halo.
1: Assalamualaikum. Minalahin wal faizin.
0: Maaf lahir batin Cek Sisi.
1: Iya, sama-sama.
0: Ah, ini panitia kurban ini.
1: Oh iya, panitia kurban prasa.
0: Jangan, oi.
1: Aku sayang, jangan miss call masuk lah, masuk deh, masuk deh,
0: jangan ganggu ya, tolong ya.
1: Iya, miss call ke Cem, telepon ke Cem Mita deh, jangan kaku.
0: Ih, pacak nih ya, ne. Nah, lagu apa Cek Sisi?
1: Ini deh, lagu apa? Yang lagi viral itu?
0: Apa lagi viral?
1: Kicau-kicau mania.
0: Hah, Mas Lado apa belum eh?
1: Ada
0: tuh. Siapa? Pernah minta dengan siapa?
1: Kemarin sama Wadola aku minta tuh.
0: Oh, ada Nian, memang lagi masuk ke Nian.
1: Iya, kicau mania.
0: Kicau mania eh.
1: Iya.
0: Lagu Jawa itu eh.
1: Iya, semalam nama masuk di Jawa, acara Jawa semalam.
0: Sama siapa semalam?
1: Sama Cek Gaya semalam.
0: Oh, sama Cek Gaya.
1: Iya.
0: Spesial untuk siapa ini, Cek?
1: Spesialnya buat nyong galo-galo be ya. Khususnya keluarga besar jalur Bandara Sriwijaya ya.
0: Oke, siap.
1: Minta izin wal faizin galo-galo ya.
0: Oke, ada Bapak lagi, Cek?
1: Kalau Inces ada salah.
0: Iya, Inces. Dari ini libur dulu nganter paket ya, Caknya ya.
1: Libur.
0: Aduh, gak berbaju lebaran, Wong.
1: Besok buat salah lagi.
0: Ayo, payahlah mencek itu, Cek. Makasih, yeah. Cek Sisi.
1: Oke, salam kicau mania.
0: Oi, kicau mania. Ya,
1: ya, makasih, Cek Wita.
0: Ya, sama-sama. Maaf lahir batin.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon kembali kita terima lagi ya. Halo.
2: Halo, internet. Ini
0: apa? Salah tempat, salah rumah.
2: Tepletot. Oh, lidahnya tepletot.
0: Siapa ini?
2: Ya, apa? Terima kasih, Cek Mita.
0: Oh, terima kasih ini siapa, eh? Siapa lah, eh?
2: Apa lah, pasti Cek Mita lah, siapa?
0: Robi ya, ngapa pula salah ngetok rumah? Itulah, untung gak diusir.
2: Yang dengar Cek Mita tadi tuh, Kate mau bawa berita aja.
0: Yang mana? Kate, besok ini. Besok kami
2: reporter, besok ya?
0: Iya, Kamis, besok.
2: Mau dengerin besok ya?
0: Nah, lagu apa?
2: Tadi Sisi tak kicau nih ya?
0: Iya.
2: Kicau Kate urusan ada gak?
0: Kate.
2: Oh, kicau cerudian katik?
0: Katik.
2: Iya. Kicau apa jadi?
0: Yang lain pula jadilah kicau-kicau galau nih. Kalau kita kicau-kicaunya.
2: Yang anak beranak ada lagunya ya?
0: Anak beranak ada.
2: Kalau yang katik anak ada tak?
0: Hai dah. Bujang gak katik anak.
2: Oh, bujang. Ay, ada juga yang udah kawin katik anak.
0: Ah, takut.
2: Takut. Takut dah, singitan weh.
0: Cepatlah, lagu apa?
2: Lagu apa lah, Cek Mita ya? Nama lagu ini, Cek Mita. Kata urusan, Cek Mita.
0: Ujung-ujung lagu itulah. Ah, pening-pening, keliling-keliling.
2: Iya, sejauh yang kata urusan, Cek Mita.
0: Urusan, eh?
2: Iya.
0: Ponje, nggak kata urusan. Sama lah, Cek-Cek Robi, kata urusan.
2: Iya, sama nih yang.
0: Iya. Kalau
2: harus digawe uang, apa
0: Nggak lah. Sapi lah dipotong belum?
2: Hah?
0: Sapi lah dipotong belum?
2: Belum.
0: Kapan?
2: Belum ada sapinya.
0: Oh ya sudah namanya. Spesial untuk siapa ini?
2: Spesial buat galau-galau, Pe.
0: Galau-galau, eh?
2: Kapannya?
0: Selamat lebaran.
2: Mama lebaran yang korban perasaan. Korban lah perasaannya.
0: Cek sisi korban perasaan.
2: Sisi tadi panitianya aja. Panitia korban perasaan.
0: Ya. Panitia korban perasaan. Yolah cek itu ya. Kasian ya. Iya, terima kasih. Iya, maaf lahir batin ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu dengan Kicau Mania yang pertama. Kita langsung putar ke terlebih dahulu ya.

Eh, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: bilang swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya siang, perempat RRI Palembang. Sebentar lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, ingat perempat, informasi segera dari perempat ya, pukul 15.00 jam 3 sore. Ada satu momen unik yang pernah terjadi di Singapura pada tahun 1984. Ini menjadi memori, dan pada waktu itu ada siko acara yang diadakan di sana dengan tajuk Pesta Jualan Makanan. Dan acara ini diadakan oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI yang ada di Singapura pada waktu itu. Seperti namanya, acara ini menghadirkan berbagai macam kuliner Nusantara dalam penyelenggaraannya. Dan penyelenggaraan acara tersebut menjadi obat rindu bagi para diaspora Indonesia yang ada di Singapura pada waktu itu. Dan para diaspora ini berkesempatan menikmati berbagai macam kuliner Nusantara yang tersedia pada puluhan gerai yang ada dalam acara tersebut di tahun 1984. Dan dikutip dari artikel Menjamu Selera dengan Berbagai Masakan dari Indonesia yang terbit di salah satu surat kabar yang edisi 10 April 1984. Kegiatan pesta jualan makanan ini diadakan pada Minggu 8 April 1984 yang silam. Dan acara ini terpusat diadakan di Holland Hill, Singapura. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dan acara ini diadakan atas inisiasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Duta Besar Indonesia untuk Singapura saat itu ada Sujat Miko untuk membuka langsung perlatan pesta jualan makanan. Dan acara ini sendiri diadakan dalam rangka menyambut Hari Kartini pada waktu itu. Dan pada kegiatan tersebut terdapat puluhan gerai yang menyediakan berbagai macam jenis kuliner Nusantara. Dan diketahui ada sekitar 20 gerai makanan yang menjual berbagai macam jenis kuliner yang pacar dinikmati oleh para audiens yang hadir pada masa itu. Dan sekarang ya, di Singapura sudah banyak ya yang menjual makanan-makanan khas Indonesia di restoran atau juga kedai dan gerai ya, yang pastinya telah menyebar di berbagai negara. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali dulu galau-galau di program acara Sriwijaya sore.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

lawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompt.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore galau-galau pendengar di mana berada, apa kabarnya? Ya, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat itu kita harapkan bersama-sama di hari yang penuh kegembiraan ini merayu ke Idul Adha. Habis motong kuban tadi ya. Di mana? Atau mungkin dapat bagian juga. Ya alhamdulillah ya. Yang pastinya kegembiraan ini dibagi-bagikan dengan yang lain-lainnya. Kalaupun ada niatnya dari dulu-dulu, niat untuk berkuban, saatnya berkuban dan bagi-bagi untuk wong yang kita cintai, wong yang memang butuhkan, sehingganya pacak menjadi kebahagiaan kembali, balik kembali ke kita. Di hari ini Idul Adha kita nikmati dengan penuh keceriaan, keberkahan luar biasa. Kita buka line telepon di program acara Berpadu, Berpinta atau Memilih Lagu Dangdut. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, minal aidin wal faizin, wadolah.
0: Iya, sama-sama, Cici.
1: Iya.
0: Iya, di mana di Pelaju nih?
1: Iya, di Pelaju.
0: Di Pelaju Nian.
1: Iya dong, memang di mana?
0: Iya, kayaknya tempat dulur kau, dulurnya di mana kan itu ya?
1: Pengennya di ini ya, po. Pengennya di Arab Saudi.
0: Oh amin, ya doa ke ya, lancar ya rezeki. Oke lah kalau betul minta lagu apa?
1: Lagu Teman Sejati dari Revina ya.
0: Ah?
1: Teman Sejati dari Revina.
0: Teman Sejati, kita cari dulu kin. Teman Sejati. Boleh kirim-kirim?
1: Kirim-kirim ya.
0: Mm-mm.
1: Buatnya ayah sobari ya.
0: Mm-hmm.
1: Buatnya Mang Putra Banten sama ibu Mang Akbar sama Tante Alisa, Pauzan, Irin, yeah. Rian Sudirman ya.
0: Mm-hmm.
1: Mang Ucu Sako Rambutan, Mang Ucu 035 ya.
0: Mm-hmm.
1: Hobi, Eli, Mang Aspen, Ki Asmi, Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing, Ayang Miskop 410, selamat siang.
0: Iya.
1: Yeah. Sore.
0: Sore dong.
1: Buatnya ini apa Rifwan di Bukit ya?
0: Iya, apa kabarnya?
1: Bareng Pak Darmawan juga.
0: Mm-hmm.
1: Siapa lagi waduhlah?
0: Siapa lagi, banyak lah sih kok.
1: Banyak memang.
0: Mm-hmm. Iya.
1: Inilah kalau masuk malah ngeblank ya.
0: Oh, dicatat.
1: Buatnya ini, buatnya kayak Nadia ya.
0: Iya. Yeah.
1: Sasu, Rara, Cita mm-hmm. juga selamat sore ya.
0: Iya. Yeah.
1: Bang Yus yang ada di jalur juga selamat sore.
0: Oke. Okay.
1: Buat yang ada di, oh iya dong, di sana ada siapa, ada Mang Pian, Mang yeah. Helmi ya.
0: Mm-hmm.
1: Mang Tozai juga, BMI juga di sana.
0: Okay.
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: Siapa lagi waktu lah?
0: Ya.
1: Untung lagi masuk ini.
0: Untuk galau-galau lah.
1: Wajah Mang Idham sama Mang Peri di
0: sana yeah, yeah, yeah.
1: Mang Iwan di Kertapati bareng kayak
0: yeah.
1: Ya.
0: Iya. Okay.
1: Mang Hendra Widodo juga. Hai,
0: kurasa
1: galau-galau
0: Bella. Halo, galau-galau benar-benar ya.
1: Ya, ucapannya selamat sore Bella.
0: Iya.
1: Yo, yang belum dikirim aja. Besok.
0: Iya, lain waktu.
1: Iya, Mbak Pipit. Selamat
0: nah.
1: Sore Mbak Pipit.
0: Iya. Kira-kira gitu.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Makasih Wadala.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau mah itu. Di mana sih? Silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, cek dengan siapa di mana?
2: Dengan Sapo.
0: Hah?
2: Dengan Sapo lah.
0: Sapo lah.
2: Halo. Foto-foto kemarin.
0: Oh, cacam dengan siapa nih, Mang? Mang Sarwan, Sarman itu.
2: Hah?
0: Sar. Syarat, ah, oh si, Igo,
2: nah.
0: Igo apa kabar Go?
2: Alhamdulillah, berkoir.
0: Iya, jarang
2: antum
0: masuk.
2: Gimana antum kabarnya?
0: Baik saja.
2: Alhamdulillah, naham ya.
0: Iyo, mau mana?
2: Lagu apa ini?
0: Lagu dangdut.
2: Lagu dangdut.
0: Iyo. Lagu apa lah?
2: Apa? Cinta Satu Malam
0: deh, Le. Ah, Cinta Satu Malam, ngebit ya. Oke lah kalau main itu.
2: Iya, ngebit. Gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa. Oh, Cinta Satu Malam udah ngetik data gitu.
2: Oh, udah ngetik ya.
0: Iya, maaf. Yang lain?
2: Oh, Pagar Makan Tanaman
0: ya? Nah, itu boleh. Oke.
2: Iya, lalamu udah dikunjung nih. Caknya
0: belum
2: keluar pengalaman
0: deh. Abis Pagar tuh makan tanaman ya.
2: Iya, lu kampung halaman tadi. dibesuk oleh karena kita apa merantau ni tak mana
0: kira-kira dah. Sibuk saja jadi CEO kan.
2: Iya CEO. Dari atas grup Jaya
0: Iya, Mansur ke? Okey Mansur ya?
2: Iya, Mansur ya.
0: Ya ya okey.
2: Kirim-kirim nih.
0: Boleh diatur nih.
2: Oh, buat si Dodo. Buat Cik Sisi tadi ya.
0: Oh.
2: Buat mengasihin sama Cik Asmi.
0: Yo.
2: Mbak Akbar, Kota Banten.
0: Yo.
2: Nadia. Buat Rindu di Sikit ya. Terus Cik Sul. Mang Helmi. Rizwan.
0: Yo.
2: Cik Titi. Nah, aku
0: tidak
2: lupa.
0: Sama je, lupa juga.
2: Iya, cara masuk dengan kamu, Cik Dola.
0: Gugup.
2: Cara kamu tak pegang jadwal kamu, jadi kamu tak tahu.
0: Hari ini nganti ke Cik Gaya, tukeran.
2: Oh, tukeran. Eh. Jadwal kamu tu malam minggu.
0: Ya, ada bu kalau
2: malam minggu. Ikat rinaik tapi.
0: Oh, iya, benar-benar.
2: Oke,
0: okay,
2: lah, buat galak-galak.
0: Itu, Pak, ya. Iya.
2: Yo. Oh, ya Mang Pendi
0: yo. Oh, ya Mang.
2: Ya. Mang Pendi di dasenya Mang Pendi langkan di gue.
0: Iya, betul.
2: Pokoknya galau-galau aja.
0: Galau-galau. Iya.
2: Oke. Ucapannya selamat istirahat.
0: Iya.
2: Selamat apa menikmati hari raya Idul Adha di tahun ini. Oke, makasih banyak waktunya Cik Dola.
0: Sama-sama.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di bully ego. Kayaknya catat dulu ego ya. Ego. Oke, jarang masuk ego ya. Halo, Assalamualaikum Bapak Adu.
3: Waalaikumsalam. Bapak Adu, minta pelanggan.
0: Wong mana nih suaranya, Pak? Eho banyaknya nih. Hah? Daerah mana nih? Halo. Hah?
3: Tiga ulu,
0: Adi.
3: Iya, Cik
0: Adi ya?
3: Apa kabar, Cik Dola?
0: Baik, Cik Adi, kamu berenging-enging ya? Iya.
3: Bukan, Cik
0: Dola. Iya, ya. Hah? Ayo, lagunya lagu apa?
3: Lagu ini, Cik Dola. Resiko.
0: Hah?
3: Resiko.
0: Ngapa, Pak, itu? Resiko? Jangan, kalau memang resiko-sikuan ya.
3: Lagu
0: Oh lagu oke okay. Dari siapa tuh?
3: Hah?
0: Lagunya siapa?
3: Dari Cik Dola jadi
0: Resiko
3: dari
0: Irma Erviana. Oke okay, lah ya kita nyamuk ya. Oke
3: okay. Ada kirim dikit deh.
0: Boleh.
3: Untuk Igo tadi. Igo pribadi Sisi di ya kemarin. Mang Iwan bareng Cik Eni. Mang Endah Wirodo.
0: Iya.
3: Nadia,
0: Andi,
3: Bimu, Wakset, Rizwan, Simon, Pribadi,
0: yeah.
3: Mang Yasin, Selangkan, Mang Fen, Yasin,
0: yeah.
3: Ada Bang Akbar, Malisa, Sarul, Larai, Ozan Irin,
0: yeah.
3: Banten, Prajalur, Mang Adi sekarang ni,
0: yeah.
3: Ada Wabira Makasih,
0: Sipit,
3: Bu Wati, Mang Napi,
0: yeah.
3: Dan
0: aku okay.
3: Sing
0: yeah.
3: Dari di Singerotan.
0: Iya.
3: Yeah. Ada lagi siapa? Mang Iwan Bonse ini. Mang Hendra Widodo ya sudah.
0: Iya, yeah. Sudah. Iya, iya.
3: Mang Helmi.
0: Iya, iya, iya.
3: Yang dalam balai.
0: Iya, iya.
3: Ada Patar Zai juga.
0: Iya.
3: Yeah. Galo-galo.
0: Galo-galo. Oke lah kalau itu bungkus.
3: Iya, yeah, nak ambil daging korban dulu.
0: Nah, coba cicip dikit kayak.
3: Hah?
0: Ya sate kelah.
3: Dalam
0: sate kelah. Sate kelah oke.
3: Ada salah sate kelah.
0: Ngapo?
3: Dah tinggi. Daging kambing.
0: Aduh baik. Iya benar-benar ini.
3: Sudah langsung ingin sapi ya.
0: Iya ingat kembali. Ah.
3: Galak kan?
0: Galak.
3: Ikan tengahto ya.
0: Iya. Yo, jangan lupa ingat ke pas makannya. Iya.
3: Makasih juga.
0: Yo sama-sama di.
3: Amin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon, tiga lagu yang bakal kami putarkan untuk pendengar galau-galau. Ya, kita lanjut dengan lagu yang

Ya, lalu kita nantikan sedang hiburan di kesempatan siang hari ini. Sama-sama kita akan ikuti dengarkan berikutnya azan asyar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya menit ke-20 pada pukul 15.

rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri.

Dulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiap ke. Bepadu, bepinta lagu dangdut, perempat RRI Palembang.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Ya, balik lagi tau di sesi yang ke dua ya. Silakan bergabung. Halo, assalamualaikum, Bapak Adu. Ya, tuh dolga-dolga jangan ragu-ragu, nggak meloan ya. Halo, assalamualaikum, Bapak Adu.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Yan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana, rumah?
1: Iya, baru boleh jalan-jalan tadi.
0: Oh iyalah kalau itu. Nah, lagu apa, Yan?
1: Iya, Haji Sanjo.
0: Oh, keliling.
1: Ini apa? Roma Irama nyanyi belum?
0: Belum.
1: Haji ya, ada Haji.
0: Haji ya. Kami cari dulu kini ya.
1: Iya, Haji.
0: Tapi dangdut ya?
1: Iya.
0: Religi tadi
1: ada ya? Ada dang, bukan dangdut.
0: Kalau Haji kita tidak ada, tapi adanya Opik, tapi yang religi.
1: Ada Roma Haji.
0: Oke, yang ini coba ya, kita coba ya.
1: Iya.
0: Ya, ayo kirim-kirim untuk siapa?
1: Siapa ya? Buat Cici tadi ya. Buat Fauzan, buat Akbar, buat Irin ya. Buat Putra Banten ya. Terus buat Bang Ujung juga ya. Terus tadi buat Pak Jena, Ika ya. Mang Igo juga ya. Terus buat Tobi ya, Eli.
0: Iya.
1: Rizwan, Adi Pitong, Saudara Anggi ya. Ucapannya dalam kompak salam saudaraan ya. Spesial pada Hesi Tersayang ya.
0: Iya.
1: Ucapkan lagi terima tamu.
0: Oke.
1: Banyak tamu.
0: Benar Rami ya.
1: Iya, ucapannya selalu jauh kesehatan belah. Sayang jauh ya. Iya, ada lagunya?
0: Iya, ada.
1: Ada kan?
0: Iya, ada, siap.
1: Iya, buat Mang itu Hati Dola.
0: Iya.
1: Petugas mau bisa selalu ya.
0: Aha.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau mau itu sikok lagi. Dua lagi ya. Yang pengen Bapak Padu ya, Bapak pinta lagu dangdut. Halo.

0: Iyalah iyalah, doa aja yang dah ini
1: biar sehat. Iya. Tolong ditepis gigi lu,
0: Be. Iya, siap.
1: Iyalah, itulah cak, itu pernah belakang aja.
0: Iya, iyalah lagu apa?
1: Punya tahu nih lumbung.
0: Iya, lagu aku. Lagunya lagu apa?
2: Ya, minta lagu deh.
0: Lagu apa?
2: Lagunya cuma satu dari
0: Cuma Satu. Makasih. Iya, langsung pingsan dengan cowok ganteng tadi. Ayu Saraya ya, siap. Boleh lihat touring.
2: Ayo untuk Cik Akbar dengan Adi Pito, Mang Adi Sukarami. Untuk Nyomang Indra Widodo dengan Cik Kartini, Mang Iwan dengan Cik Kenny. Terus ya. Mang Putra Banten.
0: Yo.
2: Terus yo. Untuk Simon pribadi. Untuk Siti Asia, Siti Aisyah.
0: Ya ya ya ya. Oke.
2: Untuk Rara Sahrul, untuk Nadia di Sukabumi.
0: Yo. Ah, galau-galau,
2: Cek.
0: Galau-galau.
2: Iya. Lahir batin, Cek, ya.
0: Sama-sama, Jasmine.
2: Iya, Cek.
0: Yo.
2: Mudah-mudahan Cek dulu sekeluarga sehat.
0: Sama-sama. Cek. Amin, amin, sama-sama. Yo, amin, sama-sama kami doa juga buat dia. Amin. Yo,
2: assalamualaikum untuk Cek Ika, Cek.
0: Ya.
2: Yo. Untuk Cek dulu. Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, libur Jasmine. Ya, Tori. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Bapak Padu, dengan siapa di mana?
3: Mbok Wati.
0: Mbok Wati. Mbok Wati, apa kabar, Mbok?
3: Alhamdulillah.
0: Apa dia menu lebaran siang ini?
3: Apa? Ada daging kambing, jonggong.
0: Heeh, nak diapo ke?
3: Tahu anakku nak
0: diapo. Jonggong sate.
3: Sate
0: kali. Paya dia tu. Lagu apa, Bo?
3: Lagunya apa ya, pecah piring tu.
0: Pecah piring, entah apa lah pecah piring.
3: Ya dari Bunda Rita.
0: Jangan ngamuk, Jek.
3: Jangan ngamuk.
0: Payahlah kalau minta kirim-kirim boleh.
3: Kirim-kirim,
0: ya. Ah.
3: Buat Abi Rantawalai.
0: Ah.
3: Mabuk ibu,
0: yo.
3: Bapak Effendi Langkam sama BT ini, Rizwan di Bukit, Yasin Tangga Bontong, Iwan Yeni, Hendra Widodo, Hendra Kayangan, sudahnya siapa yang? Yo Adi Pitung tadi ya,
0: yo.
3: Adi Pitung, Sarul, Lara, Clara Eka. Nadia, Uji Gako Rambutan, Mang Tozai di Uha, Robi, Ramakasi, itu deh Kak Cidolang.
0: Yo, makasih yo.
3: Yo, minal aidin ya Kak Cidolang.
0: Sama-sama yo.
3: Yo.
0: Ah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbok Wati pemulutan ya. Oke lah kalau begitu kita dendang ke 3 buah lagu. Dan sudah kami siapkan telur galau-galau.

الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. حجي adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan berbuat keji serta jangan bertengkar. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah

umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Ya, kembali kita di Bepadu ya, sesi yang ketiga ya. Dor. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Bepadu,
0: dengan siapa di mana?
1: Sama Anggita, waduh.
0: Anggita, apa kabar Anggita?
1: Alhamdulillah baik, Pak. Oke.
0: Okay. Ya, sama-sama Anggita. Ya, lagi santai ya.
1: Iya, lagi
0: santai. Oke lah kalau begitu. Lagu dangdut apa kita?
1: Lagu dangdutnya dari Ed Suara. Tak ikhlas mah. Tak ikhlas.
0: Lagu dangdut biasa, jangan lagu Jawa.
1: Sejauh
0: ini. Iya.
1: Menepi deh.
0: Hah?
1: Menepi.
0: Menepi.
1: Iya, dari Ed Suara juga.
0: Boleh. Menepi. Jam. Siapa namanya? Happy Asmara ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Ya, dia tadi kirim untuk siapa?
1: Kirim salam yang masuk-masuk tadi.

0: Pak Terkecuali.
1: Oke, jaga mulut.
0: Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, yo.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau gitu kita angkat lagi lantai pun. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, halo, halo.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Halo, istri masuk.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, laju masuknya. Bayo datu ni.
2: SP ini.
1: Iya, SP datu SP.
2: SP dari Kertawati ini.
1: Siap, iya.
2: Apa kabar dulu?
1: Baik, lur. Lagi di mana? Di rumah.
2: Lagi.
1: Halo.
2: Nah, ayo lagi sapi ini.
1: Hah?
2: Ya, daging sapi ya lah.
1: Di mana? Di rumah. Banyak dapat. Sebungkus.
2: Sikok
1: hukum, kilo kan? Yo, jadilah. Yo, jadi.
2: 120 itu nak beli.
1: Pacar rendang.
2: 140 nak beli.
1: Iya, iya, iya.
2: Lagu apa kita ni?
1: Lagu dangdut.
2: Oh, dangdut. Wih, dah nyangkut masuk aku.
1: Iya.
2: Tuk, pecet.
1: Lanjut.
2: Sinyal lagu tancapnya
1: ni. Ini kuatnya ni.
2: Iya, cuk, langsung masuk.
1: Biasa dah masuk.
2: Lagunya dari... BGZ.
1: Apa tu?
2: Siksa kubur.
1: Siksa kubur, boleh.
2: Iya, kalau dia lagunya Cak Kroki. Pencet-pencet. Triunya pencet.
1: Iya, siap.
2: Jangan mononya. Kalau mononya dia Kroki dia.
1: Iya, Cek.
2: Kita kirim, eh?
1: Boleh.
2: Kita kirim buat Rizwan Ibu Ki. Akbar, Ranta Bayu. Terus Habib itu. Terus Adi Sukarani. Siapa lagi? Malu kok kelapa sih.
1: Iya.
2: Di sini di ruang kerja wong.
1: Cacam.
2: Ini siapa lu tuh? Andra
1: itu. Laju.
2: Andra.
1: Ya.
2: Terus ini siapa? Cik Asmi, eh?
1: Maaf.
2: Di Waitang, eh?
1: Iya, Cik.
2: Terus Nadia, eh?
1: Mm-hmm.
2: Terus Maida Sukacinta, eh?
1: Betul.
2: Kita tinggal lagi. Arni Sukarabi, eh?
1: Maaf.
2: Terus Siti Aisyah, eh?
1: Iya. Di
2: KM 10.
1: Betul.
2: Ada lagu yang cek,
1: ada, tenang, Mai.
2: Sip. Berapa kok lagu dua pun, ya,
1: Pak? Hah?
2: Kalau yang terakhir, ini mesin, lah.
1: Kenapa?
2: Lagu Lebaran, eh?
1: Iya.
2: Suci Lebaran.
1: Lagu apa tuh?
2: Suci Lebaran dari Yen Siti Aliza.
1: Kami cek lukin kaki.
2: Ada apa itu?
1: Suci
2: atau
1: Lebaran.
2: Latin M.
1: Suci Lebaran deh. Iyalah. Oke, siap.
2: Itu bukus kalau galau be.
1: Oke, kalau galau ya.
2: Dari ujung sampai ujung ada ya?
1: Iya.
2: Dari Keramasan ke. Kes
1: Kululu. Iya.
2: Itu biasanya orang.
1: Oke. Okay.
2: Lagunya ditunggu.
1: Makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga lagu, tiga penelpon. Oh, belum ya. Baru dua. Oh, cacam. Bolehlah buka lagi kalau itu. Agak ngeblank ya. Ya, di 0711351656. Sikol lagi ya. Halo, assalamualaikum. Bapak Padu.
3: Salam. Bapak itu kita lagu dangdut.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Sama Cik Fauzan, banyak nih.
1: Baik, Fauzan aga, apa kabar Cik Fauzan?
3: Alhamdulillah baik.
1: Iya. Cik Fauzan dengar lagu apa?
3: Lagunya aku bukan ini Rawan aja Cik Dora dari Nazar.
1: Nazar, oke lah. Kirim boleh-boleh tuh.
3: Kita kirim buat yang baru saja ada Simon Cik Dora ya.
1: Mm-hmm.
3: Buatnya mengadik di Sukarame, Cak Dipito, Cak Nadia, Percanggi juga, Cak Andra. Terus buat lagi Cak Asin sama Cak Minyo.
1: Ya.
3: Ada Cak Putra Banten, Cak Akbar, Cak Ingin, Cak Isi juga.
1: Ya.
3: Ada Cak Rizwan, Cak Indra Widodo, Cak Iwan juga. Ada Cak Ita, juga ada lagi Cak Eli, Cak Robi. Ya. Ada Cik Zainal juga, Pak Pendi di Langkan, Bang Pendi Gasing Laut. Terus buat ini, siapa itu namanya? Mbak Wati ya, sudah masuk tadi ya.
1: Iya.
3: buat lagi Cak Rudi di Sungai Lilin. Dan buat galau-galau balas.
1: Buat galau-galau ya. Oke oke oke.
3: Buat nyo Cak Dola sama tugas sampai tuntas ya. Oh iya Cak, kalau di sini perempat atau malam tuh galak ngilang.
1: Ngesek ngilang-ngilang ya. Iya.
3: Kalau siang ini masih lemak Pak Cak, kita monitor kan.
1: Iya Cak.
3: Kalau malam galak ngilang Cak Dola. Informasinya itu baik Cak Dola ya.
1: Oke, makasih Cak ya.
3: Makasih Cak Dola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau mau itu kita langsung beng ya, dari informasi itu tadi mendendangkan kita informasi ke juga untuk galo-galo ya. Masih ada kesempatan untuk sesi yang tiga nanti insyaallah, mudah-mudahan ya. Oke, lur kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini untuk galo-galo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita lanjut kembali dulu dengan program Bapadu untuk sesi terakhir dan hanya untuk satu penelpon ya. Dua penelpon, boleh silakan ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Dola.
0: Yo, apa kabar?
1: Baik, Pak Dola.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo juga, Pak Dola.
0: Dengan siapa nih, halo?
1: Robi, Pak Dola. Terima kasih.
0: Oke. Langsung cek suara lagunya boleh?
1: Oh, lagunya ini Pak Dola. Bodoh amat, Pak Dola.
0: Bodoh amat dari? Bodoh.
1: Julian Tio dengan Iksan, Pak Dola.
0: Oh, yang baru ya. Oke, kirim-kirim cek Robi.
1: Salam buat Mang Penakan Dalam, yang Mang Penggasing. Ada Eli di Gandos ya. Ada Adi Pitung tadi masuk ya, di sisi. Dan untuk Rian tadi.
0: Yang nyanyi siapa tadi, Bodaman?
1: Julian Tio.
0: Oh, Julian, bukan Yunita Firdaus bukan ya?
1: Bukan itu.
0: 3-in-1 ya.
1: Julian Tio dengan ini, dengan Iksan.
0: Bodo amat. Ntar kita cek dulu ya. Ya, boleh sambil nyari-nyari gitu.
1: Ya udah itu kayak cerita lah. Kalau kayak kena musik kok lagi kan.
0: Pio eh.
1: Pio, Julian Pio.
0: Julian. Oke, okay, kalau gitu.
1: Ada kan cerita lah.
0: Lagi dicari. Oke, okay, ada.
1: Untuk cerita lah nyom. Maulat batin cerita lah yo.
0: Yo.
1: Makasih waktunya cerita lah.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan untuk penelpon selanjutnya. Kita jenguk apakah satu orang atau dua orang ya. Kalau pastinya dua orang ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Eli.
0: Eli, apa kabar sih Eli?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Oke, okay. Ya, laju. Payo jatuh di cek.
2: Cari itu lagu ini sih, Terbunuh Rindu sih.
0: Terbunuh?
2: Tapi lupa saya penyanyinya. Duet lagunya.
0: Lagunya ada duet?
2: Iya, duet.
0: Oh, tak kira pakai duet loh lagunya. Terbunuh Rindu. Terbunuh Rindu.
2: Aduh dong,
0: gila.
2: Iya, minta ya. Dikit dulu apa sih, Kati?
0: Ada galau, kenapa ya?
2: Tak duit
0: pun dikasih. Kalau dekat, kalau jauh, ya kalau dekat nah itu. Terbunuh rindu atau terbunuh sepi?
2: Terbunuh rindu. Ya, terima kasih Miko.
0: Kirim boleh tuh. Kirim yang nyanyi yang nyanyi siapa?
2: Kurang tahu sih tuh.
0: Terbunuh rindu. Andrigo kan?
2: Apa?
0: Andrigo, lanang, tino.
2: Duet dia
0: kecil. Duet, terbunuh rindu siapa?
2: Kalau tak kasih yang siapa baik boleh sih.
0: Oke lah kalau itu.
2: Lanang.
0: Ya.
2: Oh jadi lah yang ini.
0: Ya kirim lah, ya lanjut.
2: Itu sisi waktu terakhir Robi tadi. Mang Ojo, dua-duanya mang Ken, dua-duanya mang Akbar.
0: Iya.
2: Sapi kambing katanya. Untuk, ayo kacau ya.
0: Kenapa?
2: Ada seri.
0: Ada cowok nyanyi berdua ya?
2: Iya, ada dah pokoknya.
0: Ah, kita coba penyanyi.
2: Cewek terserah.
0: Kita putar ke bapak ya.
2: Baik. Cek dolar.
0: Ngapo?
2: Siaran be.
0: Sama-sama cek.
2: Daging belum?
0: Sudah cek, alhamdulillah.
2: Siapa yang masak?
0: Ya masak rumah lah, masak beli.
2: Oh, yang beli kami lah makan yang ini yang baru hari.
0: Beli mahal rendang masak dewek.
2: Oh, mahal.
0: Iya, makanya belajar masak.
2: Iya, aku gratis.
0: Iya, ya enggak kira sini. Sampai jam 8 kita sini.
2: Oh, insyaallah.
0: Iya. Yo, makasih yo.
2: Yo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu kita dendang ke lagu ya. Masih ada kesempatan ya. Mohon maaf ya. Boleh silakan ya. Masih ada kesempatan sekitar 3 menit lagi. Halo, assalamualaikum. Yo, Dodong, jatuh dong. Lagu apa dong?
3: Lagunya Mabuk Duit.
0: Mabuk Duit, oke.
3: Mohon maaf,
0: sama-sama dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabuk duit payulah kalau itu. Ya. Eri susah ya. Oke lah kalau itu simpen dulu ke sini. Ya dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita Sosemesi, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya, ingat Pro 4 masih sengit dari Pro 4 pukul 17.00 atau jam 5 sore. Stok daging pada saat hari raya Idul Adha seringkali melimpah. Berbagai hidangan khas berbahan dasar sapi maupun kambing ya, dagingnya biasanya langsung disajikan untuk dinikmati bersama keluarga dengan olahan-olahan yang luar biasa. Menu populer seperti gulai, sate, tongseng hingga rendang hampir dipastikan selalu hadir di meja makan. Tapi sebenarnya untuk galo-galo pacak menyulap daging kurban atau daging yang ada tersedia di kulkas ya, menjadi menu-menu lain yang tidak kalah lezat, khususnya daging sapi. Salah satu opsi masakan praktis yang pacak menjadi pilihan cerdas adalah menu beef teriyaki atau daging teriyaki. Dan menu ini juga yang menjadi alternatif olahan daging kurban yang lebih sehat selain menu bersantan. Nah, menu khas Jepang ini dinilai sangat praktis karena tidak membutuhkan proses memasak yang rumit. Bahan dan cara buatnya juga mudah, cocok banget untuk kita hidangan pilihan untuk disajikan saat Idul Adha. Dan informasi selanjutnya,

0: Ya, kali ini cara sehat untuk mencairkan daging kurban agar tetap aman dikonsumsi. Nah, dulu ya, mencairkan atau membuat lembut kembali daging kurban dengan cara tepat ya, sangatlah penting menjaga kualitas karena berasal mungkin di freezer atau dimasukkan kulkas. Nah, untuk menjaga kebersihan serta keamanan sebelum proses memasak dilakukan, kesalahan saat mencairkan daging beku dapat memicu pertumbuhan bakteri berbahaya dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi keluarga. Dilansir dari data laman internet, pengolahan daging bukan cuma penting saat proses memasak, tapi juga ketika tahap pencairan dilakukan. Cara mencairkan daging yang benar membantu memastikan kualitas nutrisi tetap terjaga dan aman dikonsumsi setelah dimasak sempurna. Daging beku yang disimpan dalam freezer perlu melalui proses pencairan secara bertahap atau perlahan-lahan dan sebelum kembali digunakan untuk kebutuhan masakan. Langkah pertama dianjurkan yaitu memindahkan daging dari freezer menuju bagian paling dingin dalam kulkas tanpa membuka kemasannya. Terus kemasan atau plastik pembungkus sebaiknya tetap digunakan selama proses pencairan berlangsung untuk mengurangi risiko paparan bakteri dari lingkungan. Nah, proses pencairan perlahan di dalam kulkas membantu suhu daging meningkat secara stabil tanpa memicu pertumbuhan bakteri berbahaya. Pencairan daging menggunakan kulkas baiknya dilakukan sejak malam hari sebelum daging diolah menjadi berbagai jenis hidangan keluarga. Lama pencairan biasanya berbeda tergantung ukuran dan ketebalan daging, mulai berapa jam hingga benar-benar tidak membeku lagi. Jadi jangan gunakan untuk dicairkan langsung atau direndam air ya. Ya, dulu kita lanjut kembali. Kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: ya pelosiran gitu kali ini ya, pacak ke Lubuk Linggau, pacak ke kabupaten kota lainnya ada Sumatera Selatan. Tapi kita bakal main agak jauh dikit ya, soalnya gini, yaitu di Pangalengan ya, di Bandung Selatan. Pesona keindahan alam Bandung Selatan sudah sejak lama terkenal di kesatero negeri. Salah sikonya saat ini banyak dikunjungi adalah perkebunan teh cukul di Pangalengan. Hamparan hijau kebun teh bagai permadani membuat siapapun yang berkunjung pasti betah untuk berlama-lama di tempat ini. Dan suasana asri tanpa polusi ditambah dengan udaranya yang sejuk menjadikan perkebunan teh cukul ini ya sangat cocok untuk dijadikan tempat melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Dan perkebunan teh cukul ini menggunakan kendaraan roda 2 bisa ya, atau roda 4 ya, dengan jalurnya nyaman ya. Dan sepanjang perjalanan kendaraan pribadi yang lewat Warawiri ya, ada bus pariwisata juga, terlihat cukup banyak melakukan jalur berkelok menuju ke destinasi wisata tersebut, apalagi pada saat libur-libur panjang ya, akhir pekan juga. Nah, sesampainya di sana ya, ada kabut tipis pun terlihat masih menggantung di atas hamparan pucuk pohon teh yang terjingok berwarna hijau sejauh mata memandang. Dan beberapa warung kecil di sisi kiri kanan jalan pun terjingok sudah mulai didatangi para wisatawan sekedar untuk menyeruput segelas kopi panas. Dan selain cukul, di Pangalengan Maniari juga banyak spot wisata alam lainnya yang disulap menjadi destinasi wisata kekinian yang banyak digandrungi masyarakat atau para wisatawan. Ada pemandian air panas dan spot camping juga bertebaran di sana. Singgonyo, wisatawan memiliki alternatif wisata pilihan. Nah, untuk menuju perkebunan teh cukul yang beragam objek wisata lainnya ini di Pangalengan, wisatawan pun kini hanya harus bersabar saja dari kemacetan yang sering terjadi. Sementara untuk akses jalannya relatif sudah sangat mulus. Jadi permasalahan cuma galak macet bae ya, jalur transportasinya. Tapi kalau ketika sananya sudah jalannya sudah mulus, dan ya pilihlah hari-hari yang bukan hari libur kalau biasanya, atau cuti lah biasanya, agar bisa menikmati ya kenyamanan ya berwisata. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
1: Huh?
3: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Ya, kita cukupkan sampai sini program acara lagu-lagu Sumsel. Nanti kita akan kembali di rangkaian program acara selanjutnya, yaitu berlangsung sesi kedua ya, untuk wisata pelesiran budaya. Dan kali ini kita akan dendangkan lagu-lagu bernuansa religi islami, diawal dari Wa Ahla ya, dari Nada 7 dan beberapa lagu lainnya.

Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ya, dulu kita akan bergabung bersama Pro 1 RI Palembang kena mengikuti persiapan pengajian kita secara dan juga azan berduka dan maghrib untuk wilayah kita Palembang nantinya.

0: 92,4 FM, Marere Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita cukupkan dulu untuk mendengarkan lagu-lagu religi pendengar, dan saat ini waktunya kita ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran untuk surah Al-Ahzab ayat 38 sampai dengan 48 dibacakan oleh Qori kita Mir'an Zikri STHI ya, dan Maghrib oleh Kota Palembang dan sekitarnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.
2: Ya, kita kembali ke perempat di Palembang dan dulu-dulu sudah terdengar berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan yang pastinya, ya semoga amal ibadah kita dapat terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin, dan semoga apa yang kita lakukan berkah untuk kita galau-galau. Dan kita lanjutkan kembali seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini dengan diawali dengan semangat yang luar biasa nantinya, apalagi bisa berkumpul bersama anggota keluarga karena menikmati libur pada hari ini ya. Dulu galau-galau, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi Islami.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

Dulur, kita lanjut kembali dan tentunya dengan ya, informasi dan juga hiburan ya di kesempatan malam hari ini. Dan kali ini tunjuk tips menjaga untuk jaga kolesterol tetap aman saat hari raya Idul Adha ya dan beberapa hari ke depan. Hari Raya Idul Adha tentunya identik dengan umat Islam yang melaksanakan kurban. Umumnya berupa kambing, sapi, dan domba. Daging kurban merupakan kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban. Nah, daging ini biasanya diolah menjadi beragam olahan yang menggugah selera. Kondisi ini membuat konsumsi makanan berlemak cenderung meningkat. Apalagi tambah dengan jajanan atau makanan yang disuguhkan pada saat hari raya. Sebagian masyarakat bahkan mengkonsumsi olahan daging secara berlebihan saat Idul Adha. Biasanya dinilai dapat meningkatkan kadar kolesterol. Nah, kolesterol tinggi atau dibiarkan dapat membuat pembuluh darah menyempit dan mengeras. Kondisi inilah yang akan membuat dulur-dulur rentan mengalami berbagai penyakit. Oleh karena itu, penerapan pola hidup sehat saat Idul Adha ya pada atau saat hari-hari besar lainnya atau menikmati hidangan dengan nuansa daging ya. Ini menjadi penting diperhatikan. Langkah ini membantu jaga kesehatan selama menikmati hidangan. Dan melansir dari laman Kemenkes, salah satu anjurannya ialah menetapkan atau menerapkan pola makan bergizi seimbang. Masyarakat disarankan membatasi makanan tinggi kolesterol serta memperbanyak sayur dan buah. Jadi bukan tidak diperbolehkan atau ya dihindari, tapi disarankan untuk membatasi ya. Dan ditambah dengan menikmati mengkonsumsi sayur dan buah juga. Hindari mengolah bagian daging yang memiliki banyak lemak. Jadi dibersihkan dulu ya pastinya. Pastikan daging juga dimasak hingga matang sempurna. Dan makan makanan hidangan daging yang cukup banyak ini juga perlu dibarengi aktivitas fisik ya, olahraga yang pastinya atau ya bergerak lah ya. Anjurannya yakni berolahraga rutin selama 30 hingga 60 menit. Olahraga ringan pun sudah cukup kalau kita memang lakukan pada saat ya suasana pagi atau sore hari. Karena masih bisa dilakukan di sela aktivitas selama hari raya berlangsung. Dan masyarakat juga diminta memperhatikan gejala yang berkaitan dengan kolesterol tinggi. Gejalanya antara lain mudah mengantuk, ya, pegal tengkuk ya seperti biasa lah ya, dan nyeri dada. Apabila keluhan tersebut muncul, sekencangnya melakukan pemeriksaan kesehatan dan masyarakat dianjurkan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Ya tadi mengenai tips ya, kalau punya mungkin sudah ada bibit di kolesterol atau sudah pernah kena kolesterol atau terkena kolesterol ya, untuk menjaga agar dia kolesterol jangan naik ya. Ya dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 ya dengan lagu-lagu bernuansa religi.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Ya, satu lagu lagi ya kita putarkan di kesempatan malam hari dengan nuansa Haruiji. Setelah itu kita akan kembali dengan pelesiran dengan sesi budaya dan tradisi. Kali ini Pasir Putih bersama Zalzalah Gambus.

Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, dulu kita lanjut kembali dengan rangkaian pelosian budaya dan tradisi. Dan kali ini ya, kita enjoy informasi mengenai Festival Lampion di Candi Borobudur telah dikonfirmasi dan siap menjadi atraksi puncak yang paling dinanti. Dulu nak nonton ya, dan ada beberapa tips yang bisa diambil ya atau digunakan untuk melihat Festival Lampion Waisak di Candi Borobudur 2026. Festival Lampion Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah kembali diadakan kegiatan ini di salah satu puncak perayaan Hari Raya Trisuci Waisak. Yang pertama, pihak panitia biasanya menyediakan dua kategori tiket yang berbeda. Jika membeli tiket pelepasan lampion, maka dulur akan mendapatkan akses ke area dalam atau ring 1, lapangan utama. Sementara tiket penontonnya baik, cuma diperbolehkan jingok dan memotret dari area luar pagar pembatas yang sudah ditentukan. Pastikan dulur mengecek kembali jenis tiket yang dibeli agar ekspektasinya sesuai dengan regulasi di lapangan. Yang kedua, ya, karena acara ini merupakan rangkaian ibadah hari besar keagamaan, pengunjung diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang sopan dan berwarna putih polos biasanya. Menggunakan pakaian berwarna mencolok atau terlalu terbuka akan membuat dulur terjingak salah kostum ya, dan tidak dia terhormat ya, atau tidak menghormati keakraban, tidak menghormati kesakralan acara. Bahkan pacar dilarang masuk oleh petugas keamanan. Yang ketiga, kemacetan di sekitar kawasan Candi Borobudur saat malam Waisak selalu berada di tingkat yang ekstrim atau ramai nian. Jika dulur membawa kendaraan pribadi, mobil atau motor, ya dulur ya akan kesulitan mencari tempat parkir resmi dan risiko terjebak macet total. Dan yang keempat, hormati prosesi keagamaan, jaga ketenangan. Perlu diingatkan dengan bijak bahwa pelepasan lampion di Borobudur adalah rangkaian penutupan ibadah Hari Raya Waisak, bukan sekedar festival hiburan. Oleh karena itu, sangat dilarang untuk membuat kegaduhan atau keramaian, bercanda berlebihan atau berteriak-teriak saat lampion mulai diterbangkan. Dan yang terakhir, festival biasanya baru selesai sekitar pukul 11 malam atau bahkan dini hari, dengan jumlah massa yang mencapai belasan ribu orang. Nah, proses keluar dari area candi menuju ke tempat parkir atau jalan raya akan memakan waktu yang cukup lama dan menguras emosi jika kita tidak sabar. Jadi diharuskan sabar saat selesainya acara ya. Itu tadi 5 poin yang mungkin bisa dipakai ya, kalau mungkin berada di Magelang atau di Jogja atau di dekat dengan Candi Borobudur yang melihat langsung, yang menonton langsung Festival Lampion ya, Waisak di Candi Borobudur 2026. Dan suasananya biasanya malam ya, dilaksanakan dari sore ke malam, bahkan malam ramenya. Nah, dulur galau-galau, kita lanjut kembali hiburan dan informasi dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk dulur galau-galau di kesempatan malam hari. Kita menuju ke Prabu Mulih ya, dengan Dusun Kelahiran.

Ya, Lur Galo-Galo, nanti pukul 19.00 kita akan isi dengan ada budaya pantun di GS Rumpun untuk dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Dan pukul 20.00 jam 8 nanti ada drama Tiga Serumpun dengan judul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Dan nanti ya, transisi bersama rekan CK ya akan memandu acara selanjutnya. Dan dulu galo-galo kita isi kembali dengan lagu-lagu dan juga informasi di kesempatan malam hari. Kali ini mengenai ikan asap ya, atau iwak sale kalau di bahasa Palembang. Nah, ini kita menuju ke Pantai Tanjung Pandan Kaur ya, Bengkulu atau Bintuhan. Pelaku usaha ikan asap di Pantai Tanjung Pandan Kaur Tengah bersiap menyambut lonjakan permintaan ikan asap selama musim Idul Adha. Mereka menambah produksi hingga ratusan kilogram ikan asap agar demi memenuhi kebutuhan wisatawan. Persiapan ini dilakukan mengingat tingginya minat pembeli terhadap iwak asap ya, yang di setiap momen libur hari besar, berbagai jenis iwak laut yang menjadi favorit konsumen telah disediakan dalam jumlah besar. Menurut salah seorang penjual, yaitu bernama Salihin, iwak-iwak ini didapat langsung dari nelayan setempat dan diproses menggunakan teknik pengasapan tradisional. Langkah ini dinilai mampu menjaga kualitas rasa serta daya tahan iwak. Selama libur hari besar keagamaan, kawasan wisata pantai menjadi pusat keramaian yang mendatangkan berkah. Dan bagi para pedagang, selain warga lokal, banyak pendatang menjadikan ikan asap sebagai buah tangan oleh-oleh yang wajib sebelum kembali ke daerah asalnya. Dan peningkatan stok ini diharapkan dapat mengantisipasi kehabisan barang di tengah ramainya wisatawan. Dikarenakan omset para penjual biasanya mengalami kenaikan signifikan pada momen liburan panjang. Ya, dulu kita lanjut kembali. Hiburan informasi 88.4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, ingat perempat, informasi sangat dari perempat. Wisata sejarah dinilai memiliki peran penting sebagai sarana edukasi bagi generasi muda di tengah perkembangan modernisasi yang semakin pesat. Hal tersebut disampaikan oleh Dewa Made Krisnadana Arta yang mengisi program obrolan di RRI Singaraja. Dalam perbincangan tersebut, ia menekankan bahwa wisata sejarah tidak seharusnya dipandang hanya sebagai tempat rekreasi semata, melainkan ruang belajar yang menyimpan banyak nilai penting yang perlu dipahami dan diwariskan kepada generasi muda agar tidak hilang tergerus perkembangan zaman. Ia menjelaskan saat ini masih banyak generasi muda yang lebih tertarik menghabiskan waktu di coffee shop atau mengikuti tren wisata modern dibandingkan mengunjungi destinasi sejarah. Kondisi tersebut membuat sejumlah tempat bersejarah seperti Gedung Kertia, Museum Sunda Kecil di kawasan Pelabuhan Tua Buleleng masih sepi pengunjung. Selain itu, minimnya informasi yang menarik mengenai lokasi wisata sejarah juga menjadi salah satu faktor rendahnya minat masyarakat untuk datang dan mempelajari sejarah daerahnya sendiri. Dan menurutnya, tantangan terbesar dalam memperkenalkan wisata sejarah kepada anak muda adalah cara menyampaikan informasi yang sering dianggap terlalu kaku dan kurang relevan dengan gaya hidup generasi maini hari. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dari informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Ya, Dulur, selama lebih kurang 45 menit ke depan kita isi dengan budaya pantun Tiga Serumpun dalam rangkaian Hari Spesial Idul Adha.
1: Program berbalas pantun MOU Budaya Tiga Serumpun RRI RTM RTB tahun 2026. Bersama juru hebah Ahyar Bintara dan Aisyah Jali Idris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
3: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
2: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
3: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
2: Betul lah tuh, sila.
3: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
2: Nak beli tas.
3: Baik, silakanlah Kanda saya untuk dapat memperkenalkan
2: Kota Batam,
3: diri.
2: Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani. Ahyar Bintara gelaran saya, orangnya kaca dan baik hati.
3: Orangnya kaca dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
2: Ewa.
3: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
2: Oh.
3: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
2: Oh, itu pun gemuruh sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
3: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik. Sebab saya dah beranak tiga.
2: Amboi, tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
3: Masya Allah, tapi tetap juga jangan diusik ya.
2: Betul lah tuh. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama, Aisyah,
3: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk 3 delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban,
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayah,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang memengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei, Dayangku Rahmah. Ya.
1: Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku, siapa nih?
1: Bahaya nanti,
0: Saya. Dipersilakan, baru mulai, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi Siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke Kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila,
4: Iya. Hai. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang. Gulai keli tidaklah payau. Membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau. Terima kasih.
0: Zati bakal memukau. Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memang memukau.
1: Memukau, di orang terlena memandang. Betul, ya. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
0: Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi, ya. Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI. Dikenal juga Lesti Kejora.
1: Bukan main kecil-kecil cabai rawit,
0: ya. Saya. Ini yang asli apa yang KW ini, ya?
1: Latu yang
0: kalau yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin
0: Melayu.
1: Okey, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi, ya. Adalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat. Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar kau semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
0: Ya, InsyaAllah.
7: Amin. Ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tuh?
0: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut, ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul gitu. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Adi Aldaham. Indah langit di pagi raya. Tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Adi Adha untuk semua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya. Ah, ini apa dia kata tadi, macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
0: Terpukau. Ini baju apa namanya ni, Kak?
4: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
0: Negeri Perak.
4: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Oh, Zizi Kirana ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Television Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
0: Saya persilakan.
1: Sila.
9: Kiu-kiu itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Kiu Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
9: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam, dari RTM menyambung warisan. Selamat Hari Raya Aidilfitri pula, Aidiladha. Aidiladha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia, dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia. Semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidiladha.
1: Terima kasih QQ ya.
0: QM, DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, ya. Yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji, berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga persaudaraan.
0: Betul sekali. Kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
0: RRI terlebih dahulu, Bang Ariel.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
10: Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok.
0: Silakan Zati.
11: Bukan saya ya, Bang.
4: Dia straight to the point ya, panggil terus.
10: Okay.
4: Saya hadir.
10: Okay.
4: Hadir.
10: Dengan saya kasih pantun dulu.
4: Boleh.
10: Pergi bekelah ke pekan tua. Buat keluarga dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
0: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
4: Speechless. Grogi-grogi.
10: Grogi-grogi.
4: Deg-degan saya jadinya kamu ini.
10: Deg-degan.
4: Jadi untuk Bang Ariel ya. Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
10: Yeah. Oh. Gayung bersambut nampaknya.
4: Bisa masuk.
0: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai, kalau Bang Ariel datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
4: Esok ya.
1: Esok.
0: Dipersilakan.
10: Saya nak jual pantun untuk
4: boleh. Azati,
10: ya. Sempena Hari Raya Idul Adha saya kasih pantun ya.
4: Iya.
10: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
4: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidiladha yang meriah dan berwarna.
10: Nampak.
4: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima. Bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa, ini pun pantun yang ingin saya jual. Dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
10: Kau main jauh lagi hari-hari.
4: Betul, insting tu, firasat.
10: Feeling good eh?
4: Feeling good. Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidiladha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
10: Dengar jawapan saya. Gemer takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
4: Alhamdulillah. Itu yang diharapkan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa memang berdua ini.
0: Jadi ke Brunei, Bang Ariel.
1: Jadi? Tak boleh.
0: Besok.
1: Besok.
11: Boleh, boleh.
1: Oke, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
0: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
11: Terima kasih, terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
0: Betul.
11: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
0: Siapa tu?
11: Dengan, saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
1: Cia.
12: Kalau saya yang jualnya pun segak bergaya.
1: Aduh.
12: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Sampai hari raya, Abang Neldi. Sampai hari raya, Diani.
11: Baiklah, saya akan jual pantun.
12: Silakan.
11: Bulan Zulhijjah suci bercahaya, semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
12: Nak saya jawab?
11: Silakan jawab.
12: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
11: Alhamdulillah.
12: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar, sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
11: Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
12: Ini pakaian Puteri Perak.
11: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
12: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakaian
11: Perak. Siapa ni anak siapa?
0: Siapa?
11: Ni
0: siapa?
11: Duduk.
0: Ni siapa?
1: Sabar.
0: Belum.
13: Tak jadi ke Tanjung Pinang berarti?
0: Cemburu. Sabar.
1: Sabar, bawa bertenang. Jelas dia kata
11: Bang, tolong dijaga anaknya
12: sabar,
11: bang.
12: Sabar Julia,
1: bang.
12: Sabar.
1: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru. Sakit hati. Tak apa.
12: Abangnya masih kosong lagi kan?
11: Teruskan Cik Diani.
12: Okey, baik. Saya jual pantunnya ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
11: Okey. Saya jawab ya.
12: Silakan.
11: Jangan.
12: Sabar. Saya halang dia. Okey. Tolong pegang ya, kiri kanan.
11: Pegang. Okey. Silakan. Sini Cik Diani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir, riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha, madrasah akhlak, mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
12: Ya, sabar ya Julia, sabar. Kita kan tengah beraya.
11: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
12: Jadi saya yang barulah. Okey.
13: Jangan cari saya nanti ya.
0: Sebentar. Terima kasih. Bang.
1: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah ke lain tuh susah.
0: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
1: Bang Nazri kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
14: Cari Julia. Okay.
0: Bang Julia.
14: Julia tinggalkan.
1: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
14: Makan roti bersama Kaya.
1: Sedap.
14: Sila Julia bersama saya.
0: Tak apa Julia.
13: Saya pindah.
11: Alah.
0: Secepat itu hati Julia berpindah ya.
1: Lah tu. Silakan.
13: Assalamualaikum Bang Nazri.
14: Waalaikumsalam Julia.
13: Sehat ya?
14: Alhamdulillah.
13: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
14: Hai saya.
13: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
0: Andai pula mengurat budak ni ya.
1: Lah tu.
14: Boleh.
1: Okey, sila Bang Nazri.
14: Okey, saya nak jawab pantun pada adik Julia.
13: Boleh.
14: Baik. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
13: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
14: Terpana.
13: Terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang,
6: saya siap untuk membeli.
8: Yeah.
6: Saya beli ya?
8: Boleh. Mana bantunya?
6: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Idul Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
8: Ah, itu dia.
6: Itu. Saya nak jual lagi.
8: Okey.
6: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
8: Boleh dia.
6: Karena kita nak menyambut Idul Adha kan? Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
8: Dekat
6: Tanjung Pinang.
8: Dekat.
6: Singgah pula membeli air kelapa.
8: Air apa?
6: Sedap air kelapa.
8: Kelapa.
6: Tahu kan?
8: Ya, kelapa.
7: Air kelapa, air niau.
8: Air nyok.
6: Apa makna di hari raya kalau tiap tahun jauh dari keluarga?
8: Okey. Sekejap ya, minum air kelapa sekejap. Masak rendang guna santan.
6: Sedap tu.
8: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
6: Ya. Yeah.
8: Biar terpisah jarak dan lautan, namun ingatan tetap terjalin.
1: Luar biasa.
6: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okey, saya jual ya.
8: Sila Julia.
6: Ayam berkokok di dalam reban.
8: Wih, sial.
15: Ada ayam dia.
6: Bunyi ya, dia.
8: Bunyi.
6: Tanda fajar gantikan bulan.
8: Dah malam.
6: Idul Adha semangat berkorban. Bang Nazri,
8: yeah.
6: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
8: Okey, dengar ya.
6: Boleh.
8: Sudah abang ajar ya.
6: Boleh.
8: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada sang pencipta. Hari raya korban bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
6: InsyaAllah.
1: Baik, insyaAllah.
0: Terima kasih banyak. Julia dan juga Abang Nazri. Betullah kalau kata orang terbang rendah, si anak kala.
1: Ewa.
0: Terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
1: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
0: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
7: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
0: Pinjam.
8: Pinjam macam mana?
0: Kan marah kan?
7: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Boleh.
4: Tanya Bang Ariel dulu.
7: Okay. Kodi.
4: Settle ya.
7: Aman.
4: Kenapa nak dipinjam?
7: Kami nak
4: kalau pinjam. Boleh miliki terus.
8: Lagi kasih bang. Boleh.
4: Mental ya.
8: Boleh pakai lama kak?
16: Zati sabar. Jangan gelodok sabar.
4: Okay. Jangan obvious ya.
7: Jangan sabar. Cabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
4: Boleh
7: Kak Zati.
4: Terus
7: ya.
4: Saya boleh dulu?
7: Boleh.
4: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
7: Aduh.
4: Dalam diam. Dalam diam.
1: Bahaya ni diam-diam ya.
8: Walid.
7: Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Ada nyebut Walid tu dengan Walid tu.
4: Bila nak habis ni?
7: Walid nak habis. Baik.
0: Okey, baik. Dipersilakan.
7: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan. Pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan. Apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
4: Kulkas? Apa peti ais ya? Betul, kalau sekiranya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
7: Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
4: Betul. Jadi, saya bersedia untuk membeli. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
7: Amin.
4: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Idul Adha menumbuhkan empati. Mari saling peduli dan berbagi.
7: Betul.
4: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
7: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
4: Iya.
7: InsyaAllah.
4: Okay, jadi giliran saya ya untuk menjual.
7: Baik, silakan.
4: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan nih. Kambing jinak di tepi pagar.
7: Baik.
4: Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
7: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus. InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ya.
4: Okay.
7: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
4: Boleh.
7: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
1: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh
0: Allah SWT.
7: Niat tu ikhlas dulu nak ya. Bukan nak pamer ya tak?
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
0: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih
15: tadi,
0: dipersilakan.
15: Diani dah sama Neldi.
1: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
15: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan nanti saya Abang Q seorang.
1: Abang Q.
17: Izinkan saya.
0: Alhamdulillah terpilih.
17: Saya
0: ya.
17: Dah dapat restu.
1: Ini macamnya memang pujaan hati lah ya.
17: Yeah.
1: Memang pujaan hati dari tadi ya. Silalah tu.
15: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
17: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung. Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
15: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
17: Silakan.
15: Minum kopi di musim salju.
17: Sedap
15: banyak tu. Jejaka tampan menawan.
17: Ewah.
15: Tapi saya pilih Abang Q.
17: Allah.
15: Jawab.
17: Risau pula benda ni.
0: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
17: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
0: Ya. Dipersilakan.
17: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
15: Baik, saya jual ya.
17: Silakan.
15: Luti gendang isi Sri Kaya. Tahu? Sedap juga sedap serunding tamban. Pernah makan tamban?
17: Pernah makan.
15: Kalau Brunei tamban ikan.
17: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
15: Kepada Tengku saya bertanya.
17: Silakan.
15: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
17: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidiladha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran, namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
16: Ewa. Pak pak bum bum bum bum bum.
17: Mana pusing?
0: Bum
17: mendebar kan?
0: Mendebar ya?
17: Masih ingat.
0: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
17: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
15: Jangan macam Abang Aril lah.
17: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikirama. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
15: Saya jawab ya.
17: Silakan.
15: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti ya, kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
17: InsyaAllah.
15: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
17: Alhamdulillah.
15: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita korbankan.
17: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih dari RTM dan juga
0: dan juga Abang Q.
1: RTB, ya.
0: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani, dipersilakan.
18: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
1: Okay.
18: Tak apa.
17: Tak boleh.
18: Okey, saya nak jual dekat siapa
0: Yang belakang ni memang support betul ya.
17: Ramai.
16: Jaga.
18: Agak aku nak jual kat siapa?
17: Okey,
18: kita nak buat pantun lah ni.
17: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
18: Okey. Oh, yang tinggal di tu.
17: Kita tinggal.
18: Pantun dulu lah untuk dia.
17: Tak sangka ya, Kak.
18: Tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
8: Orang Batam ni.
18: Orang Batam.
17: Ah, cantik.
18: Cowok ganteng ada di titi.
17: Ewah.
18: Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril. Pilihan
17: hati. Kepak, kepung. Kusi.
1: Sabar. Raya. Okey lah tu ya.
19: Sukeria betul Bang Aril ya dipilih ya.
1: Memang senang hati
19: senang
1: nampak.
19: Senang hati betul nampak ni.
1: Sila lah tu ya.
18: Di lambannya Kak Zaki. Sila kabarin. Jangan lupa bantunya.
19: Sudah pantun bang.
1: Pantun ya. Sila.
19: Dipersilakan.
18: Berdebar pula.
8: Jadi saya pantun untuk Diani ya. Okey, satu pantun lah untuk beliau ni yeah. Kan. Jauh-jauh dari Kuala Lumpur ya. Untuk Diani lah ya. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan merdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
18: Terima kasih banyak.
8: Ewa. Beliau ni DJ klasik. Ini banyak pen kita dari klasik.
19: Rupanya dah lama.
18: Betul sebenarnya.
19: Mencermati.
18: Saya memang mengendalikan dalam segmen mesti ke klasik 2 petang hingga 6 petang.
8: Petang hingga 6 petang.
18: Baik. Kita nak jual teruslah. Boleh ya? Saya dulu sabar bang. Abang berdebab lah. Sabar saya jual dulu dengar ya. Pagi raya makan ketupat. Nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat. Dah dapat belum?
19: Belum.
18: Okay. Apa yang akan Tuan lakukan?
8: Belum dapat lagi, tunggulah sikit. Sabar.
18: Baik, saya tunggu.
8: Sabar, saya balas ya. Daging korban dibawa pulang. Dapat ni ya. Disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
18: Yeah. Jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
17: Tak tahu.
19: Nak minta dibagi juga daging kurban ni.
8: Diam-diam nikam.
1: Belum mau bagi rezeki lah tu ya.
19: Silakan Bang Ari untuk dapat menjual.
8: Pantun dari saya.
18: Silakan.
8: Ka'bah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
18: Baik, saya belilah pantun Abang Aril. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan yang Esa.
1: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih
19: Bang Aril dan juga Kak Diani.
1: Juga Kak Diani dari RTM ya.
19: Betul sekali, semuanya kita
1: balik.
19: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
19: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
1: Hasil Abang Nedi.
20: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
17: Sabar. Jangan.
8: Bawa tenang.
18: Belum panggil lagi.
1: Salaman. Maaf. Raya.
8: Raya. Boyfriend baru Julia ya.
21: Bukan baru.
8: Sementara. Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
17: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
8: Julia, sini.
21: Sini.
8: Sini, Julia. Sekarang kau pilih.
21: Yang mana?
8: Antara Malaysia atau Brunei?
19: Pilihan yang sulit, Julia.
22: Susah ya?
21: Yang mana, Julia?
22: Yang mana, Bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
19: Yang baju merah?
22: Oh. Julia.
1: Yang baju merah.
22: Dah apa punya?
18: Dah ada punya.
17: Saya ada kota 4.
1: Okey, baik. Terima kasih. Raya-raya ya.
19: Raya-raya. Kebersamaan. Tak boleh sampai permarahan. Baik, dipersilakan.
8: Pasal Julia tu belakang kira.
21: Tak apa nanti.
8: Nanti kita bincang ya. Okey, kita pantun dulu. Okey. Pantun pembuka.
21: Baik.
20: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik yang memandu gosok gigi?
21: Bahaya tu.
20: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
2: Ya. Yeah.
14: Pagi hari tengok Didi. Oh, di inilah dia Didi.
20: Abang.
19: Tu kerat dia.
20: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
14: Ya, nama Neldi.
20: Ada ketukar nama aku Didi. Didi. Satu-satu. Ni Didi. Didi. Ha. Ni Didi and friend.
19: Macam kartun-kartun pula. Okey.
1: Okey, sila-sila.
20: Baiklah, kita pantun ya. Pantun, balik pantun.
14: Okey, pantun-pantun.
20: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
14: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
20: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
14: Baik.
19: Sekarang harus seimbang. Silakan. Harus seimbang.
20: Baik. Okay.
19: Silakan Abang Nazri.
14: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan. Tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
20: Baiklah, saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan.
14: Oh, lama dah tu.
20: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban. Hidup dan jiwa kami serahkan.
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
19: Alhamdulillah, terima kasih
1: sekali lagi buat Bang Nazri.
20: Nampaknya dan kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
19: Okay. Oh. Tak apa. Karena berarti Julia bang, akan terus dijaga oleh Bang Syarudin dan juga Bang Ariel. Ya?
1: Titip, tadi ya, titip, dia kata berkorban dengan penuh perasaan.
19: Ya.
1: Ya. Baiklah, kalau begitu kita nak panggil selanjutnya. Dari RTM kami silakan.
19: Yang persilakan ya. Kepada
1: Abang Q. Q.
21: Saya.
19: Nampaknya yang dipilih nampaknya. Ah,
1: sila, sila, sila.
21: Saya ambil berkat dulu boleh?
19: Boleh.
20: Ambil
19: berkat.
3: Ada makna tu Abang Q.
1: Kena izin dulu. Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau.
21: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
19: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan?
1: Okey, sila, sila. Q.
21: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara RRI memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan?
1: Jadi, ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
22: Izin bang.
20: Ya, ini peluang terakhir kamu ini.
19: Sudah Ju, sudah Ju. Sudah. Orang dah tinggal buat Julia. Yang ini aja depan mata.
22: Sisa satu.
19: Sisa satu depan mata.
21: Itu dah tinggal kan? Lupakan mereka.
22: Sedih saya.
19: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. Q-Q saja.
22: Okey. Iya kenapa bang?
21: Hah?
22: Kenapa?
21: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
22: Oh nak berjual.
21: Ya. Yeah.
22: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
21: Jauh, jauh. Jauh tapi seronok tu.
22: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
21: Allah. Terima kasih ya.
22: Sama-sama. Jadi, Adinda.
21: Adinda lah kono.
22: Betul.
21: Jadi tak nak buang masa abang pun nak menjual, banyak lagi kerja kita boleh buat.
22: Betul.
21: Pagi cerah terbit cahaya, angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
22: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang.
21: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
22: Oh, Bang Nazri nak tunggu Bang Nazri ya?
21: Ya, saya.
19: Tunggu. Silakan Julia.
22: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
21: Allahuakbar. Alhamdulillah.
22: Alhamdulillah.
21: Lihat kali ini pun alhamdulillah.
19: Alhamdulillah. Silakan Julia.
22: Saya jual lagi ya. Beli ya.
21: Insyaallah.
22: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
21: Silakan.
19: Sikat Julia.
22: Sikat ya.
19: Sikat Julia.
1: Julia katanya nak minta apa selain pantun? Cakap je.
19: Minta hati.
22: Suka ikan tenggiri? Tak tahu agaknya.
19: Tahu.
21: Tahu, tahu. Kalau buat asam pedas.
22: Tahu ya. Sedap, okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
21: Oh, betul.
22: Dimakannya pula di waktu pagi. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
1: Kode. Itu kode itu ya.
19: Pasti kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
22: Oh iya, sila.
21: Yang inilah.
2: Q, jangan lupa ya, saya di sini tadi baru
21: tahu. Jangan pilih ikan lain.
2: Saya sabar, saya di ujung-ujung ya. Sabar.
21: Kita kan
22: sabar ya.
21: Kita kan serumpun ya. Empat tu, abang nak cukupkan satu lagi? Saya jawab ya, yang itu dulu.
22: Boleh.
21: Hantar korban ke tengah desa. Daging dia agih, sama dirasa. Biar sendiri di hari raya. Asalkan kasih yang Maha Esa.
1: Betul. Oh,
22: Masya Allah.
1: Tak apa Julia, seorang-seorang. Asalkan abang yang punya merah selalu ada ya.
22: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
21: Silakan.
22: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
21: Betul.
22: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
21: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi sudilah saya beli ni.
22: Beli.
21: Kepulau Riau indah berseri. Pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani. Hidup penuh kasih sesama manusia.
1: Alhamdulillah.
19: Terima kasih Julia dan juga Abang Q.
1: Dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti
21: mereka berdua. Pompang
19: dah balik dah.
2: Sudah.
21: Aduh.
19: Dah petang.
1: Okey, baiklah. Tentunya yang terakhir, kami silakan.
19: Kepada Dayangku Rahma.
1: RTB dan kira-kira.
2: Saya mohon ya Abang Q.
21: Silakan.
1: Boleh, sila.
2: Tadi sebab sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q lah.
21: Allah.
19: Itu dia.
21: Tinggalkan.
2: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
21: Hewa. Ya, Bang. Tak apa, saya bagi.
1: Bagi selamat.
21: Baru puji tadi tu.
3: Gaut.
2: Boleh cancel.
3: Siapa nyebut balik tu? Aduh, dia nyebut hitam manis tadi kan?
2: Yeah.
3: Yalah, terima kasih. Sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
19: Oh, takut tengok diri sendiri rupanya.
3: Takut.
19: Okeylah.
3: Malulah langsung.
19: Okay, silakan Dayangku.
3: Saya panggil Adinda ke Puan?
2: Mana-mana pun boleh. Panggil
21: sayang. Mulai bulu.
3: Baik.
2: Panggil sayang lah.
3: Assalamualaikum. Oi!
21: Saya tak boleh terima benda ni.
19: Sabar. Ni tak habis ni.
21: Kacau lah.
3: Sila.
1: Sila.
2: Saya menjual ya.
3: Baik, sila Puan Dayang.
2: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
3: Ya, saya.
2: Kenapa abang tak datang ke rumah?
19: Kenapa Bang Syarif tak datang ke rumah bang?
3: Saya tak datang ke rumah. Mak, ini kalau dia tanya bila abang nak datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Tapi macam manalah masih jadi panitia kurban.
19: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
2: Baik, saya jual ya bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
3: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli.
2: Silakan sayang.
3: Okey, alamak silakan.
21: Saya dah tahu hati. Tak nak lah. Biarkan aja lah. Saya nak mencari Julia tadi.
3: Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita.
2: Boleh saya membelinya bang?
3: Boleh.
2: Habis raya. Sayang.
3: Habis raya bekas.
5: Cahaya pagi menyentuh rasa.
7: Ya, saya.
5: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
7: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
19: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata dayangku, saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya, hari hujan badan pun basah. Saudara serumpun satu selamanya, ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
1: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari Raya Idul Adha kita rayakan, salah dan hilap mohonlah dimaafkan.
19: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
1: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan-puan dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
19: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program berbalas pantun tiga negara serumpun, RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
1: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
19: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
1: Dan saya Erwintar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
19: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya, yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
10: Iya, wah seru sekali Hana ya.
9: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
10: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun, boleh mencoba. Ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun. Karena berpantun tidak harus terlalu serius. Tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
9: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
10: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi nih, jangan kemana-mana karena Malai Kusik masih akan menghibur kita, tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
9: Yudis aja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
10: bagaimana
9: hari ini.
10: Bagaimana kita gak jual beli?
9: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
10: Oke, okay. Kayu sepeda hingga berpeluh.
9: Ewa.
10: Dari Nongsa ke Batu Aji.
9: Ewa.
10: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
9: Saya Hana Panjaitan.
10: Dan saya Yudis Tiraga Paksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
23: Baru saja Anda menyaksikan produksi bersama Tiga Serumpun. RRI, RTM, RTB.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447.

Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Malam.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci?

0: Alhamdulillah Ramdi. Tak apalah, di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
1: InsyaAllah ya, nanti semua Ramdi aturkan dan semua dipermudahkanlah. Kita doakan.
0: Alhamdulillah Ramdi. Lega hati ayah mendengarnya.

0: dan seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.

0: akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni. Ya, ya Allah,
1: ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi, depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya, alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf
1: ya. Ya, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom ya.

0: langsung sekali, Nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bakal ke tepi, ya. Boleh?
1: Nak, boleh.
2: Perlahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semua, ya. Tapi tenang dulu, duduk di sini dulu.
1: Terima kasih, Nak, ya. Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang tu datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
1: Begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, Abang lanjut dulu, Abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh?
1: Sekali lagi terima kasih, Abang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: kau?
1: Eh, Yasa, Ramli.
0: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
1: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
0: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
1: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
0: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
1: Batah tadi dah jumpa tu ah. Ndewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
0: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
1: Benar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
3: Insya-Allah. Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
1: Nah, benar tu.
0: Insya-Allah.
1: Amin.
0: Terima kasihlah sama-sama doakan

0: Yuni,
1: Yun,
0: iya Bu. Kenapa Bu?
1: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemas, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemas.
1: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemas semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah, dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri Abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri Abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri Abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah Abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada Abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedih nak jadi isteri Abang?
2: Iya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri Abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei itu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya, betul ya
1: juga. Nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa je jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pulang dah boleh. InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, jalan bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau Kam, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh 3 negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak. Ibu, rasanya ibu udah enggak kuat lagi nak untuk pulang ke tanah air.
4: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
3: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
1: Iya, Bu.
3: Ibu sudah enggak kuat lagi, Ramli.
1: Iya, Bu.
3: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
1: InsyaAllah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
3: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
4: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
1: Sabar, Yuni.
4: Ibu.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
4: Hamba, ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pa. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pa.
1: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
4: Ya abang.
3: Yuni percaya ketulusan cinta Abang pada Yuni.
1: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena.

Warisa Budaya dan Tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 84,4 MHz, 4 RR Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dodulur di mana be berado. Di suasana malam hari ini, ya, kita bakal bertemu lagi di edisi hari Rabu, tepatnya 27 Mei 2020. Bersama Cik Gaya malam hari ini, dipersilahkan baik untuk dedulur bisa berpartisipasi, ya, bertepatan dengan perayaan Hari Idul Adha, ya, 1447 Hijriah. Yang pasti Cik Gaya mengucapkan selamat Hari Idul Adha, ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, ya. Bagi untuk dodulur malam hari ini, ya, di acara kita ini kami mempersilahkan baik kalau yang berpartisipasi nak bergabung, ya, lewat line telepon 0711351656. Nah, siapunian yang bergabung dan berpartisipasi di suasana malam hari ini, ya, kami aturi baik di line telepon 0711351656. Oke, aduh, siapunian nih, terima dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Gaya.
0: Pasti dengan Eli. Dengan Mini Tony nih.
1: Iya, Cik.
0: Mana li?
1: Apa batuk-batuk itu?
0: Ah, biasa.
1: Banyak makan daging kambing apa?
0: Kalau enggak daging kambing nyeruduk.
1: Hah?
0: Tahu.
1: Jadi banyak makan apa?
0: Makan sumpah.
1: Sumpah.
0: Makan sumpah.
1: Sumpah, apa dia sumpah?
0: Sumpah demi Tuhan.
1: Oh, segala kayak ya.
0: Segala.
1: Mana kabar, sehat apa?
0: Insyaallah.
1: Bunyi apa mak itu?
0: Gak tahu suara Eli tengah apa bagaimana mama itu.
1: Di depan radio aku tuh.
0: Dari tadi ngangung telepon. Gak tahu apa dia sebab.
1: Aman dia pas yang depan radio tenang cek bunyi. Itu yang ping dikit dah.
0: Ya, ngeri dia tuh radio tuh dengan Eli berarti.
1: Kok tahu?
0: Kok tempe?
1: Sudah makan Cik Gaya?
0: Alhamdulillah.
1: Makan apa?
0: Makan sumpah.
1: Oh, jangan. Mana Mang Al?
0: Naut Mang Al.
1: Oh, aduh di situ.
2: Ngapo?
0: Ngapi?
1: Apa? Nanya boleh lagi ditinggal ke Cik Gaya sejago ini.
2: Nah ini
1: Oi. Jagoi Cik Gaya yang tinggal
2: lah kami jagoi lah kami gendong.
1: Tergendong apa? Kalau tak tergendong
0: jangan salah Cik Gaya gendong Bang Al.
1: Nah itu juga.
0: Iya Bang Al.
1: Iya kok Bang Al.
2: Iya digendong yo.
1: Kecik ibalak
0: ditimang-timang
2: ini nabobok inyo.
0: Iya, ditimang-timang sayang tinggalnya.
2: Oke, ini make apa?
0: Oke, kemben.
2: Kemben.
1: Mas apa? Wong lama dan jajan.
0: Kami bingin memang. Aku kami berdua berjodoh ini kan wong bingin kami.
1: Oh, wai. Sama-sama bingin itu.
0: Tapi Mang Alung baik-baik dia.
1: Oh, Cik Gaya? Cik Gaya.
0: Tergantung situasi Cik Gaya. Kalau Cik Gaya ini, kalau Cik Gaya ini palu gak ada, apa lu perlu gua ada? Lu ngajak berantem gua lade nih.
1: Terus?
0: Lu ngajak lokak lemak? Gua pantengi.
1: Yuma itulah pokoknya Cik Gaya. Tak bisa jadi siapa-siapa jadi Cik Gaya tuh.
0: Iya. Tapi kamu tak galak kan kalau Cik Gaya jadi Cik ini lagi? Biar saya berubah.
1: Iya, tak lemak kalau Cik Gaya berubah.
0: Apa tak lemak Cik Gaya berubah?
1: Dikata kan, hiburan kami.
0: Kan manusia yang terbaik itu adalah manusia yang mau berubah. Wah.
1: Oh begitu ya.
0: Iya dah mengal.
1: Kalau mau berubah jadi baik enggak apa-apa Cik Gaya.
0: Memang Cik Gaya jahat selama ini.
2: Kalau nak berubah baik.
1: Ya
2: Cik Gaya. Oi Cik.
1: Oi.
2: Kalau kita nak berubah baik, kita jangan galak macam-macam sama wo.
0: Tidak
2: boleh jahat sama wo. Tidak boleh jahat sama kawan. Iya.
0: Nenek tak?
2: Mahal itu kan nasihat itu.
0: Nasihat orang tua ini. Kamu tuh budak galo.
1: Kok tahu kami budak?
0: Maksudnya banyak budak kamu tuh masalahnya. Bukan kamu
1: budak kami.
0: Bukan kamu iya. Budak. Banyak nah, budak.
2: Budak banyak anak ini.
0: Budak banyak anak. Okay. Awas kaki ujung-ujung tua bini budak.
2: Nah.
1: Kok tahu sih?
0: Mang Ujuk eh.
1: Hah? Siapa?
0: Mang Ujuk.
2: Mang Ujuk tahunya lagu
0: Mang
2: itu
0: Ujuk, Mang Ujuk request lagu itu kalau ini pesan dunia dia tua bini budak.
1: Kalau nyari itu kayak nak nyari ganti budak kan?
2: Tidak, kalau Mang Ujuk melatih karangan tuh lah.
0: Ayo.
2: Tando jandanya.
0: Jangan dilanjutkan.
2: Sewet gantung.
0: Jangan dilanjutkan.
2: Tidak
0: nah.
2: Tahu lagi.
1: Takut bakal
2: Mang Ujuk. Terus masalah, ke Mang Ujuk menyanyi Mang Ujuk. Iya, Mang Ujuk ke 135.
0: Alamo nak masuk Mang Ujuk
2: ke 135.
1: Berubahlah pula 135.
0: Mm-mm. 235.
2: Tidak, dia nak dia ada. Nah, kalau 235 ada pendamping kiri kanan.
0: Iya, timbang dia.
2: Iya.
1: Dia di tengah
0: ada. Apa Mang Alek nyubuh?
2: Apa?
0: Mang Alek nyubuh?
1: Ndak laju kau.
2: Apa dia?
0: Mang Alek nyubuh?
1: Nak nyubuh dua tadi. Oh, jangan ditawar Cik Gaya.
2: Iya.
1: Lagi kami ini hari ini
2: kami ini bukan takut dengan bini, Cik. Karena bini kami terlalu berani.
1: Ih, beraninya napa?
2: Iya.
0: Tidak, Mang Alek nak nyubuh? Lajulah. Sentol 57 tak gai.
1: Oh, jangan main-main kalau Cik
2: Gaya ngebuk. Iya, sikit weh, tak habis.
1: Dekapar di situ lah, Mang Al.
0: Kalau Cik Gaya ngebuk, sekali langsung meninggal.
2: Meninggal.
0: Itulah, hati-hati.
1: Jangan Cik Gaya.
0: Mangkau nih, hati-hati, Eli.
2: Hati-hati. Eli juga.
0: Eli juga, yang nyinggung perasaan. Oh,
2: iya.
0: Kena tutus, meninggal dia langsung.
2: Kalau kami...
1: itu dak tega Cik Gaya.
2: Kalau kami dak boleh pacaran lagi, berarti Eli juga dak boleh pacaran lagi, mak itu.
0: Ah. Jadilah dengan Tony bae.
2: Yo.
0: Sana banyak kasar.
2: Banyak tingkah.
1: Iya.
0: Lagi kebelisan lagi.
2: Jangan banyak gendak, jangan banyak tingkah. Jangan banyak laku.
0: Jangan banyak gendak.
2: Nah.
1: Anak aku
2: ni
1: banyak laku.
2: Wow.
0: Hegan Widodo, miss call.
1: Oh, nyuruh kami turun itu
2: cak. Habis nyembelih sapi je kaya.
0: Iya.
2: Hendra Widodo berani nyembelih sapi.
0: Dia nyembelih sapi, sapi tu dah.
2: Bukan.
0: Dia, sapi dah galak disembelih datang ke dia sembelihnya masih dikejeng sapi dia.
2: Hendra Widodo tu kalau dia sudah berani nyembelih sapi bahaya tu. Sapi kejel bet sembelihnya apalagi manusia gitulah.
0: Busa dia tu kalau menyembelih. Menyembelih busa dia tu kalau.
2: Kater.
0: Ke kater. Nah, Mang Pen dilangkan.
2: No, lantak.
1: Oh, Mang Pen. Halo, Mang Pen. Masih dak ini Malbi, Mang Pen.
0: Miss call kalau bejaknya ni.
2: Malbi tinggal kuahnya bae.
1: Iya, Mang Pen dak
2: jadi lah. Malbi ini emang kena siangan anget pakai kuah Malbi itu jok lempang.
0: Wuih.
1: Wuih.
0: Ngato kenyong.
2: Iya.
1: Ah, Mang Pen, kirimlah Mang Pen.
2: Aida, angetan sudah. Kemarin.
1: Masih banyak katanya masak ayam tiga ikut katanya.
2: Tak ada ayam di Malbi.
1: Ayam di Malbi kemarin dia masak.
2: Kalau Cik Eli ada ini ya, ngerenang cicak.
1: Ih, Mang Ajor.
2: Cicak dengan rendang.
1: Kasih ke Mang Al, mana aku sudah rendang.
2: Sudah, lagu apa Cik?
0: Ah? Lagu apa? Elina lagu apa li?
1: Lagu Cik Gaya bang.
2: Oh ya sudah.
0: Ayo.
2: Ada lagu Mang Al Galak?
0: Lagu Mang Al.
2: Lagu baru. Ayo. Baru dirilis.
1: Ini kan cuma kamu.
0: Itu kan lagu Mang Al. Cuma itulah lagunya yang baca. Iya, itulah lagu Mang Al. Jadi emang kamu request, jangan request yang lain itu baik. Itulah yang baca.
1: Itu baik diajari oleh Cik Gaya.
2: Kami itu ecek-ecek baik, Cik Gaya kami yang ngajari.
0: Tak ada aman dia, aman dia nyanyi ugat lehernya tu sampai tu habang lainnya. Payu. Galau payu. Payu. Payu.
1: Untuk Cik Gaya sama akur terus, semoga sehat selalu, sehat terbanyak rezeki.
0: Amin.
1: Ya, semoga terus sampai apa yang kita ingin.
0: Amin. Yo.
1: Payu. Yo. Kami masuk lagi kalau masuk.
0: Halo masuk eh. Ayo.
1: Assalamualaikum Cik Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh. Oke, Eli. Di belakang Eli terima lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Oh.
3: Ala kelamo ya bibi itu.
0: Bibi mano?
3: Bibi iya. Turun tadi.
0: Iyo, dia lalamu dak masuk sanyo.
3: Kejar radio punya dia 24 ini.
0: Wah, ngato kenyo.
3: Pagi-pagi gua.
2: Saham dia banyak di sini.
0: Saham dia banyak.
3: Iya, itu
2: mah. Ajak mamang.
0: Iya.
2: Ajak mamang dapat SP surat peringatan.
3: Aku minta lagu itu turun
0: tadi. Ya, lagu apa?
3: Lagu ini weh.
0: Lagu apa?
3: Mok mai cuara apa?
2: Karasimon.
0: Apa dia?
2: Ini
3: cuaca
0: lapar. Tu ada.
3: Mok mai cuaca lapar.
2: Cibulawi, oh tu kan.
0: Cibulawi, oh ada.
2: Cibulawi, oh.
0: Cibulawi, oh. Ada.
2: Oh, kemana bang sahur ni?
3: Apa kabar Mak?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Lahir batin dulu ya.
2: Oh, sama-sama bang. Iya.
3: Ini pagi.
2: Kalau mamang lahir batin tak berani dengan atau kami.
3: Atau kami. Kita bagi-bagi wong nak masuk pula.
0: Iya, payo.
2: Oke.
3: Kalau nak lama-lama.
2: Ya, terjunlah. Iya. Iya.
3: Perempatnya
0: sini. Iya. Iya,
3: semua yang Cik Gaya.
2: Iya, lanjut.
3: Lama-lama.
2: Iya, waalaikumsalam.
3: Situ ada.
2: Iya, jadi.
3: Itu Cik Gaya.
2: Oke.
3: Ya, terima kasih ya.
2: Waalaikumsalam.
3: Itu bagi-bagi yang lain.
2: Yo, yo. Oke, siap. Siap pemenang. Waalaikumsalam.
0: Terima kasih untuk Karel Simon alias Mang Simon perempuan terakhir kita terima lagi selepas ini baru kita bakal berhusek sama Mang Sapran ini ada siapa? Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Ani
4: dengan Cik Rani.
0: Rani Rani yang di Perumnas. Mau mana ke abang gak di Perumnas?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oh ya, sehat. Lalamu nih Rani tak metu suaranya. Kemana saja?
2: Jadi ada perubahan suaranya Cik.
0: Iya ada jadi, perubahan.
2: Jadi perubahan namanya Rani, ujungnya Rayu.
0: Asal jangan ratu be.
2: Banyak dapat kupon.
0: Ada kuis lagu apa?
4: Lagu ni paling mungkin dulu.
0: Palembang Sindo boleh.
4: Yang Ahmad Prawiro ya.
0: Palembang Sindo Ahmad Prawiro.
4: Lagi Mang Sapran kan?
0: Yo, lagi ada Mang Sapran. Tenang lah datang Mang Sapran kita di sini.
2: Mang Sapran akan mencapa-nyapa kali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mang Al sudah tiga ya karena waktu tidak mungkin kita nak nerima lagi karena kita nak muter ke lagu-lagunya ya kita langsung berputar ke lagu-lagunya kaki baru sesaat lagi itu akan bergabung lagi untuk acara selanjutnya bersama Mang Sapran nih kan gitu GBAWO dan Palembang Cendol.

bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari sana Gunung Ganjel, di mana saja berada, kita jumpa lagi di acara Bu Husi di Jagat Bersama Libang Semende Panjang, Rabu 27 Mei 2026. Mudah-mudahan hari sana Gunung Ganjel bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kami di studio, Mang Sapran, Mang Al, juga Ibu Gaya.
1: Ah, Ibu Gaya. Lama kita tak ada trio kwek-kwek, Mang Sapran nih.
0: Dalam keadaan sehat pula itu, Ibu.
1: Insya Allah, ya. Alhamdulillah sehat.
0: Senang sekali kita apa namanya ngancui. Ada sana penang kancu.
1: Bertepatan hari raya Idul Adha juga, masa
0: kita.
1: Jadi pasnian.
0: Nak nyampai ke apa namanya ucapan
1: minal aidin wal faizin.
0: Apa nak cerita apa namanya kurban tadi?
2: Jadi silaturahmi lewat udara.
1: Apa kurban asal jangan kurban perasaan. Jangan kita terima loh, Bang Sapran.
0: Langsung saja, Ibu.
1: Iya, ayo ada siapa? Halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Cik Gaya, Mang Al, Bang Sapran.
0: Dengan siapa ini, Mang?
2: Mang Akbar.
0: Mang Akbar. Mang Akbar.
3: Bukan.
0: Siapa lah? Ya?
3: Jangan luput malam mati.
0: Oh.
1: Siapa? Hah?
3: Siapa lah dia ya?
1: Siapa lah? Oh, ini pasti yang disuka kami. Ini Mang Adi.
2: Mang Adi. Kita nyenangkan, alhamdulillah sehat. Kita nyenangkan hatinya, Mang.
0: Tahu, Mang?
3: Apa kabar?
0: Ya? Alhamdulillah sehat. Ya.
3: Sebelumnya selamat lebaran
0: deh. Sama-sama minal aidin wal faizin.
2: Oh, sama-sama, Mang.
0: Sama maaf kah kita.
2: Iya.
0: Tahu lagunya?
3: Lagunya. Lagu apa ini?
0: Lagu dari
3: 2000, Bay.
0: 2000.
3: Nah. Lagu itu lama tuh.
2: 2000.
0: Ma itu Ibu Gaya ada duit 5.000.
2: Nyosok bati.
1: Nyosok 3.000 bati. 3.000.
3: Untuk ini, Bay, untuk ini ading aku yang di ini.
2: Yang di mana?
0: Di mana?
3: Ading aku yang di Wai Putih itu nak.
0: Wai Putih.
2: Dah katanya Mang kalau 3.000 tu buat leteng.
1: Ribu-ribuan ya Deni?
0: Oh, ribu-ribuan.
1: Seneng yang receh Deni ceknya Mang Sapran. Ada yang ngadangi tu caknya, sampai kambingnya lepas tu ada ngadangi.
2: Mang Sapran, bukan kambing yang lepas Mang Sapran ini, Mang Aspennya lepas di kebun.
3: Aku
1: Dide. Tak berani dia ke mandi. Dide berani dia Mang Sapran.
2: Iya, lepas kebetan.
3: Dia dapat banyak, dapat 5.
0: Oh itu. Dia dapat kuponnya. Banyak.
1: Kuponnya.
3: Tapi dia diantar ke nyong sini.
1: Dia diantar ke nyong. Dikekepnya dewe.
2: Cak mana Mang Sapran dia nak makan daging gigi dak hati.
0: Oh itu ya?
2: Iya.
1: Di wajah hitam itu kata gigi. Itu, Mang.
2: Gigi tak katik nak makan daging.
1: Makan bobok bila lagi sago deh makan daging.
3: Nak diupah ke di gilingan itu notu galau
1: kan? Iya. Bis. Ini lebaran Idul Adha tak boleh ngato. Lanjutkan.
2: Ngomong ke?
3: Ngomong baik.
0: Nyampaikannya. Nak kikem lajeng lah.
3: apa Mang Sapran?
1: Hah? Nak bagi game untuk siapa? Oh, khabar kita apa ni Mang Sapran?
3: Kita di dusun, ni apa khabar?
0: Elok kala.
3: Elok kala. Oh.
4: Juga. Juga. Mang Sapran. Dia terketawa sambil geli nyari bahan.
1: Ya, geli dia.
4: Geli tu.
3: Nah, apa tak? Cuma tahu Dido tu lah.
4: Tahu Dido.
0: Dido ke mabok.
3: Makan
0: DJS. Makan DJS.
3: Dido ke mabok.
4: Balik mampir kudai.
3: Mampir kudai.
0: Singgah kudai.
4: Singgah kudai. Ya, ya, ya.
3: Kalau balik lagi mampir kudai.
0: Oh.
3: Ke ini ke Waitang kalau nak. Nak makan daging.
4: Makan daging. Kita makan dia ngawas lagi.
3: Ah, ya, ya.
0: Ngapa pecah mata itu sapi tadi? Ngawas dia. Tebelit. Mang Aspen tebelit.
4: Rupanya mang didatangi sapi.
1: Pada mau
4: dendam sapi itu.
0: Oh.
3: Itu masa dendam. Dia ngawas ke baik.
1: Sapi dia ngawas ke baik.
3: Gitu.
4: Tapi lemak mang.
1: Kirim-kirim dia tori.
0: Ayo kalah.
3: Ini untuk Mang Sobari kan,
0: oh.
3: Mang Putra Banten, Mang Fauzan, Mang Rudi, itu Mang Jainal,
1: terus
3: Mang sama Mang Abar, Mang Teguh itu, Abar sama ini Ibu Alisanyo, terus tak ini untuk nah ya ibu
0: ada miss call,
1: ada miss call,
3: iya. Ini apa dia untuk ini Mang Pen Langsing. Langsing itu
1: Langsing.
0: Oh, Langsing.
3: Langkan
0: sama Gasing. Oh itu.
1: Oh iya benar, Langkan sama Gasing.
0: Gabung.
3: Untuk ini yang di Waitam tadi kan.
1: Iya.
3: Ini sama ini Mang Mamang Hajatnya.
1: Oh Mang Hajat.
0: Oh Mang Hajat.
3: Kalau lebaran haji, lah berubah nama aja.
0: Oh itu.
1: Nio Mang Hajat. Eh.
3: Berubah ke nama dia.
1: Iya iya.
4: Biasa nama itu Bogel.
3: Dalam berubah Mang Al. Dulu tadi kan pas lu mau tengah minggu dia ngubah ke namanya kan.
4: Oh namanya Mang Sapan Nebeng.
0: Nebeng. sekalian motong kambing dah.
3: Yuk masuklah yuk. Ujuk ni banyak tadi ni. Dia panitia ujuk tadi.
4: Wah. Wow. Tapi ujuk ada gigi kan?
3: Ada.
4: Amun baik. Nah, dia minta kunyah ke ujuk baik tak?
1: Oh, masih mending ujuk aduh. Iya. Kalah dia dengan ujuk.
4: Iya, bener. Makanya minta kunyah ke ujuk.
1: Tapi kalau kunyahan ujuk tuh itu punya khasiat.
4: Berkah, berkatnya mah.
0: Agak kental dikit.
1: Dikit omongan Mas Sapran. Ada barokahnya.
4: Iya.
3: Sako, Mang Iwa,
0: Dua Pet,
3: untuk Adi Pitung, Mang Simon. Simon mah ini pula dia tadi.
4: Kalau
3: nama
4: pula dia. Ya.
3: Tadi.
4: Benar.
0: Karen Simon. Ya?
1: Simon jadi Simin sekarang.
3: Ya, PSA. Simon jadi
4: City. Oh. City. Pokoknya ada aja.
3: City pribadi.
4: Oh, City pribadi.
1: Pribadi. Iya.
3: Terus ini untuk Rizwan itu. Siapa lagi itu?
0: Oh, banyak miss call.
1: Banyak miss call, diganggu uang dia.
3: Aku tak lama-lama pula.
0: Cat tiga baris lagi.
3: Untuk Nadia untuk Pak De Suharto. Selamat malam Pak De.
4: Untuk Jaita.
3: Antorian Sudirman. Terus itu Sarah sama ininya, Sarah sama sarunya, antara semangginya.
1: Hmm. Yo. Ya.
3: Tegal-galo belaca gaya.
1: Tegal-galo Pak Yu siap.
3: Ucapannya sih selamat malam. Ayo selamat lebaran. Idul Adha, mohon maaf lahir batin.
1: Sama-sama.
3: Galo-galo juga ya.
1: Yo.
3: Maaf lahir batin. Selamat malam, semoga sehat selalu dan
1: amin.
3: Sehat.
1: Amin.
4: Amin.
3: Ya. Terima kasih Mang Al, Cik Gaya. Ini sama Mang Sapran. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uji Mang Ujuknya apa dia yang nak dikunyah ke tuh katanya. Kan minta upah kunyah ke kan dengan Mang Ujuk kan. Jadi mak ini Mang Ujuk, ini ceritanya tuh siapa? Aspen. Kan enggak kuawa dia kan, enggak kuawa untuk nyokot daging. Jadi minta kunyah ke Mang Ujuk karena ada barokahnya katanya.
4: Satu lagi Cik Gaya. Tak kunyah ke kacang.
5: Kita angkat lagi.
1: Terima lagi ada siapa lagi. Ya terima Mang Sapran.
5: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Putra Banten.
6: Iya, emang ala tahun ni ya. Jadi khas kalau.
5: Apa kabar Mang?
6: Kabar baik, Mang Al Sapran dengan Mang Al serta Cegaya ni.
4: Sehat.
1: Alhamdulillah, Ibu Gaya sehat juga.
6: Iya.
1: Bayang hujan ni dah hari ni.
6: Pagi hilang-hilangan radionyo.
1: Oh hilang-hilangan radionyo.
6: Nah di radio di apa ada lah jadilah.
4: Hilang-hilangan radionyo apa sinyalnya?
6: Ini radionya ketutup dengan proses di Jambi.
1: Oh
5: radionya ketutup.
6: 8.5 kan jadi lama-lama hilang ketutup.
1: Ada ngembek jadi.
6: Langsung baca boleh ke lagunya lah.
1: Lagu apa?
6: Nah, basing lagu apa baik?
1: Tu apa lagunya? Ah, cek tu mangai.
6: Kebile-bile, siapa?
1: Oh, kebile-bile, boleh.
5: Kapan-kapan, eh?
4: Oh, kapan-kapan.
6: Pokoknya salamnya untuk gala-gala becek.
5: Oh, gala-gala.
6: Bagus juga cuaca mungkin di sini.
1: Oh, siap.
6: Untuk gala-gala pendengar perempat, semoga sehat selalu. Dengan penyiarnya juga, semua pendengar minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya.
1: Yo, sama-sama.
6: Nah, itulah Cik Gaya. Maaf dengan Mas Sapran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sebile-bile ya. Putra Banten ya.
1: Putra Banten ya. Oke.
5: Ada lagi?
1: Kita terima lagi Mang Sapran, ada siapa? Ya.
5: Halo.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Mang?
4: Hendra Widodo.
7: Dengan Mang
1: Widede. Mang Widede.
4: Mang Sapran. Dia langsung nyebut. Assalamualaikum. Nyamar aja.
5: Boleh tahu juga gitu.
1: Biar tidak ketahuan nih cek-cek itu kan.
5: Untung ada Mang Al.
1: Iya. Biar tidak ketahuan kan nih cek itu kan. Jadi apa nadanya agak ditukik kan gitu ya. Agak menukik deh ya kan.
5: Apa kabar Mang?
7: Alhamdulillah sehat terang.
5: Iya.
7: Kamu sehat terang.
5: Alhamdulillah sehat lah.
7: Cik Gaya menghang.
4: Yo, alhamdulillah sehat juga Mang.
7: Dua malam ini lembur
4: ya. Oh, tiga.
1: Oh, tiga agak tenang wae.
4: Tiga Mang ini Mang.
1: Besok lembur lagi, tenang wae.
5: Hitung wae.
4: Iya, hitung wae. Tinggal darah naik ini.
7: Ya, apa darah naik. Ya. Daripada dana turun kan.
5: Darah muda juga.
1: Darah naik dah pasal jangan dana turun ni dah.
7: Jangan dia.
1: Iya.
5: Tahu lagunya Mang?
7: Lagunya ni minta ribu lah ribu.
1: Oh, berarti meloan dengan ini tadi. Oh,
5: sama dengan ini.
1: Dengan Mang siapa tadi?
5: Adi tadi.
1: Mang Adi tadi yo.
7: Iya, Mang Adi.
5: Yang lain ada tidak?
1: Apa lagu yang lain?
7: Waktu ini kita ini petang lah petang
1: deh. Ah, petang lah boleh.
7: Mang. Ingat waktu di kota nggak ngilap lampu juga.
1: Oh.
4: Mang Sapran.
5: Iya.
4: Limu ikut sapi sebelahnya lagi nih.
5: Ini.
4: Iyo.
7: Sapi sebelah.
1: Bayanglah.
4: Bayanglah, Mang.
7: Bayanglah.
5: Sapi yang masih melompat-lompat itu.
7: Tambahnya
4: baik. Tapi Mang tidak ada di kebet Mang sapinya Mang.
5: Oi.
4: Pawangnya ini Mang.
5: Oi.
4: Iyo. Oh, ini pasrah ya kalau tengguling itu. Pasrah dia.
5: Pasrah.
7: Besar di kandang sapi.
1: Besar di kandang sapi.
7: Jadi kandang sapi.
1: Oh, kancenya Mang Sapran ini.
5: Oh.
1: Kance sapi dia.
5: Kance sapi.
7: Sapri ya
1: namanya. Oh, Sapri. Dia yo kanci sapi itu namanya Sapri ini ya nih.
7: Sapri yo.
1: Ini, inilah yang nelpon ini.
5: Nah, di game Mang, silakan Mang.
7: Kita game dikit deh. Oh. Untuk toa rusak yang di Pajo ya.
4: Apa Mang?
7: Toa rusak
4: Mang Sabran. Lah banyak pula kodenya lanang itu. Rusak.
7: Sama cek adminnya ya. Ada pitung juga ya.
4: Toa dah rusak biasa cempreng lah.
7: Apa itu? Iya, itu kuatnya sakit tuh. Bukan
4: kena gigi, jadi langsung pol. Oh iya, ngeplong.
1: Iya.
7: Kenapa gitu dia
4: masuk nama ngasih wong
7: itu?
4: Iya, lemak Mang.
1: Tidak boleh. Ini kan lembagaan Idul Adha, tidak boleh.
7: Tidak boleh tangguh.
1: Iya, lanjutkan. Nah,
7: tapi lemak ya, dia tidak dimarah kan. Bahagia aja kalau kita. Ada waktu sih gue nyus kalian.
4: Baik.
7: Wapet, semoga sehat selalu ya. Sama istrinya ya.
4: Iya.
7: Ada juga ini jadi suka ini suka ribut tadi kami beribut tadi
5: suka ribut
4: suka ribut
7: ada Siti nemu gusolnya Nadia juga Nadia kalau kata tamu masuklah
4: mungkin nunggu
5: minta ke Gemi
7: aku tadi nggak masuk di bawah jalan gaji tas malam masuk maluan masuk lagi Ya, aku tahan-tahan ya, ada Pendarmawan sana ya. Nah, cerita juga ya. Siapa lagi?
1: Coba.
7: Emi Robi ya. Ini kayak banyak makanan nyenang ya nah.
1: Ngamboi.
4: Pak Deswarso.
7: Pak Deswarso, Pak di Lirikto ya. Ani di Kenter nih.
4: Oh iya.
7: It's morning. Sama Siti Ayu sama di Kali dan Pekan Masa ya.
1: Ngapung inte ya mo?
7: Tidak,
4: bukan.
1: Tidak, Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah.
4: Nak ngembek selendang yo.
1: Minta kartu ke Jakarta Group. Tak kartu Jakarta Group.
7: Masih lega lah mandi sungai nganjok terus. Tapi aman deh ya, zaman dulu eh.
1: Aman, zaman dulu.
7: Tidak bergabung, aman-aman baik.
1: Iyo. Zaman dulu karena belum ada buaya dagat.
5: Masih ada biawak baik.
1: Masih biawak baik. Inilah biawaknya emang.
5: Ini.
1: Siso biawak ini.
7: Cek di juga eh.
4: Muhammad.
7: Iwan juga Iwan.
4: Oh iya.
1: Oh, oleh kambing.
7: Bukan oleh kambing dadah. Nah, pokoknya kita untuk galau-galau lah.
5: Galau-galau. Jadi,
7: ya. Selamat Hari Raya Lanang ya.
4: Hah? Oh iya. Ada ha.
1: Ada hi betina eh?
7: Iya.
1: Ada hal lanang.
7: Puasa lagi kan tahun depan dulu.
1: Iya.
7: Mohon maaf lahir batin nih. Yang salah mereka sudah aku maafkan juga ya.
1: Banyak rusuh
4: nih. Hatinya mulia emang ya. Oh.
1: Siapa ngomong hati dia mulia? Yang banyak rusuh dengan aku tak aku maaf ke uji dia tadi. Lagi mana segi mulia ya tu cuma.
7: Cerita mulia tadi. Mohon maaf lah saya batin eh.
4: Ya.
7: Ya biasalah yang galak-galak itu sengaja tak kau betul ngomong.
1: Bukan tak sengaja kan?
7: Sengaja kita ngomong tu
1: pasti. Iya benar.
7: Ngomong tak sengaja dia ngomong kan.
4: Oh.
7: Ya, itulah saya ucapannya. Saya akan aman ke rumah lah besok kan.
4: Itu ya.
7: Aku udah kasih di rumah.
4: Tengah aja.
7: Aku buat gaya CA, ECL, Imam Al,
4: Masapran,
7: ya. Selamat tinggal, sehat selalu ya. Lancar jadi banyak rezekinya, Mang ya.
1: Amin.
7: Kemudian selalu diberi kemudahan ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dalam hadis Nabi yang berkata. itu memang ada.
4: Itu ya.
7: Selamat tinggal. Aku nak mundur dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mundur ya.
1: Mundur tak atuh gini.
4: Ada yang anjok mang.
5: Nah di sana kena kenceng lah tiga penelpon dan tiga lagu yang kita siapkan. Ribu-ribu, kebile-bile dan petang-petang.
8: Kembang kalau nak kembang, kembang lagi.

0: Ada salah gunakan je di mana saja berada. Kita lanjutkan berkosik di jagat bersama libar semenda panjang. Kalau tadi ribu-ribu kebila-bila dan petang-petang. Siapa? Kita lanjutkan lagi.
1: Ya, kita terima Ibu. Lagi, Mang.
0: Ha-ha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ibu Gaya. Mang Sapran, Mang Al.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Ibu Nadia.
0: Nadia. Daripada bengong nanya-nanya.
1: Dari Ibu Nadia.
2: Tahu dari Ibu Nadia.
0: Ibu Nadia.
1: Karena kalau Ibu Nadia ini wongnya agak to the point dia.
2: Iya. Ini suaranya bagus ini.
3: Bagus ya?
2: Ini bong gitu ya,
1: gaya. Bagus, jelas.
2: Ngangung.
3: Aik, mana arah omongan tuh?
2: Tidak, kami nanya kalau ada nak diatur dulu kan,
3: penyiar dengarnya. Ngerti lah, yang lain.
0: Kebenaran lebahnya lah diusir.
1: Lebah lah diusir, cuma ada tawon.
0: Cuma
1: ngapain?
2: Secara kalau profesional kan.
1: Apa pop? Pop, nasional.
2: Nah, tak pacar lagi ngulang ini, baik kebetulan baik.
0: Proporsi,
1: proporsi nasional.
0: Iyalah.
2: Dia ini apa? Itu tu spontan, tak kenal.
1: Uhui,
2: lagi ngulang ini.
0: Tak pacar.
1: Komeng, ku spontan. Uhui.
2: Ini Ibu Daya. Mas Abang, Bang Al, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Sebaliknya, tu apa kabar?
2: Alhamdulillah.
3: Nah, Mang Sapra, Mang Sapra tu, cek.
1: Ilo.
3: Mang Sapra tu pengen dengar logat Malaysianya.
1: Oh. Tapi pakai bahasanya bahasa Besema. Logat Malaysia pakai bahasa Besema macam mana cuba?
2: Logat Malaysia
1: pakai bahasa Besema.
2: Bunuh bae.
1: Mati bae adik di kakak.
2: Iya, yang tadi itu sudah dipanggil oleh kakak kedua tadi.
1: Kakak tadi.
2: Kakak kedua itu.
3: Iya.
1: Bukan kakak jadi tua dia.
2: Bukan. Kalau kakak tua itu Andi di skip.
1: Andi.
3: Kami ini teringin ini Mang Sapran. Pel 4 kai.
0: Oh itu.
1: kakak tua ya, itu.
2: Yang galak itu tuh iya Pak, ini film itu juga.
1: Iya.
2: Dia tuh yang kungfu-kungfuan itu nah
1: dia. Dia kungfu panda dia cocoknya.
0: Apa tadi
1: pandainya dia?
0: Apa tadi kungguan?
1: Kungguan. Diklan mang, diklan. Ida jelas mang Sapra tadi yang buat tadi kan.
3: Maksud mang Sapra.
0: Maksudnya tadi
1: bukan kong dia
0: tadi ada dah.
1: Bukan kong dia maki kung dia nya. Beda.
3: Kalau kong tu kong kali kong. Itu maksud mang Sapra.
1: Kalau kong nah baru dia kena dia royalty. Kalau dia kang dia maki kung ida dah kena.
2: Kalau dia kung itu pasti terusannya kung gue.
3: Bisa aja lo.
2: Iya, pokoknya ada. Pokoknya ada.
0: Tapi lagunya Ibong.
2: Lagunya.
0: Aw.
2: Lagunya cak lagu Mang Al Bena. Apa lagu Mang Al itu?
0: Apa lagunya?
2: Cuma kamu.
3: Oh.
2: Satunya itu.
1: Iya.
3: Only one.
1: Karena itulah yang ngapal ini.
2: Dia tidak masalah, cuma si kok apal. Cuma si kok yang tahu. Dia tuh apal.
1: Inilah sudah tidak tahu, tidak apal pula.
2: Nah, cuma si kok itulah tidak apal pula.
3: Nah, Mang Sapran, kayak jadi aspen kedua kami.
2: Iya, walaupun si kok lagunya cuma tidak apal.
1: Iya.
2: Apa yang dengar juga lemak kan?
3: Tapi Mang Sapran, kami happy kalau dikata Ibu Mang Sapran.
0: Itu.
2: Iya.
1: Karena kalau di udara mendio dikata wong naik godong.
0: Itu.
1: Iya naik godong mang dia mang. Namanya naik mang, namanya mang.
0: Bukan ular bulu.
2: Bukan pula yang itu pucuk
1: ini. Iklan.
2: Jangan disebut itunya kan produk apa? Jadi sama Mang Sapran sudah satu sama jadi kan.
0: Yeah.
3: Oh, ngimbang-ngimbang.
2: Iya, lagunya ini memang campuran.
0: Apa?
2: Apa itu yang seluang dimakan iwak tapa? Eh, terbalik enggak?
0: Seluang negok tapa.
3: Ya, cak mana itu? Seluang negok tapa, ya wah.
1: Apa ketegok? Seluang negok tapa apa ketegok?
2: Beri jola seluang itu. Emang gue pikirin.
1: Oh, tahu ini Cik Gaya untuk siapa ini? Tahu nih Mang tau untuk siapa? Kan? Untuk Dipan.
2: Untuk Dipan.
1: Iya. Apa ketegok?
2: Iya, bukan ini Bung Gaya.
1: Apa? Siapa?
2: Ini dia yang jadi tapanya. Kita cari aja siapa yang jadi seluangnya.
1: Oh iya, benar.
3: Sama sikok lagi.
1: Tidak ketegok kalau dia yang jadi tapanya.
3: Sikok lagi. Kita pakai ikan terima kayak helm.
1: Tidak cik kayak mayang ke dia tapanya. Siapa lah yang jadi seluangnya? Nah, tidak ketegok, tidak ketegok, tidak ketegok. Lah bulat kelet pulau kan.
2: Iya. Nah, tadi Mang Sapran nunjuk saran apa tadi?
0: Apa?
2: Kalau untuk itu tadi, uang itu tadi nah, yang di White Tom itu.
3: Apa ya?
2: Kalau makan
1: tadi. Oh, di gini, di kunyah ke tadi.
2: Diupah ke.
1: Iya.
2: Itu terlalu ekstrim. Aku ni walaupun dia tu mak mano kan, aku tu tetap masih baik lah dengan dia tu sebenarnya kan, walaupun aku keluar kadang-kadang dengan dia
0: kan. Sebenarnya.
3: Sebenarnya. Udah lama ini Mang Sapran.
0: Iya.
2: Aku njuk saran deh kalau dia dengar ini. Kalau tak apa, tak pacak tergigit. Suwir-suwir bayar
0: lagi. Masih juga dah terputus.
2: Kalau tak banyak juga, dia yang kita
0: suwing ke. Nah, no.
1: Lantai. Nah.
2: Blender.
1: Nah,
2: blender.
1: Nah,
2: blender. Nah, blender. Ya, tak ada se-ekstrim Mang Sapran tadi ngomong-ngomong.
3: Cenan, ayam-ayam apa yang kecil-kecil?
2: Ayam-ayam apa yang kecil-kecil? Apa ya? Nah, kami ini
1: Cak Uji kata. Nah, ayam apa paling besar?
3: Nah, ida.
2: Ayam semesta.
3: Nah, kalau ayam kecil-kecil, ayam apa?
2: Ayam yang kecil-kecil. Ayam kecil-kecil itu ayam yang nyempil di gigi.
3: Bukan, bukan. Ayam suwir.
2: Oh, itu ayam tipis-tipis
3: itu.
1: Ayam yang sering, ayam yang sering membuat uang termenung dan juga menangis. Ayam apa?
2: Ayam yang bikin uang apa tadi?
3: Ayam mangu.
1: Galak-galak termenung dan juga bersedih.
2: Nah.
1: Tahu dak ayam apa?
3: Tidak.
1: Mang Sapran tahu Mang Sapran?
0: Ayam opor.
1: Ya Anda salah. Tahu dak?
3: Nah,
1: ayam sogi goodbye.
2: Iya.
1: Ya kan makan sedih ayam sogi goodbye
0: dinyo.
1: Dadah.
2: Masuk Pak Eko.
1: Masuk. Payo, payo. Oke, yang itu siapa?
2: Kita kirim ya. Teman yang tadi yang masuk tadi ya. Terus ada Mang siapa tadi di Mang Adi itu tadi ya.
1: Sekarang. Ayo, sekarang kami.
2: Terus ada lagi, langsung miss
1: call bergancang. Jangan sampai tak tersenggol sini.
2: Jangan sampai tak tersenggol ya. Iya, ada ini juga siapa? Ngapa grogi?
1: Mak mana cerita itu? Grogi?
2: Ada cerita. Ada Rara, Saru, Fauzan, Irin ya. Terus ada lagi Mang Uju 035, Mang Uju. Ini juga ya, Sako Rambutan. Terus ada lagi Sisi, Rian Sudirman, Adi Bitung ya, Juni, Anggi, Andra juga. Terus ada Rian, sudah Rian Sudirman tadi. Ada ini, apa? Mas Andi ya, yang di situ ya.
3: Iya. Tahu Mang Sapran Mas Andi?
1: Andi.
3: Tahu Mang Sapran?
0: Belum.
3: Belum ya?
2: Belum ya?
3: Wah,
2: dia miss call lah.
1: Mas Andi ini kalau ininya dipan kependekannya. Budi tampan. Au, mati kau
2: dinyo. Kalau itu kalau kependekannya.
1: Kalau kependekannya.
2: Panjangannya. Kalau kepanjangannya?
1: Budi tak mempan. Tak mempan tegak. Tak
3: mempan tegak. Diomongi.
1: Tak mempan diomongi. Itu Budi.
2: Tapi sebenarnya dia tu ada yang lebih unyu-unyu lagi manggilnya.
1: Apa?
2: Kungfu Panda.
1: Ih, cacam. Iya, gocok dulu matonyo. Gocok matonyo baru pas dia jadi Kungfu Panda.
3: Mendia tegak dia berlipat kakinya.
1: Iya. Tapi Budi tuh katik. Budi tuh katik kaki tetap lah gulunya. Lending dia tinggal.
2: di warna cerita dia habis sebelah. Sabar deh, sabar masih banyak ini. Ada lagi Gigi.
1: Bisa Gigi.
2: Ya pacak dia nak sombong hari ini.
3: Buang ya malam ini.
1: Buang di malam ini. Sasang sombong bagusan.
2: Ada lagi Mang Cawal. Bang Bos, saya sama Big Bos, Wapet juga sama Cek Mimin, Bunda Leta. Nah, siapa lagi? Mang Rudi, Pak De Suripto, Pak De Suwarto, Pak De Kliwon, Pak Santana Mas, Pak Darmawan.
1: Pakai bahasa Malaysia tadi, tapi logatnya logat Semende. Logat Besema.
2: Bunuh aja dedek. Ada pempek kulit juga lagi monitor juga ini. Pempek kulit sama pempek adaannya terus ada lagi Cek Nurah Mang Batril. Nah, siapa lagi? Agak-agak lah kita tarik ayah ya.
3: Okay. Ayo, baik-baik.
2: Kita lawan jelit-jelit now. Iya, sabar ya, sabar. Iya, agak-agak lah pokoknya. Tanpa terkecuali ucapannya sama lembe, selamat. Apa ya? Oh iya, Mina Aidin Lofa Izin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau pendengar,
3: sama-sama.
2: Ibu Daya juga, Mang Al sama Mang Samperan ya.
3: Iya.
2: Nah sudah itu becaknya.
3: Itu weh.
2: Iya. Wih lades Mang Sapran. Biasa kalem Mang Sapran.
1: Karena bertemu dengan dua godek.
2: Jadi tiga godek.
1: Baru nak ditular ke. Galak ada Mang Sapran kan? Tak galak cuma Sapran.
2: Tapi pecahnya galak kalau
3: galak.
2: Dari ketua
3: Mang Sapran
2: lah.
3: Galak sih.
1: Ngaling pak. Ngaling pak Mang Sapran tuh.
2: Iyalah, itu belai.
1: Yo.
2: Ya untuk Ibu Gaya, Mang Al sama Mang Sapran.
1: Ya.
2: Semoga sehat selalu be.
3: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia.
3: Terima kasih Ibu Nadia.
1: Ini ada ini Mang Sapran. WA dari Mang Uju ini khusus son katanya.
3: Ya.
1: Assalamualaikum Mang Sapran, Mang Al, Ibu Gaya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Maaf jero jabo. Malam ini Ujuk pengen dengar lagu Ibung-ibung versi cowok ye katanya cakak ke kubis itu nah lagunya katanya. Kirim tu galau-galau bae. Ini
3: Mang Ujuk 035.
1: 035.
3: Hampir 135 memang.
1: Hampir.
3: Hampir.
1: Hampir. Iya, kalau dia lah sudah ada 135 ngundang dia, Mang.
3: Itu.
1: Iya, tetap gimana lagi ada siapa? Halo, ya. Assalamualaikum.
3: Halo.
4: Halo, waalaikumsalam.
3: Nah,
1: hampir putus. Juga.
3: Gaga.
4: Siapa?
1: Hah?
4: Ini siapa?
1: Gaga?
3: Oh, bukan Rara, ini Anggi.
1: Anggi. Lah salah besa puloy dah Cek Gaya.
3: Anggi.
1: Ibong Gaya ini biasaan ya.
3: Sapran, kalau kita nyebut salah tu, nyeneng ke dia sama Sapran.
1: Iya.
4: Iya.
3: Di Mata Merah
1: Harapan Jaya. Harapan Jaya. Harapan Pusri. Jaya.
3: Pusri.
4: Aduh ya Allah.
3: Kecil sedikit sebab
1: dah.
3: Dah.
1: Apa
4: ya?
1: Apa?
3: Kate bahan.
4: Langsung banyak.
3: Nah. Padahal dicontoh banyak tadi sudah
1: Dah kate bahan. Emang gue ngawet kue. Ya ada bahan.
4: Kate bahan, kate diomongin.
1: Jadi ini ada ngomong ini?
4: Ngomong ala kadarnya
1: baik. Ala kadarnya. Cahalal bihalal ala kadarnya baik deh.
4: Cek Gaya.
1: Ibu Gaya.
3: Ibu Gaya. Mang Sapran.
4: Mang Al minal aidin.
3: Sama-sama.
4: Mohon maaf lahir batin.
3: Iya.
4: Tegalu-galunya juga.
3: Apa lagunya?
4: Lagunya. Nah, gak dulu ya.
1: Gak dulu ya.
4: Anak zaman.
3: Hah?
1: Apa?
4: Anak zaman.
1: Zaman kapan?
3: Zaman bingin.
4: Gen Z lah.
1: Oh, Gen Z.
0: Itu Anna. Lagu Kita Bersama bukan?
1: Lagu Bersama bukan?
3: Iya. Hah? Hah? Lagu daerah.
1: Lagu daerah?
0: Rasanya iya. Belum terini.
4: Belum ada.
0: Bukan Anak belum ada.
3: Memang tidak ada, enggak?
1: Anak zaman.
4: Anak zaman.
1: Oh, titik kembali.
0: Kalau tanya ke dengan ini Mang Andra.
1: Boleh lah mantap. Langsung tembak aja.
0: Lagu-lagu.
1: Mak mana kalau diunggah ijan?
0: Diunggah ijan ini.
1: Bukan, salah. Apa dia?
0: Kalangan. Ah, boleh.
1: Boleh kalangan. Kalangan.
3: Oke. Kalangan mana?
1: Oh iya, diunggah ijan ini Mang.
4: Kalangan.
3: Oh, Palembang.
1: Kalangan.
4: Kita pasar rumah, Bang.
3: Oh, bukan kalengan.
4: Ada dak?
1: Ada kalangan.
4: Oh. Ya sudah kalau ada yang lain naik pulau, kita marah pulau gitu.
3: Kirim-kirimnya belum.
4: Kirim-kirimnya untuk galu-galu bae.
3: Jangan spesial. Takut dimarahi, siapa marah ya?
4: Ayo deh. Kirimnya tadi ada Yunadia. Ada yang mas-mas lain-lainnya.
0: Lalu tuh. Nah, siapa lagi tuh?
1: Nah. Siapa lagi? Spesial.
4: Spesial
1: karet
4: berapa?
0: Karet tiga.
4: Spesial untuk
3: Bangun bulu.
4: ANDRAA.
0: Oh. Iya.
4: Itu Mbak.
0: Ucapannya
4: di
0: mana dia, Ibong?
4: Di ini di
0: Moreni.
3: Pajero nih.
1: Jema main nih.
4: Yo. Kena masuk pula. Assalamualaikum dadah semuanya.
3: Waalaikumsalam.
0: Dadah semuanya. Alang kedatangannya.
1: Alang kenyanya.
0: Ya, terima kasih Ibu Nganggi di Pusri ya. Siko lagi?
1: Siapa lagi? Heeh. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Siapa dah ini? Eli.
0: Halo.
5: Halo juga.
1: Ibu Ngeli.
3: Ani.
1: Hah?
3: Ani.
1: Ibu Ngeli.
0: Kalau basing lah Eli ini.
3: Ya udah Bang Sapkan basing lah.
1: Kang No, masalahnya bini Tony itu hobi ngomong basing lah.
0: Itu.
1: itu khas dia.
3: Oh, teko adanya Mang.
5: Bang Sapkan apa kabar Bang Sapkan?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Hai, kemarin hilang kendalam
0: ya. Iya. Masih digandos sih, Bang?
5: Oh,
3: itu. Geser ini Mang.
1: Masih digandos dah. Ibu Ngeli tuh ditanyo.
0: Apa dia?
1: Apa dia Ibu Ngeli itu batu tatu tuh?
3: Ada yang nelpon.
1: Jangan galak miss call, wong lagi hoso
3: ini. Kayak digaut gagak.
5: Nah.
1: Kalangan.
0: Ya. Apa lagunya?
5: Ke Simon tadi apa ngoceh-ngoceh.
3: Dah. No comment.
5: Oh, itu
3: sekarang mau.
1: Ya. Lanjut.
0: Lagunya tapo Ibong.
1: Lagu apa?
0: Campur
5: tak buku
0: nangka
3: masuk enggak?
0: Masuk.
3: Masuk
5: Pak Eko.
0: Ada.
1: Aduh.
0: Ada.
5: Bukan ini buahnya ada.
1: Di lah pernah nemu yo emang sapuan cempedak buah nangko.
0: Hah?
1: Cempedak buah nangko pernah belum nemu.
0: Itu kiasan bae.
1: Tapi boleh itu kalau dalam apa tanaman tuh yang di ini mah.
0: Sekarang ada ini apa namanya itu?
1: Stek apa namanya? Yang dipadukan antara tanaman sikok dengan yang lainnya.
0: Nangkada.
1: Nangkada.
3: Kawin silang.
0: Nangke tapi itunya ini apa namanya?
1: Nangke berisi budak. Dengar Dali, nangkada.

0: Nangkada.
1: Nangkada. Untuk Eli tu khususon. Iya.
2: Kirim-kirimnya je.
0: Kirim-kirim.
3: Kirim untuk Anggi tadi. Sama Andranya kan.
1: Iya.
3: Ada sekolah tu ada.
1: Sebelah.
2: Sebelah.
3: Iya.
1: Sebelah Anggi. Sebelah. Anggi ada sebelah. Gi kau dikata ke sebelah Anggi.
3: Gaya
0: tengok.
3: Untuk Bang
0: Andranya
3: masuklah.
0: Masuklah.
3: Yo, yang miskol tadi.
0: How?
3: Yang sisi
1: pangkat lana
3: ada
1: miskol.
3: Yo. Terus
1: ada Kak Robi juga. Mau yuk sako
2: mau yuk 35 tadi. Mang
1: pen langkan mungkin gasi. Mang pen ni
2: saya buat mencet mencet mencet. Iyo mang pen. Mencet apa? Mencet banyak mason len.
3: Mencet jerawat. Mang Hendra Widodo tadi. Titi Aisyah, Aisyah, Cik Rara, Bang Saham, Fauzan, Irin. Ayah Sobari juga, Mang Putra Banten, Mang Putra Kelana, Mang Yus di Jalur.
1: Ya. Yeah.
3: Untuk siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Untuk Ibu Mila, apa
0: tak
3: masuk-masuk?
0: Nah,
1: Ibu
0: Mila.
1: Ibu Mila, apa kabar Ibu Mila ya?
2: Mila Saro ya?
1: Ibu Mila di Semende.
0: Semende, oh, Muara Danau.
3: Apa kabar? Kamu tak dengar suara?
0: Oh.
3: Untuk galau-galunya becaknya, Mang
0: Sabran. Ayo.
3: Untuk Mang Sabran, Ibu Gaya itu jangan bebala di
2: situ. No, kami kakak-kakak ini.
3: Lagi berbalak berebut
1: mic. Berebut. Oh, ini masih ada sisu siko masih.
0: Kalau Eli galak sini.
1: Masih sisu siko nah. Ini dah sombong kami.
3: Masa
1: berapa nak mic
3: ini?
1: Oh, dah dah main ngebut-ngebut hari ini.
2: Kamu galau, ini bagus galau.
3: Itu
0: baiknya. Ayo,
1: ayo.
3: Marah
2: pula kan. Nah, jangan takut dimarah ya. Iya.
1: Jangan li.
0: Maaf-maafan.
1: Iya. Ini kan lebaran Idul Adha, lama maafan. Jangan takut dimaga.
0: Iya.
1: Yang takut tuh kalau dimadu.
2: Nah. Dan juga Mang
1: Sabran. Kita racun li kalau misalnya ada dengan madu kita li.
2: Dia
1: racun li.
2: Dia kata hak nak marah Mang Sabran ya.
1: Heeh. Agak dengar tahun ni jeling. Geli dia nya.
2: Geling keman?
1: Tony, Tony awas jangan nyoba nuo agak diracunnya oleh Heli.
0: Tidaklah.
1: Tidak sayang Heli. Oh, saya itu eh. Dilajukannya mewek agak. Payo, payo, payo.
3: Saya
1: yang
3: lahir batin.
1: Oh, wala ketuhan dengarnya.
2: Mang Sabran, kami nak ke belakang lu mulus.
0: Mulus. Itu baik.
1: Yo, bayu.
3: Yo,
1: amin.
3: Batin yang
2: ikhlas. Oh iya,
1: pasti.
2: Tentu tidak. Iya.
1: Dah.
2: Yang tidak ada yo.
0: Iya, terima kasih Bung Eli di Gandus.
1: Ya, nah,
0: lah tiga penelpon boleh.
1: Ada, tapi ada WA yang masuk WA, nih, Mang. Ada dari Wapet
0: ya.
1: Assalamualaikum untuk trio wek-wek.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga sehat-sehat baik bertiga tuh untuk Mang Sapran, Mang Al dan juga katanya Ibu Gaya katanya Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin kata Wapet. Mohon maaf lahir batin karena masih lebaran katanya
0: sama-sama.
1: Terus minta doanya be buat bini Wapet semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Amin, doa kita sama-sama.
0: Ya,
1: oke, Mang.
0: Ya.
1: Itu cuma yang masuk.
0: Ya, adik Sanda gunakan aja kita istirahat godai sambil kita dengarkan tiga lagu berturut-turut ini, Seluang Negok Tapa, kemudian Kalangan dan Cempedak Berbuah Nangka.

0: Ada sana konon kacau di mana saja berada. Kita lanjutkan lagi. Saya dah jekat bersama lebih awal semenda panjang. Kalau tadi seluang negok tapa.
1: Sempet tak berbuah nangka.
0: Sempet tak berbuah nangka. Ya, kita lanjutkan lagi.
2: Benda halo. Ya.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini yang nak minta kata. Upah tadi. Yang diupah tadi?
3: Yang dikunyah tadi nama.
1: Yang kunyah diupah tadi.
0: Wei tam.
2: Oi, mang al galak ningan jujur ningan mang al. Jangan terlalu jujur mang. Cuman payah pula mang al jujur wong ndak ngerti juga tadi.
0: Itu.
2: Agak susah ngomongnya.
3: Ya sudah, kalau susah jangan ngomong.
0: Jangan ngomong.
2: Perasaan lah benar enggak lo omongan mal tadi kan kami tahu kan lo kami tadi. Cuman yang itu ndak ngerti dah.
0: Jadi mang al dapat 10 mang ya. Nilainya. Pontennya
3: nih
0: 10. Benar galo katanya.
3: Benar galo.
2: Mang Al tadi itu 200 lah pokoknya. Habis lebihnya rombongan kami montennya. Cuman yo. Mang Al lah capek-capek ngomongnya lah itu
3: dah. Tai mang, lah banyak dapat daging mang kawannya mang.
2: Oh, banyak makan daging kambing. Iya.
1: Baca makan daging kambing.
3: Tadi tanang ini. Diupang tadi itu.
2: Aku kasih ke Mama Adi kalau daging. Kamu kan enggak baca.
1: Oh.
2: Ya kalau aku jujur.
1: Oh iya benar, dijok dengan Mang Adi kalau dikunyah ke Mang Adi. Hah? Tinggal suap jadi.
2: Dan aku yang ketahu tuh kata Mang Sapran tuh agak kental itu. Oi, Mang Sapran baca mulu. Jadi juga Mang Sapran sama kamu kayak yang
3: tidak sekato yang dipakai lembang Sapran tuh.
1: Sekato kena langsung kan.
2: Boleh lah kami kan kalau baca penesa.
1: Menghujam keperasaan langsung kalau Mang Sapran sudah ngomong.
2: Nurut alur baik Mang Sapran
0: ya. Iya ngalir baik.
3: Ngalir
2: kalau bisa tuh kalau Mang Sapran tuh main lah. Tidak apa-apa Mang kami ini. Tidak apa yang dikato terus naik kan.
1: Iya. Ya itu nah, kalau itu Mang Sapran tuh tergantung karena Bang masuk hari ini berdinas tuh bareng dengan duo godek ya jadi cak ini dia.
2: Duo godek.
1: Cak enak ngomong Mang Sapran.
2: Enggak apa-apa Mang Sapran lagi aku terakhir lagi aku lahir batin sama Mang Sapran.
0: Iya.
2: Mang Sapran cuma lahir batin lagi ada yang terceplos ayo belum itu enggak mampu lagi.
3: Oh Mang Sapran katanya Mang Sapran nih dia enggak apa-apa dikatai wong.
0: Yeah.
3: Tapi kalau wong enggak ada ngatur dia ngatur diri dewek mong.
0: Itu.
1: Kesian ya, Neng.
2: Kesian. Aku jujur Mang Sapra, enggak apa-apa. Memang kata gigi.
1: Mangkonya Mang Sapran waktu dia nak dikurbankan masih tidak ada masuk ini, tidak masuk nominasi.
2: Tidak
1: masuk nominasi, kan mengapa giginya tidak cukup?
2: Kenapa aku kata gigi?
0: Bukan minggat, Mang.
1: Dia nyokot agak lagi sago Mang, bayangkan lah. Nyokot agak lagi sago dia nih.
3: Ke kanan gigi, kanan gigi.
0: Ngenyal.
2: Di masjid, ada pasti periksaan. Ada kekurangan kan, tidak boleh kan yang giginya kurang kan.
3: Nah, inilah Mang, tidak cepat tangkep Mamang sih kok ini Mang. Gigi banyak Mang. Kambing.
0: Ah waktu korban tuh lah ngambek.
3: Nah, tabu siko-siko.
2: Aku tuh ngambek Mang Sapran sama rencana aku tuh besok yang gigi sapi yang kumbek tuh aku suruh Mang Al nyetelnya lagi.
3: Oh, nyetelnya emang lama ini Mang.
2: Mentuknya kan.
0: Apa
2: di gerindo, apa di apa.
0: Biasanya langsung pasang gitu.
2: Aku udah baca mayang bentuknya mah enggak lo langsung pasang gigi. Pasang ke gusi aku, Bu. Gigi ya lo kejinguan. Kata lagi muko. Emang Sapran lagi dengan gigi sapi lah lakinya makan rumput
0: ada nyambung ibung.
3: Enggak apa-apa.
2: Tapi enggak apa-apa makan rumput hemat beras Bang ya.
0: Ya.
2: Beras mahal kan?
0: Beras mahal.
3: Nah. Sebelum dia makan rumput Mang, rumputnya katanya racun.
0: Nah.
3: Rumput.
2: Tidak mengalir sayang sama aku mengal.
3: Siapa?
2: Tidak galak dengan ngasih aku racun.
1: Siapa?
2: Nanyo. Itulah Mang Sapran yang menemani gue Mang Sapran. Gue lagi
0: tambah.
2: Lagi dapat sertifikat dari White House.
1: Mang jangan galak, Mang. Jangan galak, Mang. Dapat sertifikat dia, Mang.
3: Jelas kejaga ya dengan Mang
1: Sapran. Jadi bukan apa, Mang. Kalau dapat sertifikat dari dia ini memang nak ngumpul ke 10 wong, Mang.
0: Oh itu ya?
1: Yo, 10. Kaki dia dapat. Dia dapat ke Sikok Kamal. Dia yang nadi bahang, Mang. Dia dapat ke Sikok Kamal. Jadi sertifikat dia tuh bukan sangat terjepit. Kalau dia sangat terganggu, Mang. Nah, jadi maklumi be, Mang Sapran nih. Jadi
0: aku langaning itu, Mang. Langaning.
1: Dak galak, Mang Sapran intinya. Kesian deh lu.
2: Oh, jadi tak jadi Mang Sapran. Mang Sapran ada di Waitam ada di itu kan?
1: Itulah lajulah kamu be, Mang Sapran.
0: Itulah kata itu Mang Aspin tadi, belum cukup syarat.
3: Nah. Wah, belum cukup syarat.
1: Kalau kalau Aspin memang cukupnya syarat dia. Makanya dia yang apa yang membuat yang namanya sertifikat itu, Mang. Jadi yang letak kumpulnya siapa be jadi kemangen, Mang Al?
3: Andi jelas. Akbar lah, Akbar.
1: Nah, yang kemangen itu siapa be si ini?
2: Yasin.
1: Yasin masuk kemangen.
2: Nawari diri dia.
1: Yo, lah sudah ini. Terus ini siapa si Sagul?
3: Tigo.
1: Tigo, Adi Pitung. Cici. Empat, Mang, sudah, Mang.
2: Nah, itu buat aku galau, Mang. Tak Mang, buat aku, Mang.
1: Iya. Lajulah kamu, Jimang Sapran.
2: Jadi lemak gitu berangkat kan 10 tuh, Mang.
1: Lajulah kamu, Jimang Sapran. Payah, wong sagap terjepit, Mang. Datang dia sagap terganggu dia nih. Payah. Payo, lagu apa?
0: Apa lagunya,
2: Mang? Lagu apa?
3: Lagu apa?
1: Lagu apa?
2: Panggilan sayang biasa gak bonten ini bunda.
1: Ini ada lagunya bunda bunda.
2: Kalau Linjang Suhang itu lagu bersama.
0: Iya ada yang masuk itu, ada yang Jipri, ada yang ini.
1: Ada yang Jipri. Yang Batang Hari apa? Linjang Suhang.
0: Linjang Suhang.
2: Ya bagus.
3: Apa artinya, Mang?
0: Linjang dewean.
2: Linjang dua.
0: Kalau linjang dua itu ini apa? Bebalas. Aku bebalas itu linjang itu.
1: Linjang bebalas.
2: Itu apa?
0: Hah?
2: Belinjangan.
1: Iya belinjangan kalau ya.
2: Ada lagu belinjangan.
1: Belinjangan. Kayak dulu. Dan sampai nyagasan lah sudah linjang suara nak belinjangan dulu.
4: Lagu oh, Ibu Maya.
1: Nah.
0: Kalau nara
1: tidak marah.
0: Kalau nara rame-rame begarihan.
1: Ya begarihan.
3: Nah, cocok.
2: Apa?
0: Begarihan.
3: Begari apa begarihan?
2: Cocok. Oh, iya. Begarihan. Kayak pinter nian. Iya.
1: Iya dong, cerdas dong.
2: Mang Al agak kurang pinternya.
3: Kami kan kene.
2: Apa?
1: Apa?
2: Terus ngomong apa?
1: Tidak,
3: ngomong. Oh ini. Mang Sapran.
2: Dok, Mang Al.
3: Kami ini yang 1350 nih ngomongnya nih.
2: Bukan yang ke 2000-3000, Mang.
3: Bukan.
2: Ya di ribu-ribu dia, Mang. Ya,
0: ribu-ribu.
3: Sudah ya, belum plakat tuh.
2: Ayo untuk Mang Al makasih, Mang ya.
3: Iya, ada kata.
2: Oh iya, sama-sama. Kirim dulu.
3: Iya.
2: Aku dari WA Mang Al, makasih.
3: Iya.
2: Kirim-kirim untuk Gal-galo ya. Gal yang lain masuk lama. Gal-galo. Agak lama lah Jemara Timon pulo. Timon itu dong baik dia.
3: Baik.
2: Apa aku tidak dia tidak marah dia. Sayang Timon sama aku.
1: Tidak salah lagi ya saya.
2: Iya walaupun 2 jam aku tidak dimarah Timon tidak.
1: Tidak salah lagi ya.
2: Makasih dia. Timon termasuk orang paling senang dengar suaraku.
1: Iya.
2: Kenapa suara aku merdu kata Timon.
1: Iya.
2: Baru saja telefon cek kalau jangan saya tinggung kalau Cak Aspin apa kok katanya 2 jam masuk. Aku senang nama suara Cak Aspin katanya.
3: Iya.
2: Iya.
3: Mamang suara tahan
2: kak. Itu merdu.
3: Mamang tahan kami tidak tahan.
2: Cuma Mang Hendo lah yang tidak senang suara aku. Tidak tahu ngapa lah Mang Hendo. Aku bingung juga Mang Hendo suara bagus-bagus.
3: Jangan macam-macam dengan Mang Hendo. Hari ini beli mikop. sapi sembelainya.
2: Sudah mang, alas sudah rindu sama aku mang.
3: Mang Sapran, habis bahan sudah.
2: Habis bahan. Ya, gue telepon mang Al. Untuk jaganya, Mang Sapran, Mang Al, makasih.
3: Iya, sama-sama. Ah,
2: baru untuk Mang Sapran itu jaganya, Mang Al, mohon maaf lahir batin.
3: Iya, sama-sama.
2: Yo ibung, salah pulau ibung. Ibung gaya, mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah mau ini kata-kata yang salah, cuma ngurau jaganya.
1: Ya.
2: Cuma penesan, nyebar hiburan. Kalau nyakit hati mohon dimaafkan.
3: Ya.
2: Mang Al.
3: Kalau minta maaf, Mang Sapran maaf ke. Mau minta duit, dah nyo. Oh,
2: Mang Al, maaf ya, Mang Al, kalau kau salah Mang Al.
3: Iya. Ngapo emang?
2: Teman galak ngatu Mang Al.
3: Ngapo? Sudah kami maaf ke.
2: Sudah. Oh, makasih Mang Al.
3: Yo.
1: Yang di belakang tuh bekotek dia, ini bekotek tapi suara kau jauh.
2: Dah itu,
3: terima
2: kasih
3: bang. Yeah. Nah, sambil melipat.
4: Oh, ibu kaya. Oh. Dikatoi uang tu, duit kita berkurang.
1: Nah, benar. Nah, ini bagus Ustazah yang ngomong.
3: Ustazah tu,
1: Ustazah.
4: Biarkanlah uang atoi kita sekendak uang. Yang penting duit kita berkurang.
1: Nah. Iyo, benar.
4: Nah. Kalau kita yang ini, kalau yang malal, cik kaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dikit ya Asmi itu kalau ngomong.
3: Kalau ngomong si Asmi ini galak bener.
1: Bener.
3: Galak benar.
1: Cuma payah punya laki teka.
3: Nah.
1: Bininya lah logos. Lakinya yang mencong.
3: Iya. Lemak mencong mang. Bengkok.
1: Tinggal lagi ada siapa? Halo, siapa? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini wong ini nih, apa kapling duo ini?
4: Jema
1: kita. Oh, jema kita.
3: Siapa? Tau,
1: Mang?
3: Mang Dodong.
1: Mang Dodong.
3: Mang Dodong. Lagi pindah Pusri deh.
1: Lagi pindah Pusri. Heeh. Yeah. Mana apa ke mana, Mang?
3: Biasanya.
1: Tuh apa kabar?
3: Apa kabar?
4: Baik-baik saja.
1: Baik-baik saja, Payo.
3: Biasanya ada pantun, Mang?
5: Cakep.
1: Lagunya apa?
3: Lagunya apa?
1: Begari.
3: Begari. Kalau tadi ada yang begarehan, siko lagi begare.
1: Yo, begare.
3: Ah, iya.
5: Lupa cak.
4: Itu saja.
1: Itu saja. Dan ada pantun.
4: Pakai
3: jam,
4: pakai kalung, pakai baju baru.
3: Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dodong singkat jelas pada dan akurat nih.
3: Di belakang Mang Dodong masih ada.
1: Ada siapa lagi kita terima di 351656. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Ibu dengan gaya. Kabar kabar.
5: Tadi yang cewek. Tadi yang tipe cewek.
1: Ceweknya. Oh, ini yang lanangnya, Mang.
5: ANDLA.
3: Di.
5: Nah, sebahasa dengan Mang Sapran.
6: Aku pengabaran.
3: Alhamdulillah sehat.
6: Hai, ngukupi kaku doi muka lemak nganing tuh. Jadi ngantuk kali.
3: Lah udah ya ngupi tadi.
1: Udah yang ngupi.
6: Mumpung dah musim ini, kawe.
3: Hah?
6: Oh, minta kirim lah. Dan jemur kikim. Jemur kikim, jemur lahot banyak.
1: Banyak.
6: Bidang panen ini.
1: Wah, ngambok iki kopi panen ni dai. Mentanglah kopi lagi panen.
6: Sehat kali kabar-kabar tu, Bung. Sama Mang.
3: Alhamdulillah sehat.
6: Hai, syukurlah sehat. Aku teman Sapran itulah kalau di sehat.
3: Sehat.
1: Kenapa Mang Sapran di sehat tu? Di doa gitu.
6: Kalau di lengupi kalau.
1: Kalau lah sama kami Mang Sapran pasti sehat.
3: Sehat tau.
6: Oh well. Ai tidak enggak sehat di dekat kawan kupi enggak ibu enggak gaya.
1: Au, oh, kami di dekat kawan kupi adanya susu.
6: Di dekat dia mau bertiga minum susu.
1: Nah, enggak cahaya kayak kami nyebut merek lain nih.
5: Tit.
6: Ai minta lagu kuda ibu.
3: Tahu apa lagunya?
5: Dia pasti
6: lagu
5: tahu.
6: Lagu je gadis ngantar saja, Bu.
7: Gadis ngantar.
1: Oh. Gadis ngantar.
5: Mang Sapran.
6: Dia mau lahat.
5: Mang Sapran. Dia tahu ni nama susu ni. Susu berduit.
6: Susu berduit. Ya?
1: Gadis ngantar.
7: Ya.
6: Oh, gadis ngantar.
1: Hello.
6: Kihim kurai mah ada lagu tu.
1: Ada. Au ada.
7: Ada.
6: Au ya, Bung.
1: Au ada.
6: Aku nak kirim lagu kurai
1: mah ada. Au kirim siapa?
6: Untuk jemu ini ya. Jemu masuk tadi ya. Ada Eli. Ada jemu siapa tadi? Ibungan Nadia ya.
7: Au.
6: Ada Mang siapa itu tadi, Mang Hendra Widodo ya. Terus seluruhnya saja ya kalau
7: galu-galu.
6: Nak panjang lebar gitu. Bila diumumkan galunya lah itu kena galu.
7: Oh.
1: Au galu-galu.
6: Ya pun kalau tu tahu dia tu.
5: Nah, kami Mang Sapran kalau dia masuk ya, acara lain kalau dia kalau
6: bon mic tu.
5: Kalau dia masuk acara lain Mang Sapran nih, aku tak bisa bahasa kamu tu.
1: Ini baru dia ini kena bahasa dia.
5: Kena ini Mang.
7: Kena.
1: Kena uratnya. Semalam bahasa Jawa dia dah acak.
7: Bahasa Padang
1: dah acak.
6: Uji Bung Nadia tadi tu nak mono.
1: Nah kalau ini jagoan dia Mang.
5: Nah, ini Mang Sapran. Ini namanya jago kandeng.
6: Itu tahu Bung, ini lah ciri khasnya kan. Yang pacak tu ada bidang-bidangnya je betul.
5: Bidang apa?
1: Bidang politik.
6: Aman nak bahasa Jawa tu mana dia? Sara, dia menyebutkannya tu.
5: Walaupun dikata-kata tidak ngerti Mang.
7: Dah logatnya saja.
1: Logatnya saja.
7: Aku tidak pacak bahasa Jawa.
5: Akor. Masuk Pak Eko.
7: Aku lah lama terpakar lama.
5: Akar. Ini bener eh?
1: Benar.
5: Sambo cak nak tadi na. Bahasa Malaysia makin bahasa Semenda.
6: Gabung-gabung batu mak itu apa?
1: Iya, kan logatnya kan masuk.
5: Bunuh baik.
6: Oh itulah mungkinnya. Cuma di depan jauh bahasa Jawa di apa di ajung bahasa dia berjawa.
1: Lama dia emang Sapran mesti tanya bahasa Jawa. Apa?
6: Tahu je mau di samping ku ni cek.
1: Nari kirim tu siapa lagunya?
6: Kirim untuk gala-gala saja, Bu.
1: Gala-gala saja, Payu.
6: Yang lah mendengarkan, yang lah masuk. Yang belum mendengarkan beli radio ku dah.
1: Mangka pacak mendengarkan eh?
6: Mendi dah beli radio, Bu. Mendengar yang kanya je mau di depan
7: kirim. Kekalangan pagi beli radio.
1: Murah. Kira tadi pantun tadi mana? Kekalangan pagi beli radio. Tunggu cek ya, apa lagi? Pokoknya cuma ngomong kebaik kekalangan pagi beli radio maksudnya.
6: Beli radio, radio
7: batu dua.
6: Jangan galak tertawa-tawa.
1: Agak cakap lah wong gila. Apa? Apa?
6: Jalan tu cuma nangis baling dua hu.
5: Kami nak tiga hu. Dua hu dah cukup tiga hu ni.
6: Baca ni tu.
7: Ditutup dua hu itu ngina ide jendela.
5: Ini Cik Gaya pantun. Alang kelemak rumah di Lebak Cik Gaya.
1: Yo. Ini cocoknya dengan dia nih, alang kelemak apa rumah di Lebak. Banyak gondang di Selocaga. Oi, De Anggi alang kelemak rumah apa tunangan paga, Dedek. Muka lawang saling agak. Iya. Au kena.
6: Kena
1: bagal je mung. Au kena di kabar tu.
5: Bukan kena begal.
7: Dibagali.
1: Kena dibagali.
6: Tertawa dia bung. Tertawa dia kabar gong pantun mai tu. Nganing dia masih di samping nih.
1: Ah, di samping.
3: Samping.
1: Apa tuh kalau seandainya apa? Kalau ketemu langsung eh. Ya. Nah, itu lemah itu yang namanya. Oh,
6: langsung apa, Bung?
1: Ah, langsung jadi.
6: Kalau Bung kudai, jangan mudai ke.
3: Oh, nah, nah, jangan Anggi. Mudai ke.
1: Anggi, peringatan. Ah.
6: kalau di dalam jejum kami itu mencepat ke.
1: Oh. Anggi,
3: apa lagunya Cik Gaya?
1: Anggi,
6: diseleksi kuda.
3: Jangan lama-lama.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama Anggi diambil orang. Ya. Yeah.
6: Itu lain pula.
1: Gi, gi, gi, gi. Oh, gi, keseriusan seorang pria itu dilihat dari.
6: Ada pantun, Mang.
1: Keseriusan seorang pria. Kaget dulu. Anggi, keseriusan seorang pria itu dilihat dari bagaimana dia secepatnya meminangmu. Iya.
3: Yeah. Yeah. Kalau kami Cik Gaya.
1: Langsung besok.
6: Sekarang.
3: Cakep.
1: Payu. Itu bae.
6: Au, aku ada pantun untuk Mamang Al dengan Mang Sapran tu.
1: Apa?
3: Cakep.
6: Pantunnya burung pelatuk di atas pintu.
1: Ha. Selo pintu.
6: Mang Sapran dengan Mang
3: jangan ngantuk.
6: Kupi dia dengan batu.
7: Kupi dia dengan batu.
6: Kirim pula untuk punaanku ya yang di Palembang ya. Lagi monitor dengan mbahnya.
3: Ada mbah manggil mbah.
6: Ya. Semoga sehat selalu. Spesialnya buat Anggi, salam sayang selalu. Selamat tahu-tahu.
1: Anggi, awas Anggi. Buai. Awas Anggi. Awas Anggi, yang ngomong ini buaya bugas. Awas.
6: Itu saja Bang Sapran.
1: Ayo.
6: Makasih waktunya lagunya ditunggu, Bu.
1: Yo.
6: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ada WA lagi di demo?
1: WA masuk belum
7: ada. Belum ada.
1: Ayo, tapi lagunya kita bakal putar juga lagu dari Mang Ujuk tadi.
7: Apa lagunya tadi?
1: Mang Ujuk tadi request lagu apa tadi? Ibong-ibong. Jadi 4 lagu kita putar.
7: 4 lagu. Jadi ya. Nah, desa kurang kancuk kita istirahat kita sambil kita dengarkan lagu-lagu apa namanya yang lah dipesan tadi. Begarihan, begare. Gadis ngantat, kemudian apa tadi?
1: Begarehan,
7: ibung-ibung.
1: Begarehan, begareh, terus gadis ngantat dan ibung-ibung.
7: Iya.

0: dulu, saatnya kita meloi Bengkes Bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
1: Es batu hilang.
2: Barang ini taruh di mana, Cek?
3: Pucuk kapal susun yang bagus, eh?
2: Nah, cak mana dengan tiga balok es batu nih? Dah muat lagi tempatnya.
3: Cek ini, Be.
2: Ya.
3: Coba awak kebet di bawah kapal. Jaga banyu sini.
2: Diket di bawah kapal? Ge es batunya...
3: Ay, aman-aman, Be. Es batu ini kan pesanan anak aku. Gancang lah, kebet, Be, di bawah kapal.
2: Ayolah kalau mah itu, kalau lah kena Cek Gayanian.
4: 3 jam kemudian.
3: Nah, wadolah. Awak pindah ke barang-barang di pucuk kapal, yeah. Masuk ke jeruk rumah.
2: Iya, yeah,
3: yeah. Es batunya biar Mamat sama aku yang pindah ke.
2: Payo kalau mah itu.
3: Nah, mana pulau es batunya di bawah kapal ini? Pastilah ada aman. Tadi ambil bandit. Ah, hilang. Tinggal talinya baik. Ternyata bandit mak ini lagi. Ya, wah. Es batu yang ditaruh di bawah kapal, Be, pacak hilang. Apa lagi yang di pucuk kapal?
2: Lah, ngomong ke. Gek cair. Masih becek gaya bantan teka.
4: Ingat, berpikir positif dan coba dengar ke saran wong lain.

0: Ada saya nak gunakan je di mana saja berada. Ini sesi terakhir tapi singkat-singkat saja. Lah terakhir ya.
1: Waktunya emang ya.
0: Kita mungkin sempat dua penelpon saja.
1: Dua penelpon terakhir ya. Siapa?
0: Cara singkat.
1: Nah, putus.
0: Kalau masih ada masih kami tunggu di 0711351656. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Cik Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu?
2: Mane tak bisa bahasa Lahat.
0: Ini Siti.
1: Dengan bukan. Siti Aisyah.
0: Siti Aisyah. Kebun bunga eh?
2: Minta bukan. Maaf dari
1: Talang Kelapa.
0: Oh, Talang Kelapa.
2: Tiga itu.
1: Ayo, dapo.
2: Saya tahu ada salah.
1: Sama-sama.
2: Nama di udara ya.
0: Dapo lagunya, Ibong?
2: Minta carikin Bella lagunya.
1: Apa nih, Mang? Nah, kira-kira Mang Sapra.
0: Petani Kawe, Ben.
1: Petani Kawe, ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Untuk Sapo yang masuk-masuk, kalau tadi B dibungkus ya.
0: Iya.
2: Untuk juga... yang spesialnya itu
0: spesial
2: jangan masukkan di hati Bella.
0: Baik, yang merasa ya.
2: Yang merasa waktu dia mati rasa.
0: Oh ya.
2: Nah, ini kupapa nih dia ya. Ada penonton dikit ya.
0: Boleh.
2: Yang ayo tuh apa yang dia tergodak lagi sekarang nih.
1: Lagi godak.
2: Ya, yang ke spesial kene yang. Pempek sagu. Diisinya martisa.
0: Cakep.
2: Dimakan, ditabok dengan raket. Saya imun babon nak nepon Siti Aisyah. Babonnya juga punya paket.
0: Ya.
1: Miss call bae, Simon anal pun Siti Aisyah tapi habis paket. Ay.
3: Maksud Siti Aisyah tu payul pun.
2: Kakek miss call aku
3: ada lagunya cek miss call lagi
2: Cek Gaya siapa sih kau
3: Bang Sapran
1: Bang Sapran Bang Al ya
2: itu pokoknya pulangnya hati-hati aja
1: oke

0: ruang gerbang tuh menggir-menggir deh.
1: Menggir-menggir ya.
2: Masuk parit ya.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Sikat lagi terakhir ya.
2: Ya, terakhir. Siapa?
3: Kita terima lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Pak Sobari.
2: Oh. Iya, okay.
3: Mang Sobari.
1: Cakep. Lah ngopi, Mang?
2: Teluk Kijing ya.
3: Heeh, Teluk Kijing.
4: Sapi aku
1: dari. Ya. Ngopi daging sapi jam modern, Mang.
4: Dapat kupon dan sampai langsung masak tak pakai bumbu lah.
3: Saking kan ya, eh.
4: Dap habis kelatas.
2: Enggak pakai bumbu lagi ya.
3: Enggak pakai bumbu lagi. Lapa kausnya yang bos wae arti. Tapi amanlah sudah daging sapi mendio dinjuk cuma waya uya bela sudah lemah lah itu
2: lemah.
4: Tapi nunggu perut lapar.
3: Iya.
4: Begini cek kalau kita makan nak lemak harus lapar dulu menak lemak. Tapi kalau kita makan kenyang tak lemak makan lauk.
1: Tidak juga. Tidak juga mang. Mang pilih mang.
4: Makan lemak tu kalau perut lapar.
3: Oh.
4: Coba lebayang maksud aku coba bayang mang ale kalau perlu lapar tu kan makan basi ngelemak
1: oh. Iya mang ada dua pilihan mang lemak makan apa makan lemak
4: nak lemak makan
3: lemak
4: teman kita berduit mana makan lemak
3: dari lemak makan ya daripada lemak ya, apa makan lemak ada ya
4: badan sehat lemak
3: agaknya
4: marah je gaya
2: balik ke daging sapi tadi mang kalau nak lemak makan daging sapi itu ya punya gigi kuda ya.
3: Aspen kita lagi.
1: Masuk Pak Eko.
3: Kenal lagi Aspen.
1: Ai dak terpikir kami ngomong itu, Bang.
2: Itu. Oh.
4: Kalau masak daging yang aduh dia minta di kapak-kapak gitu. Oh. Bayar dikit daging mangga lemak aku mepaknya itu.
3: Iya, dia dak punya lagi dia. Jadi cincang-cincang halus-halus itu. Iya. Dia tuh bangsa-bangsa kognet nari makan tuh kan sama daging tuh kan.
4: Dia udah kalah makan emang besar-besar tuh dia ngadain uang kayu aja lu malam kecil-kecil uang kecil-kecil.
3: Iya.
1: Jadi suwirnya.
3: Iya.
4: Suwirnya itulah asuin. Ya itu paling panjang ngomong-ngomong gigi ompong.
3: Iya.
2: Buat abon mbak.
3: Nah iya benar buat abon.
1: Oh iya benar.
3: Untuk yang dapet gigi benar-benar.
1: Yang jelas dia payah yang menahan ludah.
3: Ngelenceng deh.
4: Kalau akbar dia sore ini dia dapat ini gue pun mendapat genjir dia dapat genjir.
3: Genjir.
1: Oh genjir.
4: Masa genjir bayarnya aku.
1: Mun genjir itu masuk utuh keluar utuh.
3: Amannya tuh. Alang ke teman mang al mengatinya.
2: Masih ijang-ijang.
1: Apa bang ijang-ijang mang?
2: Ijang ijo.
3: Lagu apa nih mang?
2: Apa lagu aja?
4: Aku ya.
2: Aau.
4: Tidak tahu dia lagu apa gitu.
1: Tidak pasrah itu mang.
3: Mang Sobari nangin lagu apa?
4: Udah pilih kebaca, aku udah banyak repot.
2: Kita pilih ke Belalang Pando.
3: Belalang Pando boleh.
4: Maklum baca uang paling pengertian yang aku.
3: Masya Allah. Jarang nih masuk beliau nih.
4: Iyo, jarang aku masuk pak. Aku terpikir uang banyak nih seperti Nadia, Nadi dulu gitu kan. Simon. Itu penting-penting kalau di sini perempat.
3: Iya.
4: Sudah, bahaya gitu. Jadi cek biarlah aku nanggung penderitaannya penting.
3: Wah, bahasa tajam dan menanggung penderitaan ini.
1: Tidak, cek ya, ibarat tumang. Jadi lilin.
4: Cuma aku masih sedih sih kok yang masih aku pikir kadang malam ini aku baru masuk itulah yang
3: lagu usaha ya.
4: Ini kembali lagunya kan.
3: Payo.
2: Belalang Pando mang.
4: Iya belum. Tadi asap jadi senggol galen.
3: Iya.
4: Al buat itu paham akhir batin ya.
3: Iya mang nggak pernah.
4: Kenal izin apa izin. Iya
2: sama-sama.
4: Selalu dilindungi oleh Allah.
3: Amin.
4: Menjadi bapak dan ibu yang menjadi yang soleh soleha.
2: Amin.
4: Sakinah mawaddah warahmah ya.
3: Amin.
4: Kalau sudah melihat buaya jangan lupa melihat ikan patin.
2: Kalau
4: sudah melewati hari raya masih penting kita saling maaf lahir dan batin.
3: Iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Subari di Teluk Kijing. Nah, di sana gunakan cu di mana saja berada, kita akhiri. Bagus ya di jagat bersemelibau semenuh panjang malam ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di minggu depan di acara yang sama. Kami bertugas malam ini Mang Sapran, Ibu Gaya, Mang Al mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.

0: dulu, saatnya kita meloi Bengkes Beklakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Muang sampah.
1: Ay, cacam, sampah pelombuan. Dak di jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
2: Iyo, Yai, ngapo tu jege-jege tu, Yai? Cak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
1: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam.
2: Ayai, baguslah mentah jingok cak ini.
1: Bagus.
2: Artistik rumah kita jadi kejingokannya.
1: Bagus. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus? Ya, cacam.
2: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, Yai, siap.
3: Dan besoknya,
1: gaya, oi gaya.
2: Lah ngapo pula, oi Yai, terjeget-jeget siang bolong main hari ni.
1: Oi gaya, ngapo pula aku sedang tidur ni, ado di jabo rumah.
2: Nah, apa Yai ni amnesia? Uji Yai kemarin kan, segala sampah dibersih ke, termasuk barang tua yang tidak terpakai lagi, dipindah ke tempat sampah, ya dak?
1: Aku tu nyuruh cuman sampah dan barang bekas baik. Jangan sama akunya.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah kayak nyari sayur.
0: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertaneman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetang.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya, seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang. Pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

Sobat Nabi Beradu, sampai di sini dulu kebersamaan kami ngawani dolor dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di edisi hari Rabu, tepatnya 27 Mei 2026, atas nama pimpinan LPP RRI Palembang. Jika yang bertugas mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, berempat di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz, suara budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini di Kamis 28 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Pagi hari ini Sriwijaya pagi bekawan samo Cik Mita dari pukul 5 sampai selesai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan macam biasa, bakal kita buka dengan dengar kebesamu pengajian Al-Quran surat Saba ayat 15 sampai dengan 22 dengan Qori almarhum Kiai Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan ada hikmah pagi bersama Ustadz Ahmad Fauzi dengan tema berkurban cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan hiburan religi dan juga takbiran pagi hari ini sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di anjang sana pendengar, dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di suara komunitas. Dulur pendengar perempat dari Palembang, payu kita peloi bersama atau kita dengar kebesamo pengajian Al-Quran surat Saba ayat 15 sampai dengan 22.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور

سير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين.

0: صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik pendengar, pagi hari ini kita ada di Renungan Pagi bersama dengan Ustadz Ikhwan Fikri dengan tema kajian fikih dalam urgensi ibadah kurban.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim: a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala aidan rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al ayah, shadaqallahul 'azim. Pemirsa program RRI Pro 4 Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang paling utama adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang insya Allah penuh barakah ini, kita dapat berjumpa lagi dalam rangka kajian pagi Pro RRI 4 yang semoga apa yang kita amalkan pada pagi hari ini merupakan aktivitas yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat, salam dan keberkahan semoga selalu tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kami pribadi mengucapkan haturan terima kasih kepada jajaran dari Pro RRI 4 yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam program Cahaya Pagi Pro RRI 4 yang insya Allah dan semoga itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Para pemirsa program Cahaya Pagi RRI 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwasanya pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengaji tentang bagaimana kajian fikih tentang atau dalam urgensi ibadah kurban. Ibadah kurban ini tepatnya yaitu pada awal hari raya Idul Adha. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud kajian fikih ibadah kurban pada pagi hari ini adalah supaya ada persiapan yang lebih matang lagi tentang bagaimana urgensi pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah kurban tersebut. Apalagi penguatan daripada ibadah kurban tersebut berdasarkan dari sumber yang utama, sumber yang paling asasi di dalam hukum Islam, yaitu di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cahaya Pagi Pro RRI 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk dalam ayat-ayat dan hadis tentang urgensi ibadah kurban tersebut, kami ingin menyampaikan bagaimana hakikat makna daripada kurban itu sendiri. Di dalam fikih bab tentang ibadah kurban tersebut sering tertulis dengan kata Kitabul Udhiyah, yaitu Babul Udhiyah. Al-Udhiyah ini meskipun beda lafaz dengan kurban sebagaimana yang kita ketahui, tetapi hampir memiliki makna yang sama. Al-Udhiyah secara lafaz di sini artinya adalah hewan kurban. Hewan sesembelihan yang memenuhi syarat untuk ditunaikan dalam ibadah kurban. Al-Udhiyah sendiri meskipun dia diartikan hewan kurban, dia juga dapat diartikan sesuatu yang bermakna abdhiyah, yaitu pengorbanan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, meskipun Al-Udhiyah itu tidak ada ketepatan dengan kurban, tetapi kurban itu sendiri yang dikenal secara kearifan lokal oleh bangsa Indonesia, kurbanan aliha masyarakat Indonesia, itu juga memiliki makna yaitu arti sebuah kedekatan. Jadi kurbanan itu masih ada kaitan maknanya tentang bagaimana pendekatan. Artinya kalau digabungkan antara kurban dengan al-udhiyah ini dalam makna fikih adalah yaitu bahwasanya sesembelihan ibadah kurban tersebut diniatkan secara ikhlas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu dapat diartikan sesuatu rasa pendekatan kita, keinginan kedekatan kita kepada Allah, selain juga tentunya di sana adalah ada sesuatu nilai pengorbanan. Mengapa di dalamnya juga dapat diartikan suatu pengorbanan? Karena syariat atau perintah daripada ibadah kurban ini secara historis, secara tarikh tasyri', secara asbabun nuzul, awal mulanya adalah bagaimana Sayyiduna Nabiyuna Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk menyembelih putra kesayangannya ketika itu, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian berkat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berbunyi wafadainahu bidzbahin azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mencoba dan berani mengikhlaskan dirinya untuk menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa taala mengganti posisi Nabi Ismail alaihi salam, putra daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, dengan sesuatu sesembelihan yang kemudian itu diteruskan dalam syariat Islam ibadah kurban yang kita bahas pada pagi hari ini. Para pemirsa program Cahaya Pagi Pro RRI 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian daripada ibadah kurban ini adalah yaitu bagaimana kita meniatkan diri kita, bagaimana kita menancapkan, menanamkan niat ikhlas dalam diri kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memiliki kemampuan memenuhi syarat untuk memenuhi panggilan, yaitu panggilan ibadah kurban dengan niat keikhlasan hati mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan tentang bagaimana ayat-ayat dan hadis yang ayat tersebut terdapat perintah tentang ibadah kurban sekaligus memberikan makna tentang urgensi ibadah kurban itu sendiri. Bagaimana pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita syariat yang mulia, yaitu syariat ibadah kurban yang dilaksanakan, yaitu pada hari raya Idul Adha, kemudian hari Tashrik, 3 hari setelah hari raya Idul Adha itu sendiri. Ayat yang pertama yang kami sampaikan adalah yaitu dalam surat Al-Hajj, yaitu surat yang ke-22 ayat 36. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah. Jadi arti dalam ayat ini adalah wal budana dan hewan-hewan kurban tersebut, ja'alnaha lakum, kami menjadikan hewan-hewan ternak kurban tersebut kepada kalian, min sya'airillah, bagian daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat mengambil urgensi dalam ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapa memerintahkan kita untuk memenuhi perintah ibadah kurban tersebut. Karena ibadah kurban ini merupakan wasilah, merupakan perantara dalam ibadah tersebut kita menyampaikan syiar, menyampaikan dakwah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melambangkan bahwasanya umat Islam ini memiliki jiwa, memiliki rasa perhatian terhadap satu dengan yang lainnya. Mereka ketika ada golongan yang mampu akan memperhatikan untuk saling memberikan kepada mereka yang menginginkan sesuatu yang itu adalah bagian daripada rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rahmat tersebut dilambangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perintah ibadah kurban tersebut. Kemudian berikutnya adalah dalam surat Al-Kausar, surat ke-108 ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Yaitu yang artinya adalah, dan salatlah dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanhar, kemudian sembelihlah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamai antara perintah untuk menyembelih hewan kurban dengan perintah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensejajarkan bahwasanya sesembelihan ibadah kurban ini, kedekatannya, rasa dekatnya itu sebagaimana kita melakukan ibadah sholat. Dan dalam hari raya Idul Adha tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan lebih jauh lagi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berbunyi, ma'amila banu adama yawman nahri amalan ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam, yang artinya adalah perbuatan keturunan Nabi Adam alaihi salam, yaitu seluruh manusia khususnya umat Islam yang diperintahkan pada yauman nahri, yaitu hari raya Idul Adha, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari raya tersebut, yaitu amalan yang bernama iraqatud dam, yaitu penyembelihan binatang kurban. Kaitannya dengan ayat yang di atas tadi, yaitu ayat dalam surat Al-Kausar, bahwasanya pada hari raya Idul Adha setelah kita melaksanakan salat, kemudian amalan yang dicintai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tersebut selain daripada perintah salat adalah yang memiliki kesejajaran yang sama, yaitu perintah Allah dalam penyembelihan binatang kurban. Kemudian urgensi yang lain dalam ibadah kurban tersebut yaitu dalam lanjutan hadis ini, yaitu innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Adalah suatu kebanggaan mereka yang memenuhi panggilan ibadah kurban tersebut. Pada hari kiamat nanti, ibadah kurban yang mereka persembahkan dengan niat tulus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala datang bersama mereka menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal solehnya. Datang dengan kuruniha, azlafiha, ash'ariha, anggota tubuh, anggota badan daripada hewan ternak tersebut. Hewan kurban tersebut dalam wujud lengkap dengan tanduknya, dengan kukunya, dan rambutnya untuk menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, urgensi yang terakhir, yaitu wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a alal ardi. Yang mana maksud daripada hadis ini berkaitan tentang bagaimana ahamiyah, bagaimana urgensi, bagaimana pentingnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hewan kurban kepada kita, yaitu darah yang ketika disembelih pada hari raya Idul Adha ataupun pada Yaumut Tasyrik itu, ketika disembelih sebelum darah itu menempel ke tanah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah terlebih dahulu menerimanya menjadi pahala ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebelum jatuhnya di atas bumi, bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa program Cahaya Pagi Pro RRI 4 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian tadi tentang bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana urgensi, bagaimana ahamiyah, bagaimana pentingnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita dapat mempersembahkan, untuk kita dapat memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariat ibadah kurban. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, bermaslahat untuk kita. Kemudian kami tutup dengan lafadz alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cui.
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita di informasi yang pertama, pendengar, Ado Uro Tula Bala yang merupakan upacara adat masyarakat Aceh yang dilakukan pada bulan Safar untuk mohon perlindungan dari mara bahaya. Bulan ini dipercaya sebagai masa percobaan yang rawan bencana dan gangguan. Dalam tradisinya, masyarakat berkumpul di sungai pantai atau tempat tertentu untuk berdoa dan makan bersama. Kegiatan ini juga jadi simbol kebersamaan sekaligus harapan akan keselamatan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mau klik rapat kerja petugas? Saya Pita Dwi Nasari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Selagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolur sama Cek Pita pagi ini ya, dengan hiburan dan informasi. Cerita pagi ini ada cerita apa, boleh cerita sama Cek Pita?

0: desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

88,4 FM Perupat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi hari ini ya, kita ada di cerita pagi ini dengan tema layanan pengembangan energi terbarukan. Tapi masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha. Mungkin hari ini juga masih ada yang baru akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban ya. Karena belum sempat atau belum selesai kemarin. Beberapa daerah juga atau beberapa lokasi juga baru akan melaksanakannya hari ini ya. Jadi dolor juga kalau cerita-cerita juga boleh sama Cik Mita ya, di line telepon Cik Mita. Dan juga kita bakal bahas tentang energi terbarukan juga pastinya. Cak Mano di Palembang ini ya dak sih yang sedang berjalan dan yang sudah berjalan. Jadi kalau dari beberapa stakeholder sendiri, daerah Sumsel, Palembang ini sudah banyak sekali ya energi terbarukan. Lahat, Morainim, Pagar Alam, Palembang ada juga. Terus penggunaan energi terbarukan di Masjid Agung itu sudah banyak sekali dan sudah sering kita bahas berkali-kali. Tapi yang membedakannya dulur-dulur, ada beberapa yang sedang dalam tahap pembangunan, ada yang sudah dalam tahap uji coba, dan ada yang di tahap sudah bisa dimanfaatkan atau sudah bisa digunakan. Menarik ya kalau bahas tentang energi terbarukan, apalagi tentang pengelolaan sampah yang akan bisa jadi energi listrik. Gimana tuh Cik Mita? Nah, nanti kita bahas. Yang pasti biar kamu ide kemana-mana, tetap bersama Cik Mita di Pro 4 dari Palembang. Jadi bakal tahu informasinya ya.

Resensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

Baik pendengar, pagi ini masih dengan tema kita energi terbarukan ya. Nah, kali ini satu informasi dari Unsri Universitas Sriwijaya dan juga PLN yang berkolaborasi ini mengembangkan riset fuel cell dan energi terbarukan di Sumsel ya. Jadi Universitas Sriwijaya bersama PLN ini menggelar kegiatan sosialisasi Research Hub dan Kick Off Meeting penelitian pemanfaatan Methanol Reformed Fuel Cell tahap 2 yang berlangsung di ruang rapat kantor pusat administrasi UNSRI. Di sini juga pastinya PLN sampai saat ini terus memperluas ya jaringan penelitian dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan dijelaskan bahwasanya kolaborasi awal bersama UNSRI ini dimulai melalui penelitian fuel cell yang diharapkan bisa berkembang ke berbagai topik riset lainnya. Nah, menurutnya arah penelitian di PLN ini berfokus pada implementasi dan dampak nyata dari hasil riset itu. Dan dijelaskan juga bahwasannya ruang lingkup penelitian di PLN ini sangatlah luas, mulai dari penyediaan energi primer, pembangkit listrik, transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan ya. Dan juga selain riset teknologi, PLN ini bakal buka peluang penelitian sosial terkait persepsi dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan ya. Jadi dulur pendengar Pro4 dari Palembang, dalam kesempatan ini memang sudah dilakukan serah terima hibah peralatan stack backup power methanol reformed yang diserahkan langsung oleh Ketua Pusat Unggulan Riset Fuel Cell dan Hidrogen pada Wakil Rektor 2 Universitas Sriwijaya yang pastinya sebagai bentuk dukungan ya pengembangan riset energi terbarukan di lingkungan kampus. Nah, berarti nambah maju, nambah tersebar ya, karena juga di awal tadi Cik Mita ngomong beberapa tempat juga sudah mulai menggunakan energi terbarukan.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.